0: Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke para kasatgas kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghasilkan

0: Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran.

0: Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saya Miftahul Janna kembali menemani Anda dalam program Palu Menyapa edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan tema Cek Kesehatan Gratis, Ubah Budaya Pengobatan ke Pencegahan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita pada hari ini, kita telah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama yang ada di studio Pro 1 RRI Palu yaitu ada Bapak Dr. Rizka Mkes, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak?
0: Sehat, Pak Dokter.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih telah hadir bersama kami, Pak Dokter. Dan juga di via Zoom telah hadir juga bersama kami Bapak Profesor Dr. Ketut Suwarayasa MKS MH, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Selamat pagi, Pak Prof. Izin Pak Prof, suaranya belum terdengar. Belum terdengar Pak Prof.
2: Belum. Oke, saya ganti.
0: Ya, sudah terdengar.
2: Oh, sudah.
0: Yes,
2: oh,
0: ya, sudah. Pak Prof. Yes.
2: Okay.
0: Selamat pagi Pak Prof.
2: Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Juga Dr. Rizko.
3: Halo Prof, sehat Prof.
0: Ya, baik Pak Prof. Terima kasih telah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Dan pendengar, selain melalui terestrial, Anda juga dapat mendengarkan program Palu Menyapa melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat disaksikan secara langsung di kanal YouTube kami, RRI Palu. Dan mungkin saya langsung saja ke Pak Dr. Rizka dulu.
1: Siap.
0: Pak Dokter, Laboratorium Kesehatan Daerah ini memiliki beberapa program cek kesehatan gratis juga ya.
1: Iya.
0: Dan tapi dari pandangan Pak Dokter sendiri, seperti apa sih peran laboratorium dalam mendukung program cek kesehatan gratis ini di tengah masyarakat?
1: Ya, saya sebelum menyapa saya mau kasih pantun dulu nih.
0: Oh, boleh.
1: Boleh. Setiap malam makan buah mangga.
0: Cakep.
1: Ya, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, baik di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan seluruh yang bisa mendengarkan siaran ini. Sebelumnya saya masuk ke Laboratorium Kesehatan Daerah, kita mengetahui bahwa pemerintah pusat sudah mencanangkan program cek kesehatan gratis sejak tahun kemarin ya. Jadi ini bukan program yang baru, tapi sudah dari tahun kemarin. Gunanya untuk apa? Adalah untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga pengobatan lebih mudah, lebih murah, dan peluang sembuh itu jauh lebih besar. Karena kita ketahui bersama bahwa ketika penyakit itu dideteksi lebih lambat, maka peluang sembuhnya lebih susah, kemudian biaya operasional kita ini membengkak karena harus beli obat-obatan, peralatan kesehatan juga banyak, maka dicanangkanlah cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis itu sendiri tuh menjangkau hampir seluruh siklus hidup ya. Jadi mulai dari bayi baru lahir sampai dia lansia dengan masing-masing kriterianya. Nah, kenapa kemudian pemerintah menggalakkan program ini sangat masif? Karena memang tadi biaya operasional kesehatan kita yang sangat-sangat besar itu harus dikurangi. Kalau tidak nanti jebol nih APBN. BPJS tidak sanggup bayar biaya pelayanan di rumah sakit karena yang datang tuh semuanya orang yang sakit, orang yang sehat-sehat ini tidak mau cek kesehatan sehingga tidak bisa dideteksi, akhirnya masuk semua yang sakit. Nah, sebelumnya kalau kayak kami di Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk saat ini karena kami adalah laboratorium pengampu ya, jadi kami pun ada beberapa program cek kesehatan gratis yang kami layani, utamanya yang masuk kategori Prolanis, program pelayanan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, seluruh peserta BPJS aktif itu bisa melakukan cek kesehatan gratis 6 bulan di tempat kami yang masuk kategori Prolanis tadi. Dengan persyaratan dia bawa kartu BPJS-nya dan aktif, karena sekarang saya yakin semua aktif karena berani sehat ya. Dibayarkan oleh pemerintah, jadi seluruh warga Sulawesi Tengah ini pasti aktif. Kalau dia tidak aktif silahkan melapor, ada nomor teleponnya di 0811404119 untuk dimasukkan sebagai peserta berani sehat. Nah, kalau dia sudah masuk peserta berani sehat dan menderita penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi, itu nanti minta pengantar dari fasilitas pelayanan primernya, dokter keluarga, klinik ataupun puskesmas, bisa bawa ke kami untuk diperiksakan. Paket pemeriksaannya banyak yang bisa diperiksa, mulai dari fungsi ginjal, kemudian paket lemak lengkap ya, HDL, LDL, trigliserida, gulanya juga diperiksa, dan itu gratis setiap 6 bulan. Nah, untuk yang tidak menderita itu bagaimana? Apakah itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang menderita penyakit yang tadi? Tentu saja tidak ya. Jadi pemerintah ini menggalakkan program cek kesehatan gratis itu ada di puskesmas, bisa diakses dengan orang-orang yang tidak menderita penyakit kayak tadi. Orang-orang yang sehat, kemudian dia tidak menderita penyakit tapi mau cek kesehatan gratis, itu bisa mendaftarkan diri di puskesmas terdekat. Atau Bapak Ibu sekalian bisa mengakses nomor WhatsApp Kemenkes di nomor 0811 1050 0567. Saya ulangi, 0811 1050 0567. Itu di WhatsApp saja ketik halo, nanti akan ada jawaban pilihan untuk cek kesehatan gratis. Nah, nanti di situ ikuti langkah-langkahnya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke puskesmas terdekat atau faskes terdekat di mana wilayah Ibu Bapak Ibu tinggal. Nah, itu bisa mengakses tuh, satu hari bisa dilayani 30 orang di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi silahkan manfaatkan layanan ini. Kenapa? Karena provinsi kita juga ini ditargetkan. Targetnya kita itu kurang lebih 45% harus bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, sekarang ini masih banyak ternyata orang yang tidak mau cek dengan berbagai alasan. Karena ada yang bilang takut hasilnya, kemudian tidak tahu kemana. Nah, ini melalui kesempatan ini saya kenapa kemudian sangat antusias sekali untuk datang, karena ini juga salah satu momen untuk memperluas cakupan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi silahkan manfaatkan layanan ini di puskesmas terdekat untuk melakukan cek kesehatan gratis, mumpung dibayarkan oleh pemerintah.
0: Iya, baik Pak Dokter. Tadi disebut kalau lab kesehatan daerah ini memiliki program Prolanis ya, untuk penderita diabetes, penyakit jantung dan hipertensi. Tapi sejauh ini seperti apa sih animo masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut?
1: Kalau di laboratorium kami, alhamdulillah kami tidak menunggu bola, kami menjemput bola. Jadi setiap bulan ini kami turun ke lapangan berbagai kabupaten, tidak hanya di Kota Palu. Kami sudah turun ke Poso, sudah turun ke Donggala, sudah turun ke Sigi, ke pelosok-pelosok untuk menjemput bola pasien-pasien Prolanis kami datangi untuk bisa dicek kesehatannya. Sejauh ini sudah hampir 2000 yang kami lakukan pemeriksaan dalam kurun waktu 6 bulan ini. Dan tidak perlu juga Bapak Ibu sekalian kami datangi, kalau memang di wilayah Kota Palu ada yang menderita itu silahkan datang ke Labkes dengan tadi catatannya kartu BPJS-nya aktif, membawa pengantar, dan kemudian dia belum periksa di laboratorium lain 6 bulan terakhir. Jadi kalau bisa seperti itu silahkan datang ke Labkes, yang jelas menderita penyakit diabetes, hipertensi dan jantung. Yang tidak menderita bisa ke puskesmas terdekat.
0: Siap. Baik, saya ke Prof. Ketut dulu. Pak Prof, dari perspektif Anda sendiri Pak Prof, kenapa sih tadi sempat disinggung juga sama Pak Dr. Rizka kalau masyarakat masih banyak yang ragu-ragu atau takut begitu untuk memeriksa secara dini atau melakukan pencegahan. Kenapa sih budaya-budaya berobat saat sakit di Indonesia maupun di Sulawesi Tengah ini masih sangat kuat begitu dibanding upaya pencegahan Pak Prof?
4: Kedengaran ya?
0: Kedengaran Pak Prof.
4: Oke, baik. Jadi saya kira yang tadi disampaikan oleh Dr. Rizko bahwa ada satu pendekatan yang dipakai, yaitu jemput bola tadi, gitu ya. Jadi memang tidak mudah mengubah satu perspektif budaya masyarakat, nilai-nilai di dalam melihat dirinya dan lingkungannya. Kalau kita lihat paradigma misalnya, terjadi pergeseran dari dulu paradigma sakit namanya. Orang kalau sakit baru datang. Kemudian paradigma sehat gitu, dia fokus mulai menjaga kesehatannya. Tapi sejak COVID Mbak, itu hari ini itu ada nilai plusnya, nilai kalau kita lihat nilai plusnya ya, itu mulai budaya sehat itu lebih meningkat. Orang dengan sadar, coba lihat kalau flu mereka langsung pakai masker, cuci tangan dan seterusnya gitu. Jadi kadang-kadang ada satu teori bagus namanya health belief model, teori kepercayaan di bidang kesehatan itu, bahwa orang baru mau berubah kalau kerentanan itu bahaya dia dan manfaat itu lebih besar daripada hambatan. Jadi masyarakat tidak berubah kalau dia menganggap bahwa enggak, saya tidak mendapat manfaat dari program ini, saya tidak mendapat manfaat dari misalnya disuruh berhenti merokok gitu misalnya, enggak, saya kok merasa terlalu susah, hambatannya terlalu besar gitu. Nah olehnya itu untuk mengatasi upaya ini salah satunya adalah dengan mendekatkan, itu dulu strateginya, mendekatkan pelayanan sampai muncul menjadi nilai. Dulu kita pahami misalnya, dulu ingat gak program KB?
0: Ya.
4: Dua anak gitu, oh itu pemerintah berupaya keras gitu, sehingga mendekatkan akses layanan KB di tingkat layanan primer masyarakat, karena belum menjadi nilai. Tapi begitu menjadi nilai, kita paksakan pun orang sudah mulai berpikir, enggak, satu anak cukup gitu, dua anak cukup gitu. Jadi sama dengan sekarang, tapi terjadi pergeseran yang luar biasa di tingkat masyarakat. Kalau kita melihat tumbuhnya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan, berubah menjadi bukan hanya health being tapi world being, kesejahteraan. Sehat itu sekarang sudah menjadi investasi. Lihat aja di Watu Lemo misalnya, begitu banyak orang lari gitu ya, jalan santai, makanan-makanan sehat, orang mulai cari gitu. Jadi ini saya kira bergayung sambut dengan program pemerintah CKG yang berupaya untuk mencegah. Di satu sisi memang ada satu nilai di tingkat masyarakat yang sudah berubah. Tinggal dipadukan saja, memang butuh waktu tentu saja, tidak serta-merta masyarakat langsung berubah. Saya kira perlu strategi-strategi untuk menjadikan ini menjadi nilai atau menggeser budaya yang ada. Saya kira begitu, Mbak.
0: Iya, berarti memang program cek kesehatan gratis ini memang ada potensi untuk mengubah lebih banyak masyarakat yang peduli dengan kesehatannya.
4: Iya, betul, betul. Dia harus bisa, di satu sisi yang disampaikan Dr. Risco, dari aspek ekonomi kesehatan, tentu biaya untuk kuratif besar sekali. Seperti itu. Itu dari aspek pemerintah, kan? Tapi dari aspek masyarakat, masyarakat harus sadarkan bahwa sehat itu investasi. Dia hanya bisa bekerja dengan baik dan seterusnya kalau dia sehat. Kita tidak bisa hanya melihat dari aspek, misalnya dari aspek ekonomi kesehatannya, bahwa, oh ini dijamin pemerintah. Iya, kalau dia sakit dijamin pemerintah. Tapi keluarganya gimana? Dia tidak produktif lagi, bisa tidak mencari kerja. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai berpikir, dan CKG saya kira secara bertahap dia harus mengalahkan perspektif masyarakat seperti itu. Okelah, sakit ditanggung, tapi sakit kan tidak jadi produktif. Kalau dia adalah tulang punggung, maka ekonomi mulai turun. Gimana yang menunggu? Yang menunggu pasien kan tidak apalagi namanya butuh biaya seperti itu. Nah itu saya kira literasi atau informasi-informasi edukasi seperti itu juga disertakan pada saat pelaksanaan CKG, sehingga masyarakat paham bahwa ini loh pentingnya melakukan cek kesehatan gratis, bahwa ini investasi untuk saya, bukan untuk pemerintah. Jadi harus bergeser. Kalau itu adalah program pemerintah, maka masyarakat merasa, loh ini kan punyanya pemerintah, yang sukses pemerintah. Enggak, secara bertahap harus program itu diarahkan bahwa itu sebetulnya untuk kepentingan masyarakat. Maka dia akan sadar bahwa ya saya butuh itu gitu.
0: Siap Pak Prof.
4: Seperti itu.
0: Pak Prof, tadi juga dibahas kalau edukasi memang sangat penting ya, dan literasi kesehatan masyarakat sendiri masih perlu ditingkatkan. Yeah. Kemudian strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mencegah kesehatan sejak dini begitu Pak Prof?
4: Ya. Di Dinas Kesehatan saya kira Dr. Risco juga tahu ada bidang promosi kesehatan, health promotion. Step pertama di dalam 5 level of prevention adalah melakukan health promosi. Saya kira memang kolaborasi antar para pihak, misalnya dari Labkes menemukan kasus tertinggi hipertensi DM, maka kasus ini dianalisis, dan bidang promosi kesehatan harus melakukan strategi bahwa literasi yang perlu, tema atau topik yang penting untuk diedukasi ke masyarakat apa, misalnya tentang hipertensi, tentang DM. Dan ada satu teori juga namanya social cognitive teori. Orang bisa belajar dari orang yang sudah berhasil, sehingga promosi kesehatan tidak hanya menggunakan strategi yang konvensional, dia bisa memanfaatkan orang-orang yang misalnya di era sekarang ya, digital yang banyak, yang banyak di youtuber-youtuber, kira-kira seperti itu kan, tokoh-tokoh yang digandrungi anak muda gitu, itu kan boleh dipakai. Jadi saya kira literasi itu tidak hanya bentuk konvensional. Kalau konvensional seperti kita menyuluh saja, mengedukasi, kan bosan juga orang gitu. Jadi harus bentuk nyata, output dari hasil, oh ini berhasil loh, dan dia sehat gitu, akhirnya produktif. Nah, itu saya kira yang ingin dilihat masyarakat. Saya kira literasi strategi oleh promosi kesehatan, dan itu ada di bidang dinas, di puskesmas juga ada, perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih kreatif di era kekinian dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada.
0: Siap. Baik. Baik Pak Prof. Saya kembali ke Pak Dr. Rizka. Pak Dr. Rizka, dari hasil pemeriksaan laboratorium sendiri selama ini, apakah memang masih banyak masyarakat yang baru mengetahui kondisi kesehatannya setelah dia sakit, atau memang sudah mulai ada kesadaran untuk melakukan pencegahan dan melakukan pemeriksaan secara dini, mungkin ke laboratorium atau ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, Pak?
3: Ya, sejak diluncurkan tahun lalu, selama yang kami melakukan tes, memang sebagian besar itu banyak yang bilang baru kali ini
1: dia melakukan pemeriksaan kesehatan dan baru tahu kondisinya, karena selama ini mereka menganggap kalau kami harus pergi ke puskesmas kan para seperti tadi disampaikan ke Prof Ketut bahwa orang berpikir kalau dulu ke puskesmas itu nanti sakit. Kalau sehat untuk apa saya pergi ke fasilitas kesehatan, saya kan nggak sakit. Nah sekarang kan itu diubah paradigmanya bahwa sebelum kita sakit ya pergi aja cek, karena itu lebih bagus, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah kami pun dari tahun kemarin itu jemput bolanya bukan cuma untuk prolans ya, kalau tahun kemarin itu dalam programnya Ibu Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, kami ada cek kesehatan gratis untuk ASN. Jadi kami keliling nih semua OPD provinsi itu kurang lebih 5.000 peserta yang sudah kami cek, dan ternyata mereka bilang, wah ini gara-gara ada program ini, akhirnya saya baru tahu ini, saya menderita itu. Dan hasilnya pun kita sudah serahkan ke pimpinan daerah untuk jadi bahan evaluasi, seperti itu.
0: Tapi Pak Dokter, dari pengalaman Anda sendiri dan Lab Kesehatan Daerah, dalam saat melakukan program jemput bola ini, apa adakah tantangan-tantangan dari masyarakat? Atau mungkin misalnya ada masyarakat yang masih menolak atau masih takut-takut, seperti itu Pak Prof. Dan bagaimana Pak Dokter sendiri mengatasi hal tersebut, tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan?
1: Ya memang itu, tantangannya memang ada beberapa kondisi masyarakat yang tidak berani melihat profil dirinya. Ya, jadi sebagai info, kemarin waktu kami turun untuk cek kesehatan gratis ASN itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, datang tanggal sekian, ternyata itu tidak memenuhi target, padahal kita kan sudah berharap mereka kumpul semua di kantor dan sebagainya. Ya karena memang ada beberapa yang masih tidak mau untuk melihat karena takut melihat. Justru kan yang sekarang ya memang promkes harus bekerja ekstra ya, karena yang ditampilkan sekarang kan mungkin orang-orang itu menampilkan penyakit yang kronis itu begini efeknya semua. Jadi justru dia takut dengan, wah kalau saya tahu ini saya akan begitu. Jadi mungkin harus ada perubahan model untuk melakukan promosi kesehatan begitu. Tidak terlalu menakutkan orang ketika menderita penyakit ini, tetapi tidak juga terlalu santai nih. Oh diinfokan diabetes ini baik-baik saja begini-begini, akhirnya dia abai. Nah jadi memang harus ada model kolaborasi, mungkin dari Dinas Kesehatan nanti berkolaborasi juga dengan universitas untuk buat sama-sama penyuluhan bersama, sosialisasi bersama terkait CKG ini.
0: Tapi dari pandangan Pak Dokter sendiri, selain melakukan kolaborasi bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait, langkah-langkah edukasi apa lagi yang perlu kita lakukan kepada masyarakat agar mereka paham terkait kesehatan mereka, Pak?
1: Ya, memang seperti yang tadi dikatakan Prof. Ketut, kita butuh influencer untuk kesehatan ini ya, terutama anak-anak muda yang saat ini tuh mereka sangat energik, sangat peduli dengan kesehatan mereka, lari-lari dan sebagainya, komunitas-komunitas tertentu, ya itu bisa diajak, bisa dirangkul untuk bisa bersama-sama menjadi health influencer, bisa membagikan pengalaman mereka, ya termasuk sih dalam model-model seperti ini, undang wawancara, undang ini, cuma mungkin nanti usul nih untuk RRI, yang diundang juga pasiennya, jadi bisa berbagi, sharing terkait pengalaman mereka, kenapa dia mau, terus bagaimana hasilnya, terus bagaimana mereka mengkondisikan hasil tersebut, sehingga orang-orang tuh bisa berbagi pengalaman, dan yang mendengarkan itu juga bisa tahu, oh begini loh model prosedurnya. Kalau dari kami kan biasa normatif ya, begini loh prosedur ini, tapi kan biasa yang merasakan langsung itu perlu juga ditanyakan, supaya mereka berbagi pengalaman ini, yang lainnya bisa mengerti dan bisa merasakan energinya. Oh, saya mau karena begini, seperti itu.
0: Tapi kalau dari pandangan Pak Dokter sendiri, tadi sudah dibilang kalau masyarakat masih banyak yang belum, tapi kalau generasi muda ini termasuk yang banyak komunitas-komunitas yang sehat sekarang, seperti komunitas lari, sepeda, bagaimana sih pandangan mereka ini terkait cek kesehatan gratis ini atau mencegah penyakit sejak dini?
1: Iya, jadi memang kalau untuk alhamdulillah sih sekarang kita lihat dia punya data itu cukup meningkat yang melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas ya. Cuma memang perlu pendekatan lebih ekstra lagi. puskesmas, faskes dan lainnya memang butuh ekstra untuk mendekatkan diri ya. Jadi karena tidak semua orang itu punya waktu pagi hari pergi ke puskesmas cek. Jadi memang harus berinovasi untuk mencari waktu-waktu tertentu untuk turun mendekatkan diri ke komunitas, misal lagi ada event apa untuk mereka didatangi begitu supaya kayak dikumpul terus tiba-tiba datang cek, ah itu lebih antusiasmenya biasanya lebih tinggi begitu.
0: Baik, saya kembali ke Pak Prof. Ketut. Pak Prof. Ketut, sebenarnya strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat selain dengan melakukan jemput bola begitu, terutama dengan mendekatkan diri kepada generasi-generasi muda yang dinilai sudah mulai sadar begitu akan kesehatan mereka, Pak Prof.
4: Iya, baik. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, generasi muda sekarang dia kan dekat dengan media. Saya kira betul yang disampaikan Dr. Risco. Mungkin termasuk RRI nanti yang diundang itu bukan hanya pelaku ya, tapi juga pasien itu penting sekali gitu. Karena ada satu teori juga saya ingin sampaikan, ada namanya teori plan behavior theory, bahwa orang itu baru merencanakan perubahan perilaku kalau ada namanya satu norma subjektif yang mengubah niat itu. Apa itu norma subjektif? Norma subjektif itu adalah apa kata orang gitu. Kalau kata orang itu, oh ternyata, nah, kalau kita yang menyampaikan kata orang, oh itu kan kata orang yang berteori. Nah, beda kata orang yang mengalami langsung bagaimana kendalanya dan ketika dia periksa, kemudian dia menemukan dirinya dan dia bersyukur sekali. Bahwa syukur saya ikut periksa. Dengan pemeriksaan ini saya jadi tahu. Saya bisa menjaga diri saya, anak-anak saya bisa jaga. Nah itu kan menarik itu buat masyarakat itu. Itu lebih masuk sebetulnya karena orang kan berpikir, oh yang dia sampaikan mirip loh dengan saya harus periksa juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan untuk generasi muda sekarang itu lebih ke komunitas harusnya. Karena anak muda itu memiliki komunitas-komunitas mereka gitu. Mereka kan beda itu, generasi yang berbeda. Sehingga pendekatannya memang perlu pendekatan generasi muda, anak muda gitu. Saya kira ada beberapa strategi yang tentu berbeda di penggunaan influencer. Saya kira itu juga, jadi hal promosi ini tentu memerlukan strategi yang berbeda di tingkat masyarakat, tergantung sasarannya seperti itu.
0: Pak Prof, seperti itu, Mbak. Ya, tadi sempat disinggung bahwa salah satu faktor yang membuat masyarakat takut untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini adalah faktor ekonomi. Tapi kalau dilihat, ada tidak sih seperti faktor-faktor lain seperti faktor sosial maupun faktor budaya di tengah masyarakat Sulawesi Tengah ini yang membuat masyarakat masih ragu begitu untuk melakukan tindak pencegahan?
4: Sebetulnya tadi sebenarnya disampaikan juga Don Risco, yang pertama kalau yang saya lihat bukan persoalan ekonomi, dia tahu bahwa itu gratis. Tapi kekhawatiran untuk mengetahui statusnya, gitu. Kebetulan saya juga praktek pribadi gitu. Banyak pasien kadang-kadang tidak mau diperiksa, jangan, tidak usah lah gitu. Nanti saya tahu, saya takut gitu. Di sisi lain, mereka sering nonton video-video atau apa di TikTok yang juga membahayakan. Akhirnya mulai muncul gitu pikiran di satu sisi, aduh. Kalau begini, lebih bagus saya enggak usah tahu. Jadi ini kadang-kadang jadi persoalan. Di satu sisi dia melihat sesuatu yang membahayakan, di sisi lain dia takut itu terjadi pada dirinya. Nah ini kan ada gap gitu. Nah ini yang harus didekatkan dengan satu strategi edukasi tadi itu, dengan menampilkan pasien yang betul. Jadi saya ingin nanti suatu saat RRI yang ditampilkan orang yang kita belajar dari mereka gitu. Kenapa dia mau, kemudian dia juga akhirnya bersyukur dengan pemeriksaan itu, seperti itu. Jadi saya kira lebih pada persoalan diri sebenarnya. Kalau perubahan perilaku kan lebih persoalan diri, internal yang lebih besar perannya dibanding faktor eksternal, seperti itu.
0: Pak Prof, untuk program cek kesehatan gratis ini, ada enggak sih indikator khusus yang bisa kita gunakan untuk menilai keberhasilan dari program ini, Pak Prof?
4: Saya kira Dr. Risco tentu lebih paham bahwa pertama dari tingkat partisipasi. Kalau kita melihat tingkat partisipasi, dari mana kita lihat? Dari jumlah penduduk per dibagi dengan jumlah yang datang, ya kita lihat. Saya lihat kalau angka Sulawesi Tengah, nanti mungkin dikonfirmasi ke Dr. Risco, itu masih di angka 15-20% gitu. Masih dibanding total populasi yang ada 3 jutaan, masih rendah lah seperti itu. Tapi saya kira dinas punya target di atas 30% secara bertahap. Tentu ini kan baru program baru, secara bertahap seperti itu. Tapi kalau dia target sasarannya adalah komunitas remaja di SMA dan seterusnya, berapa persen yang mau. Jadi kalau kita menilai keberhasilan, maka kita menilai namanya tingkat partisipasi masyarakat. Melihatnya adalah berapa yang mau datang, gitu kan, yang diperiksa dari jumlah populasi. Bisa juga kita melihatnya dari sasaran dan yang mau diperiksa. Misalnya di satu sekolah ada 100 siswa, ternyata yang mau memeriksa hanya 60, berarti targetnya berarti 60% tingkat partisipasi. Jadi tergantung tingkat keberhasilan, tergantung indikator yang kita pakai untuk mengukurnya, seperti itu.
0: Iya, baik, saya kembali ke Pak Dokter Rizko. Ya. Pak Dokter, sejauh mana sih kesiapan dari fasilitas dan sumber daya manusia kita sendiri dan sarana juga terkait untuk menyelenggarakan program cek kesehatan gratis ini, Pak Dokter?
1: Ya, jadi memang sejauh ini kalau dari sisi ketenagaan, SDM insya Allah semua di provinsi ini siap. Mm-hmm. Yang memang biasa jadi kendala itu adalah terkait dengan BMHP, yaitu regen pemeriksaan. Nah, memang ini kan sebenarnya di pemerintah pusat pun mengatakan bahwa mereka akan mensupport BMHP tersebut. Cuma karena ini jumlahnya sangat besar ya, karena seluruh Indonesia jutaan targetannya, termasuk di Sulawesi Tengah juga. Jadi biasanya ada hambatan terkait dengan pengiriman BMHP tersebut. Cuma untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, atas arahan pimpinan daerah Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, itu membantu untuk merealisasikan membagikan BMHP sambil menunggu biasa dropping dari pusat. Itu sih tantangan utama dari kita. Dan yang kedua juga terkait dengan kondisi geografis. Sulawesi Tengah ini alamnya luas sekali ya. Kita adalah provinsi yang paling besar wilayahnya di Sulawesi, dengan model geografis itu ada kepulauan, ya ada pegunungan. Nah, itu juga yang menjangkau orang-orang yang di daerah pelosok, itu juga perlu usaha yang cukup besar. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, kami itu mencoba menginisiasi dengan biasanya di akhir tahun, di Hari Kesehatan Nasional pada bulan November, kami memberikan reward nih kepada puskesmas-puskesmas dengan capaian CKG tertinggi. Sehingga itu kita berharap bisa mendorong setiap puskesmas untuk melakukan inovasi, gerakan masif untuk melakukan CKG di berbagai tempat. Sebagai contoh nih, kemarin kami mendapat informasi kayak di Sigi, setiap ada pesta pernikahan, timnya turun, ada perlombaan turun untuk CKG. Nah, itu kan salah satu contoh inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan CKG-nya. Jadi dia tidak menunggu di puskesmas, tapi melihat di mana ada masyarakat berkumpul, mereka datang untuk melakukan CKG. Masyarakat juga senang karena didatangi, tidak perlu meluangkan waktu khusus kayak begitu.
0: Tapi Pak Dokter, untuk cakupannya sendiri seperti apa sih gambarannya untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kan kita ditargetkan 45% ya. Semoga bisa dicapai satu tahun ini, karena kemarin itu bertahap naiknya. Memang masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena tingkat partisipasi belum lengkap. Belum banyak masyarakat yang antusias lagi, atau dipikir mungkin satu tahun kemarin sudah cek, tahun ini tidak perlu lagi, ya. Padahal kan itu program tahunan. Jadi kalau tiap tahun diupayakan kalau bisa minimal cek satu kali setahun. Yang enak ini cakupannya cukup bagus yang anak sekolah, karena CKG anak sekolah itu sudah jelas bulannya dan anak-anaknya pasti ada di sekolah. Jadi cakupannya itu bisa naik. Yang susah ini kan CKG itu ada beberapa jenis ya, ada CKG bayi baru lahir ya, kemudian balita, CKG anak sekolah, usia produktif, dan yang terakhir itu CKG lansia. Nah, kalau anak sekolah ini lumayan gampang karena memang dikumpulkan, yang agak setengah mati itu yang usia produktif dan juga lansianya kayak
0: siap.
1: Begitu.
0: Baik, Pak Prof, Pak Dokter Rizka dan juga pendengar, karena mengingat waktu kita yang cukup terbatas ini, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu closing statement. Tapi saya mulai dari Pak Prof dulu. Pak Prof, mungkin ada yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait bagaimana sih budaya pencegahan ini bisa dibangun melalui cek kesehatan gratis, dan apa yang perlu, edukasi apa yang perlu diketahui oleh masyarakat sendiri, Pak Prof?
4: Ya, jadi intinya karena ini adalah investasi. Kalau investasi tentu outputnya nanti jangka panjang. Ya, tentu kalau kita bicara hari ini, indikator-indikator keberhasilan dari tingkat partisipasi yang ada. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan, keberhasilannya adalah dari turunnya angka kunjungan penyakit kronis atau penyakit tidak menular ke rumah sakit. Nah, kalau itu terjadi, berarti partisipasi masyarakat sudah cukup bagus, bukan hanya memeriksa kesehatan, tapi juga merawat atau menjaga kesehatannya sendiri. Saya kira saya hanya menghimbau bahwa inilah investasi jangka panjang. Jadi ayo kita manfaatkan program yang ada untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Terima kasih.
0: Siap. Baik Pak Prof. Dan juga Pak Dr. Rizka, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement sendiri.
3: Ya, sebagai closing statement saya mau mengajak masyarakat sekali lagi untuk memanfaatkan
1: fasilitas cek kesehatan gratis yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan biaya yang sangat besar, dengan effort yang sangat tinggi, dan kita sisa mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Dan saya cuma mau menginfokan kembali Bapak Ibu sekalian yang sedang duduk-duduk sekarang tidak ada aktivitas berarti, silahkan memanfaatkan itu dengan melakukan pendaftaran melalui WhatsApp Kementerian Kesehatan yang secara online tersinergikan dengan seluruh Faskes di 0811 10 50 0567. Saya ulangi, 0811 10 50 0567. Nanti silakan mengetikkan kata halo, kemudian nanti akan ada chatbot yang membalas, dan silakan mengklik yang tulisan cek kesehatan gratis, ikuti langkah-langkahnya, nanti bisa mendaftar di fasilitas kesehatan terdekat yang diarahkan, nanti dapat tiket tersebut yang diperlihatkan pada saat nanti masuk ke fasilitas kesehatan tersebut. Ya, manfaatkan sekarang, jangan tunggu nanti, karena kalau sehat dari saat ini selamanya itu jauh lebih baik ketimbang kita mengobati yang sakit.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Dr. Rizka dan Pak Prof. Ketut yang telah bersama kami melalui Zoom. Dan pendengar, demikian program Palu Menyapa kita edisi hari ini terkait cek kesehatan gratis, ubah budaya pengobatan ke pencegahan. Dan kita akan bertemu di edisi Palu Menyapa selanjutnya. Saya Miftol Jana bersama rekan Kak Edi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat pagi.

0: Bersatu.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, levo o lenço, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum kami mengajak

0: ataupun juga CSR dan manajemen pengelolaan keuangan sederhana untuk UMKM, dan juga ada materi tentang desain kemasan dan juga packaging produk UMKM. Dan kegiatan ini pendengar Pro 1 akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 yang bertempat di Rumah Gadang Jalan Kelinci nomor 5 Talise Kota Palu. Jadi untuk Anda silakan bisa mengikuti kegiatan ini yang pasti di tanggal 18-19 ada sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu pelatihan UMKM di Sulawesi Tengah ya. Ataupun juga kegiatan ini untuk memperkuat UMKM ekonomi hebat Sulawesi Sejahtera. Oke, pendengar Pro 1, itu informasi yang kami sampaikan tentunya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama untuk mengikuti program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo RRI. Bagaimana dengan lingkungan sekitar Anda? Aman-aman saja? Apakah ada hal yang perlu Anda sampaikan terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang Anda dapatkan? Atau mungkin saja ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan sebagai masukan dari beberapa hal yang mungkin saja Anda butuh solusi gitu ya. Oke, di pagi ini saya mengajak Anda di 08114560398 dan juga di 455442 ya. Oke. Silakan di nomor yang telah kami sediakan Anda bisa menyampaikan tentunya berbagai informasi ataupun juga berbagai layanan ya, ataupun juga aduan dari masyarakat yang tentunya ingin Anda sampaikan. Silakan, kami membuka akses di 08114560398. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ada beberapa aduan yang tentunya sudah mendapatkan respon dengan baik, dan untuk itu kami berharap tentunya untuk Anda yang juga mungkin punya keluhan yang sama, ataupun juga ada beberapa hal terkait dengan mungkin kebersihan lingkungan, ataupun mungkin juga beberapa pelayanan fasilitas yang harusnya dinikmati oleh masyarakat namun ada kendala yang Anda rasakan, silakan Anda boleh sampaikan ke nomor kami di 08114560398.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas. Dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
6: Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

Masih dalam segmen Halo RRI, silahkan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun juga mungkin laporan Anda atau informasi Anda terkait dengan beberapa aduan masyarakat ya, terkait dengan kebersihan lingkungan ataupun juga fasilitas ataupun juga pelayanan dari pelayanan tertentu ya, artinya ada beberapa hal yang memang harusnya diberikan kepada masyarakat pelayanan terbaik. Namun tentunya mungkin masih ada yang kurang gitu ya. Kurangnya apa, ataupun juga ada kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi, namun mungkin Anda masih bingung ya untuk kelengkapannya. Boleh silahkan disampaikan di 0811 456 03908. Termasuk juga yang menjadi topik kita pagi hari ini, kalau ada pertanyaan bagaimana dengan pelayanan fasilitas kesehatan di tempat Anda. Jika masyarakat memahami bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat mendeteksi penyakit sejak dini, maka budaya berobat hanya ketika sakit itu akan berangsur-angsur berubah menjadi sebuah pencegahan. Nah, bagaimana dengan lokasi tempat tinggal Anda? Wilayah misalnya ya, ataupun juga kondisi wilayah kerja tim dari puskesmas, apakah masyarakat masih didominasi pola pikir datang berobat hanya ketika sakit, atau sudah banyak perubahan yang dirasakan ya, atau mungkin juga fasilitas kesehatan di tempat Anda tinggal seperti apa, apakah sudah memadai, atau mungkin juga bagi masyarakat khususnya untuk merasakan ya program dari pemeriksaan cek kesehatan gratis ini, apakah sudah merata dirasakan atau mungkin masih di bagian-bagian wilayah-wilayah tertentu saja ya. Silakan Anda boleh sampaikan di 0811 456 03908 atau di 455 442.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk kebersamaan di pagi hari ini untuk segmen Halo RR kita. Insyaallah beberapa momen yang tentunya ataupun juga dari apa yang sudah Anda sampaikan selama program ini berlangsung ya, mungkin bukan di hari ini tapi hari yang kemarin, karena program Halo RR ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat, sehingga tentunya Anda bisa memanfaatkan layanan aduan masyarakat melalui Halo RRI dengan baik, sehingga tentunya jika misalnya ya ada beberapa catatan penting yang perlu Anda sampaikan ya silakan, kami tentunya membuka akses untuk itu. Pak Herman Jamali di Veteran, selamat pagi.
1: Iya Mbak. Ya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak?
1: Mudah-mudahan ini mendung-mendung ini bisa ada hujannya lah.
0: Amin.
1: Soalnya panas sekali.
0: Amin.
1: Saya kebetulan ini lagi mau baik tadi ngingin dulu saya persis di masjid besar ini. Baitul Khairan. Saya melihat begini, saya tidak tahu sistem jamnya Baitul Khairan itu. Apa dia sistem apa ya, sistem baterai atau sistem apa itu, per-per itu istilahnya ya. Nah sekarang kalau saya lihat ini, saya perhatikan jam ini satu bulan barangkali atau mendekat satu bulan itu tidak jalan lagi jamnya. Ini di depan saya lihat baru setengah delapan pagi terus ini, atau setengah delapan malam ini. Nah, jadi mungkin ini karena ini ikon ya, walaupun mungkin sepele tapi saya kira perlu diperbaiki gitu. Dan masalahnya apa? Apakah karena baterainya, apakah karena dia sistem mesin itu, kita tidak tahu itu. Karena ini jam, katanya jam yang sementara ini jam terbesar di Indonesia. Jadi ini satu ikon. Nah ini jangan dibiarkan lagi, biasa itu baru Mbak. Itu pertama. Yang kedua, saya juga pernah itu dua tahun lalu mengenai penertiban jalan yang ada juga di Soekarno Hatta, tapi yang paling banyak itu di atasnya ya, jalan dasar yang memang jalan itu dari Tugu Perdamaian. Itu kan di atas itu diperuntukannya jalur dua Mbak. Nah sekarang dengan kerusakan-kerusakan kemarin itu ada yang sudah tinggal satu jalur, kan ada, saya lihat listrik ITnya di samping kirinya itu sudah tidak ada pada tanah. Nah ini banyak orang yang sudah bangun-bangun sementara di situ Mbak. Sudah ada, kalau dilihat itu saya berapa kali waduh, makanya saya suarakan itu 2 minggu lalu. Nah ini mengingat jangan sampai lama-lama jadi hak mereka. Nah, nanti juga urusannya ya sebelum terjadi ya mungkin dari tata kotanya bisa untuk itu apa menertibkan lah mereka nanti susah.
0: Oke, berarti itu di seputaran jalur 2 ya?
1: Iya. Jalur 2. Iya, itu peruntukan jalur 2 itu, Pak. Malah ada yang jalur 2, ada yang sepotong karena banjir kemarin rusak. Tapi ada yang sudah tertutup.
0: Baik.
1: Nah, ini kan pengalaman kita ya di jalur 2 Soekarno Hatta itu sebenarnya itu sampai dari Soekarno Hatta itu sebenarnya sampai di Palu Studio itu Pak. Karena bermasalah seperti itu orang sudah bangun kiri kanan, sudah susah pembebasannya bagaimana akhirnya jadi sempit kan di Pertamina itu. Ini satu contoh dibiarkan jadi masalah belakangan hari. Ya terima kasih. Itu masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman di Veteran dan baik pendengar Pro 1. Demikianlah untuk segmen Halo RRI di pekan ini.
2: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

Pendengar Prosateri Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Seringkali kita baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika tubuh kita sudah terasa sakit. Padahal banyak penyakit seperti hipertensi, kemudian juga diabetes, kolesterol tinggi, sampai dengan gangguan jantung itu berkembang tanpa gejala dan tahap awal. Nah, ketika keluhan itu muncul, kondisi penyakit ini bisa saja sudah memasuki tahap yang lebih serius. Nah, disinilah pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi pemeriksaan berkala juga bukan untuk mengetahui apakah kita sedang sakit atau sehat, tetapi ini menjadi langkah deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko penyakit. Nah, dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan sebelum penyakit itu berkembang. Indonesia sehat pagi hari ini, pendengar Pro 1 yang merupakan bagian dari program tematik Asa Cita yang kami hadirkan, dan juga tentunya akan berbagi informasi terkait dengan kesehatan. Pagi ini kita mengangkat informasi terkait dengan pemeriksaan rutin investasi kesehatan sepanjang hayat. Seperti pengantar saya di awal, karena itu pemeriksaan rutin sejatinya merupakan investasi kesehatan sepanjang hayat. Sama seperti kita menabung ya untuk masa depan, menjaga kesehatan melalui pemeriksaan berkala, ini juga sebagai bentuk investasi yang akan memberikan kita manfaat besar bagi kualitas hidup, produktivitas dan juga kesejahteraan keluarga. Untuk informasi lebih lengkapnya, tetap di Indonesia Sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Indonesia Sehat di hari ini yang menghadirkan tentu informasi tentang pemeriksaan yang menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi pemeriksaan rutin ini bisa menjadi investasi kesehatan kita di sepanjang hayat, istilahnya seperti itu, karena ada kepedulian. Dan disinilah pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin yang bisa kita lakukan secara berkala, bukan hanya untuk mengetahui apakah kita sakit atau sehat, tetapi juga menjadi langkah deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko penyakit. Karena itu pemeriksaan rutin sejatinya merupakan investasi kesehatan sepanjang hayat, seperti juga topik informasi kita di Indonesia Sehat kali ini. Dan seperti juga perumpamaan kalau kita menabung ya pendengar Pro 1, untuk masa depan kita membutuhkan yang namanya perencanaan. Nah, untuk itu juga untuk kesehatan kita harus merencanakan seperti apa kita menjaga kondisi kesehatan kita. Lalu seberapa penting pemeriksaan kesehatan rutin bagi setiap kelompok usia? Ya pasti berbeda-beda. Kalau usia bayi ada waktu-waktu tertentu. Karena sekarang juga program pemerintah melayani dan memberikan pelayanan gratis kesehatan untuk para lansia, kemudian juga ada pemeriksaan untuk remaja ya dan masyarakat umum, kemudian juga pemeriksaan untuk balita ataupun juga batita. Semoga informasi yang kami hadirkan ini bisa menjadi pengingat, karena pemeriksaan rutin sekali lagi bisa menjadi investasi kesehatan sepanjang hayat dan juga tentunya menjadikan kebiasaan atau merubah pola pikir kita, mindset kita ya, di mana tentu terkait dengan pola perilaku kesehatan masyarakat yang masih didominasi pendekatan kuratif, yakni memanfaatkan layanan kesehatan tubuh setelah menunjukkan gejala, bukan pencegahannya. Nah, ini dia yang harus dirubah dari masyarakat kita. Semoga kita menjadi masyarakat yang sadar dan peduli akan kesehatan tubuh kita, agar tentunya kita bisa menikmati kehidupan kita dengan baik dan juga tentunya dengan aman dan juga nyaman. Aman dari segala penyakit, nyaman karena kitanya sehat. Sampai di sini kebersamaan kita untuk Indonesia Sehat pekan ini. Terima kasih banyak, tetaplah bersama dengan Pro 1. Saya Mika Lusum Jawas, mengakhiri rangkaian tugas yang dimulai dari pagi di pukul 5 sampai dengan pukul 11 siang, dan akan ada rekan saya Maria Emakulata yang akan melanjutkan sampai di sore hari nanti. Sampai jumpa.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

101 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk siang hari ini, di mana nanti kita akan mengikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Yakin Mamboro, ya, khususnya bagi kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi untuk siang hari ini, nanti kami akan bergabung bersama Masjid Nurul Yakin Mamboro untuk mengikuti jalannya sholat Jumat berjamaah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu.

হক লিউজিরাহু আলা দিনি কুল্লিহি ওয়া লাউ কারিহাল মুশরিকুন আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আমা বা'দু ইবাদাল্লাহ উসিকুম বিনাফসি বিতাকাল্লাহ ফাকাদ ফাযাল মুত্তাকুন ইতাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন ওয়া কাদ ক্বালা আল্লাহু তাআলা ফিল কুরআনিল কারীম ওয়া ইন তাসবিরু ওয়া তাত্তাকু fa inna zalika min azmil umur ma'asiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini insyaallah kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia selalu mawas diri untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir malam sebelum tidur segala perbuatan yang telah dilakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan, ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya setiap hari beliau selalu itu memperbaiki diri, yaitu menghitung-hitung. Hitunglah dirimu, hisaplah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seseorang muslim, di mana ia selalu mengevaluasi dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini. Namun sayangnya, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua. Mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anak untuk melakukan muhasabah diri setiap sebelum tidur malam. Jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hanzalah Al-Husaidi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Sesampai di rumah beliau, Hanzalah berkata, "Nafaka Hanzalatu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma zaka?" Apakah maksudmu Hanzalah? Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakiruna bin nari wal jannah hatta kaanna ra'yul aini wa iza akhrajna min indika awsana auza azwaja wal aulada wad dayaati nisa'i nasiyana naqas kasira." Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga,
seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi, ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering lengah. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, "Wallazi nafsi biadihi in lau tadu aw tadumuna ala ma takunu indi wa fi zanu wa fi zikri lasafata hukum malaikatu ala furusikum wa fi turukim wala turukikum wala in ya hanzala sa'ata wasah." Demi zat yang jiwaku ditanya, sungguh jika kamu senantiasa menetapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat dan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu secara berkala, tidak spontanitas. Beliau pun mengulangi kata-kata itu 3 kali. Kemudian bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, muhasabah diri dengan sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah yang mampu untuk dilaksanakan atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia dan akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat apakah amalan ini akan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau dilakukan demi manusia. Kedua, muhasabah setelah amal, sedangkan muhasabah setelah amal terbagi dalam 3 bentuk. Bentuk pertama, muhasabah terhadap amalan yang tinggal dalam amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya, sudah ikhlaskah lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Bentuk kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh, muhasabah diri untuk ini adalah apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, seperti muhasabah diri terhadap perbuatan yang subhat. Bentuk yang ketiga adalah muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut. Untuk apa? Demi apa? Manfaatnya apa? Sisi negatifnya apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa takabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ghafir li wa li walikum wa rabbana sakira wa tub. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsira wa nisa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.

سمع الله لمن حمده.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
3: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
2: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
3: Pastela, toh?
2: No, apa dan? So, DP jam ini.
1: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

0: Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Di kesempatan kita kali ini dalam program Pastela ya, pasti Anda suka tembang lama. Saya Marini bersama Mas Irfan yang akan menemani kebersamaan kita. Dan siang hari ini bisa Anda saksikan juga melalui live TikTok RRI Palu, melalui RRI Digital, melalui 90,8 juga ya. Baik, line telepon 0811-456-03-908. Ayo bisa bergabung siang hari ini. Program kita sekali lagi Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Sudah ada yang tersambung, benar ya, udah ada yang bergabung nih, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marini.
0: Halo Ibu Ami, apa kabar?
1: Betul sekali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa Ibu Ami. Sehat selalu Ibu Ami ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Baik. Ibu Ami mau dengerin apa nih lagunya?
1: Mau dengar, boleh Pamer?
0: Lagunya Pamer.
1: Salahkah aku?
0: Boleh, salahkah aku. yang pasti tidak ada yang salah ini Ibu Ami ya.
1: Kau jalan salah, alhamdulillah.
0: Oke, salah ke aku dari Panbas.
1: Terima kasih Marini.
0: Siap, terima kasih
1: sehat
0: banyak.
1: Sehat selalu.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ami di Tinggede siang hari ini yang sudah bergabung melalui live TikTok RRI Palu. Ada Pak Iqbal, terima kasih sudah join. Pak Musran, ada Kifli Leonard ya. Ada siapa lagi nih? Oh ya, Pak Rusdin Tune. Assalamualaikum Pastela, mau request lagunya Risau oleh Pambers. Aduh, saya ikutkan dengan Pambers yang ini ya. Pambers yang judulnya Salah ke Aku. Kemudian ada siapa lagi? Ada Someone, ada Musran. Oke, ada Kifli Leonard ya. Kifli Leonard, siaran favoritku nih. Terima kasih Kifli. Pastilah Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Siap. Himawari, bisa request lagu kakak? Boleh. Silakan disematkan ya komentarnya. Gemoy, selamat siang Pastela. Boleh request lagu judul Injit-Injit Semut. Makasih Mbak Rini, sama-sama. Terima kasih kembali. Ada Sam 95, assalamualaikum. Semangat Bun, sehat selalu. Iya, selalu semangat ini ya. Oke, ada Nara. Hai Nara, Pastela boleh request lagunya Betare Sonata. Oh bukan, Sonata yang Indah, Robin Panjaitan dari Puskesmas Taweli. Siap, nanti sebentar ya. Ada Ibu Marini Saib juga, assalamualaikum. Mbak Rini request lagunya John. John, ada siapa lagi? Himawari Tan. Oh iya, Tante ucapkan ulang tahun temanku Majid Injektor Palolo. Oh iya. Oh begitu, mau ngucapin ulang tahun. Yang mau ucapkan siapa nih, saya atau siapa ini ya? Oke lah, sebentar kita akan baca-baca lagi nih yang sudah bergabung melalui live TikTok RRI Palu. Steven, terima kasih sudah bergabung juga. Au au au. Jangan lupa di tap-tap layar, jangan lupa di share juga ya. Ayo ayo, jangan lupa follow juga akun RRI Palu untuk program Pastela siang hari ini. Semoga sehat selalu Rini, tak cantik. Oh iya, terima kasih. Kita secantik bersama-sama ya. Sehat selalu pokoknya untuk Ibu Mariani Sahib yang ada di Huntap Tondo. Ibu Ami, selamat mendengarkan lagu ini. Sehat selalu di sana. Selamat kembali menjalankan tugas-tugas hari ini ya.

0: Baik, Pak Stella, pasti Anda suka tembang lama. Yang udah bergabung melalui live TikTok RRI, terima kasih banyak ya. Dan untuk siang hari ini pendengar, lagu-lagu yang sudah Anda request, terima kasih banyak ini. Kita coba. Oh iya, bentar, kita terima dulu ya. Di line telepon ini sudah ada. Halo. Halo, selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Dari mana nih?
1: Dari Taipa, dengan Garini.
0: Iya, betul. Orang Taipa. Baik, dengan Pak siapa lagi di Taipa ini?

0: Pak Ali, silakan Pak Ali. Mau lagu apa nih?
1: Rati Purwasi.
0: Lagunya Rati Purwasi, haha. Judulnya apa?
1: Rayuanku.
0: Apa judulnya?
1: Rayuanku.
0: Rayuan?
1: Rayuanku.
0: Bisa diperbesar lagi suaranya ya?
1: Halo?
0: Iya, judulnya apa tadi?
1: Rayuanku.
0: Rayuan?
1: Iya, Rayuanku.
0: Ada nggak itu ya? Satu lagi deh, kalau misalnya nggak ada, saya mau putarkan apa nih? Nggak ada kayaknya itu.
1: Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, telepon rindu.
0: Telepon rindu?
1: Iya.
0: Telepon rindu. Memang ada beberapa sih penyanyi yang bawakan itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Ali. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Gifli Leonard ya. Oh iya, ini wajah aslinya yang sering siaran pastilah iyalah. Gak mungkin wajahnya palsu ya. Asli loh ini. Ibu Marini Sahib, lagunya sudah tadi saya sudah putarkan ya. Ada Ibu Himawari, sehat selalu host, jadi rindu mama yang sering request lagu di sini. Iya. Semoga bisa mengobati rindunya ya. Kemudian siapa, Stephen Au, boleh request lagunya Biarkan Cintamu Berlalu dari Nika Ardila. Kemudian ada siapa lagi? Ada Stephen, jangan lupa lagu Biarkan Cintamu Berlalu. Oh ya, sebentar. Alfa Rizky, assalamualaikum Pastela, buat Mbak Rini salam kenal dari Dongkalan Palasa. Masya Allah, dari Palasa ini. Terima kasih sudah bergabung ya, orang Palasa. Sehat selalu di sana. Ada Mbak Rahma, assalamualaikum Mbak Rini, semoga sehat walafiat. Rekos lagunya Merantau dari Titik Sandora. Makasih Mbak cantik. Yap, sama-sama Mbak. Iya. Rekos lagunya Panbers. Panbers sudah tadi ya, Mbak Dahlan Body. Saya ikutkan tadi Panbers. Kemudian ada siapa lagi? Sam95, boleh rekos lagunya Samudra Cinta, Si Kembar Alex dan Yakub Bun. Siap, nanti sebentar ya. Siapa lagi? Mariana, hai selamat siang. Mau lagunya Nia Danianti, Gelas-gelas Kaca. Selamat bertugas. Oke, okay. Kemudian ada siapa lagi? Thanks Mbak Maria. Iya Mariana, sama-sama. Ada Pak Haji Nukman nih, assalamualaikum, turut berduka cita atas meninggalnya Om Lohonoman. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Terima kasih Pak Haji Nukman. Iya nih, RRI Palu berduka ya pada tanggal udah hampir seminggu almarhum Juraimon Lohonoman sudah dimakamkan. Baik, terima kasih nih untuk ucapan dukanya Haji Nukman Lawenga sudah bergabung di live TikTok kita siang hari ini. Yang minta injit-injit tadi ada ya, injit-injit semut gitu. Dari The Mercies, Rati Purwasi nanti setelah ini ya.

0: Lagu dari Nicky Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Tadi lagu ini direkod sama Stephen Au Au. Namanya unik ya, Stephen Au Au Au Au. Terima kasih banyak. Ada lagu tadi dari Telepon Rindu ya, Rati Purwasi. Ada Demersis juga. Saya udah bacakan nih semua yang udah masuk melalui live TikTok RRI Palu. Masih ada yang ingin bergabung, berapa nih? Berapa ya? Bisa gak 3 lagu ini saya putarkan? Coba kita terima dulu ya. Halo, selamat siang Pastela.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari Iswan di Kawatuna.
0: Oh, Pak Iswan di Kawatuna, baik Pak Iswan.
1: Ya, pasti Anda suka Tembang
0: Lama. Betul, pasti Anda suka Tembang Lama, Pak Iswan.
1: Lagunya, Bunda, lagunya Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.
0: Lagunya Black Sweet ya, Kau, Aku, dan Dia. Oke lah, nanti sebentar coba. Yuk, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, Aku, dan Dia dari Black Sweet. Dan lagu berapa nih? 3 lagu ya. Ini sudah ada beberapa tadi. Coba saya baca dulu nih. Untuk Stephen Au Au tadi sudah saya putarkan lagunya. Ada Alfa Rizky, saya udah baca tadi. Mbak Rahma. Mbak Rahma tadi, oh ya, sayang sekali ini lagunya ya. Sepertinya saya gak bisa putarkan ini lagu dari Mbak Rahma ini. Nanti lain waktu ya Mbak Rahma ya. Yang Panbers tadi sudah saya satukan. Ada Ibu Mariani Saib juga sudah. Ibu Mariana, sebentar ya lagunya. Itu aja kali ya. Sudah semuanya. Udah, Pak Nukman juga udah tadi. Ada lagu dari Samuda Cinta juga yang akan saya putarkan. Jadi memang ada beberapa lagu yang tidak sempat terputar ini. Jadi saya mohon dimaklumin, karena memang kalau di hari Jumat itu waktunya agak sedikit padat. Iya, selain padat singkat juga ya. Nanti bisa kita jumpa lagi di hari esok ya. Untuk program Pastela, pasti Anda suka Tembang Lama. Kita coba dengarkan dulu lagu-lagu ini. Saya coba putarkan 1, 2, 3 kayaknya untuk lagunya di siang ini.

Pastela pasti ada suka tembang lama. Lagu tadi yang udah direkam sama siapa ya, Blacksuit ini. Kau aku dan dia ya. Oh ya, saya masih bisa putarkan dua lagu lagi. Tadi Mbak Rahma minta lagunya Titik Sandora Merantau, dan lagu yang terakhir juga ada Alex dan Herlin Wida Suara, Samudra Cinta. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar di program Pastela kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita berpisah ya. Insya Allah jumpa lagi nanti di lain waktu. Dua lagu terakhir untuk Anda. Saya Marini masih akan kembali. Kita akan update info nanti pada pukul 14 dalam Info Pro 1. Tetap di sini.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa di Info Pro 1 bersama saya Maria Immaculata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong segera menghadirkan layanan satu pintu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendukung pemulihan korban. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk menghadirkan layanan one stop service atau layanan satu pintu bagi masyarakat korban kekerasan. Langkah ini dinilai krusial guna memberikan pendampingan yang komprehensif dan memulihkan psikologis atas rasa trauma yang dialami korban. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Diana Adam Patalau, terkait kunjungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Menurutnya, Wakil Menteri menekankan pentingnya langkah pencegahan dengan menghadirkan layanan penanganan yang kolaboratif. Mengenai hal tersebut, diakui hingga saat ini, Sulawesi Tengah masih mengandalkan koordinasi manual bersama pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan dan pemulihan psikologis korban.
3: Kalau bicara tentang one stop, satu layanan, satu pintu itu belum, tapi kita masih melakukan koordinasi. Sana kalau seperti itu untuk korban ada bisa rujukan ke kita. Kalau korban butuh lanjutan kan berarti dibawa lagi ke rumah sakit, butuh penolongan berarti dibawa lagi ke kepolisian atau unit PPA, tapi didampingi.
2: Untuk itu dirinya berharap kedepannya sistem layanan satu pintu tersebut dapat diwujudkan di daerah ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, hingga 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 188 kasus kekerasan perempuan dan anak. Namun, Diana menuturkan, data ini baru mencakup 5 kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Donggala, Toli-Toli, Toja Una-Una, Parigi Mautong, dan Morowali Utara, sehingga jumlah pasti diperkirakan lebih banyak. Dirinya berharap Sulawesi Tengah dapat menekan angka kasus kekerasan melalui penguatan kolaborasi serta pemenuhan hak-hak korban secara utuh.
0: Info Pro 1.
1: Sejak diluncurkannya bulan Mei 2025, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah telah terbentuk mencapai 1.900 koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di wilayah ini. Berikut dilaporkan Ketut Wiranata.
4: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga di tingkat desa. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI menjelaskan, sejak diluncurkannya bulan Mei 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga saat ini telah terbentuk mencapai 1.900-an, tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dari 1.900-an KDMP yang telah terbentuk, belum ada gerai yang beroperasi karena masih dalam tahapan pembangunan.
5: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit usaha Sulawesi Tengah. Masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan.
4: Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, menambahkan, saat ini seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah telah terbentuk Koperasi Merah Putih dan memiliki legalitas atau berbadan hukum. Setelah seluruh gerai dibangun, selanjutnya akan dilakukan penguatan kapasitas pengurus koperasi sehingga KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular. Hipertensi dan diabetes mellitus menjadi dua penyakit yang kini menjadi fokus pemerintah karena berisiko menimbulkan berbagai komplikasi serius. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: Dinas Kesehatan Kota Palu mengajak masyarakat khususnya kelompok usia produktif untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah disediakan oleh pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin mengatakan, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Menurutnya, kedua penyakit tersebut saat ini menjadi fokus pemerintah karena termasuk dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, sekaligus memiliki risiko komplikasi yang dapat menyerang berbagai organ tubuh apabila tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini.
3: Program pemerintah juga fokus pada dua penyakit yang tidak menular ini, hipertensi atau orang bilang tekanan darah, sama diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini bisa dicegah sejak dini. Makanya program pemerintah ada namanya sekarang cek kesehatan gratis. Pada semua usia, apalagi pada usia-usia produktif, umur 15 sampai 59. Silakan mau cek untuk dua ini. Kenapa dua ini jadi fokus, termasuk dia dalam SPM, standar pelayanan minimal, targetnya dua ini, DM dan hipertensi. Karena dua penyakit ini komplikasinya justru kemana-mana dia. Gula ke ginjal, hipertensi ke jantung, kan. Seperti itu. Bagaimana cara menjaganya? Perilaku hidup bersih dan sehat sekali lagi.
2: Dr. Rohmat Jasin menambahkan, deteksi dini melalui cek kesehatan gratis harus diikuti dengan perubahan pola hidup sehat agar risiko penyakit tidak menular dapat ditekan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, serta menghindari kebiasaan merokok dan perilaku tidak sehat lainnya. Menurutnya, masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes dalam keluarga juga perlu lebih waspada karena memiliki faktor risiko lebih tinggi. Melalui deteksi dini dan penerapan gaya hidup sehat, diharapkan angka kasus penyakit tidak menular di Kota Palu dapat terus ditekan.
0: Info Pro 1.
1: Memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggandeng perguruan tinggi dan sekolah dalam memeranginya. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan, bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba, diantaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
5: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Tarulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
6: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tarulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
4: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, sebanyak 1.500 siswa SMA Negeri 2 Palu kembali menerima jatah makan bergizi gratis atau MBG pasca libur tahun ajaran baru. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
2: Program makanan bergizi gratis ini kembali bergulir di sekolah-sekolah di Kota Palu setelah masa libur sekolah berakhir dan memasuki tahun ajaran baru 2026. Salah satu sekolah yang kembali melaksanakan program tersebut adalah SMA Negeri 2 Palu yang berada di Jalan Tanjung Dako, Kelurahan Lolo Selatan, Kecamatan Palu Timur. Sebanyak lebih dari 1.500 penerimaan manfaat kembali memperoleh makanan bergizi gratis mulai dari hari pertama masuk sekolah. Wakil Kepala SMA Negeri 2 Bidang Humas Rafida kepada RRI mengatakan penyaluran MBG kembali dimulai sejak Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Program ini kembali berjalan setelah sempat terhenti selama masa liburan sekolah.
3: Jadi MBG ini mulai tanggal berapa tuh lalu libur 2 minggu kemudian masuk tanggal 13 ini.
4: Tanggal 13 mulai
3: baru kemarin. Banyak juga sentilan dari kalimat-kalimat dari luar bahwa MBG sudah mau dihentikan. Tapi kita ternyata anak-anak bilang berarti masih ada MBG. Nah, jadi untuk pengoperasiannya itu saya kira sudah sesuai data. Jadi data yang dia ambil dari sini, berapa jumlah siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau kelas 10, 11, 12, itu sudah sesuai dengan jumlah guru. Dan di sini masih ada juga guru honor dan juga satpam, ya. Jadi juga diberikan semua itu katanya. Jadi kita masukkan ke dalam data yang sudah mereka terima. Jadi jumlahnya sekitar 1.538 atau 58, pokoknya sekitar 1.500 lebih.
2: Ia menambahkan jumlah penerima manfaat pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan yang signifikan karena hanya menyesuaikan data siswa yang lulus dan peserta didik baru. Penyaluran makanan dilakukan secara bertahap dalam 3 sesi mulai pukul 9 pagi sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Meski pelaksanaan program berjalan lancar, pihak sekolah berharap variasi menu makanan dapat terus ditingkatkan agar siswa semakin antusias mengkonsumsi makanan.

0: tanpa tujuan edukasi dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang larangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik, dan sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelaku yang melanggar atau yang sengaja menyebarkan konten yang tidak mendidik.
1: Ketika kita melakukan atau men-share berita yang memang bertujuan atau berniat untuk memberikan efek positif, itu tidak ada masalah. Tapi ketika men-share atau melakukan postingan-postingan berita tertentu tanpa memang mempunyai niat yang baik atau hanya mengajar sekedar formalitas saja, maka itu aturannya diatur di Undang-Undang ITE. Jelas bunyinya seperti ini: setiap orang yang distribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat konten-konten yang muatannya melanggar kesusilaan itu dijerat dengan tindak pidana.
0: Penyebaran media asusila, baik dalam bentuk gambar, video, teks, atau konten lainnya, merupakan isu yang cukup serius di era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif yang bisa merusak moral dan etika masyarakat. Olehnya, Ketua LBH Ansor, Touna Ilham, berharap para penggiat sosial media lebih bijak menggunakan sosmed dengan memilih dan memilah konten-konten yang layak untuk di-share ke publik agar tidak berbenturan dengan hukum. Irsan Raginda melaporkan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini, siang jelang sore ya. Tapi sebelumnya saya akan berikan dulu sebuah informasi untuk Anda, berasal dari Ikatan Keluarga Minang, ditujukan kepada masyarakat Sulawesi Tengah di mana saja berada, dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM menuju usaha yang maju, mandiri dan berkelanjutan. Dan untuk materi kegiatan ini terkait dengan pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah adalah strategi pengembangan UMKM di era digital. Rohani Datu Musu Esos MSI ini yang akan menjadi narasumber pembawa begitu ya. Kemudian juga ada legalitas usaha dan sertifikasi produk UMKM bersama dengan Ridwal MSTMM, kemudian sosialisasi produk Bank Rakyat Indonesia BRI untuk bantuan modal usaha UMKM KUR dan CSR, kemudian manajemen pengelolaan keuangan sederhana untuk UMKM dan desain kemasan dan packaging produk UMKM. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 bertempat di Rumah Gadang, Jalan Kelinci nomor 5 Talise, Kota Palu. Dan UMKM kuat, ekonomi hebat, Sulawesi Tengah sejahtera. Baik pendengar, untuk informasi yang perlu untuk Anda ketahui kaitannya dengan pelatihan UMKM IKM Sulawesi Tengah berasal dari Ikatan Keluarga Minang. Oke, Anda masih bersama Pro 1 untuk sore hari ini, di mana kita akan mengikuti untuk program selanjutnya di 100% Indonesia.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahan.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

Aku yang jatuh cinta. Apakah hari ini lagi jatuh cinta semuanya? Suasana Palu ataupun cuaca kota Palu yang hari ini cukup cerah ya, lumayan panas. Tapi gak apa-apa, kalaupun aktivitas hari ini sudah dijalankan, alhamdulillah. Apalagi ini adalah hari Jumatnya. Kebanyakan di hari Jumat itu orang-orang pada work from home. Semua juga aktivitasnya berjalan lancar. Dan besok bisa kembali lagi ini menikmati weekend ya. Masih di 100% Indonesia.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Rosa dengan kututah menunggu pendengar hari ini ataupun sore hari ini masih bersama Pro 1 RRI Palu. Oh ya, pendengar, perkembangan teknologi ini telah mengubah cara masyarakat berbelanja, kemudian bekerja hingga menjalankan usaha. Nah, inilah yang dikenal sebagai ekonomi digital ya, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan internet dan teknologi digital sebagai sarana utama dalam menciptakan nilai, menjual produk maupun memberikan layanan. Nah, saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kehadiran platform e-commerce, layanan pembayaran digital kris dan dompet digital, transportasi online hingga pemasaran melalui media sosial ini membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk menjangkau konsumen tanpa batas wilayah. Nah, bagi masyarakat pendengar, ekonomi digital juga menciptakan banyak peluang pekerjaan baru ya, seperti kreator konten misalnya, digital marketer, desain grafis, pengembang aplikasi, hingga penjual produk melalui marketplace. Bahkan seseorang dapat memulai usahanya dengan memanfaatkan telepon pintar dan koneksi internet. Namun di balik peluang ini terdapat tantangan yang harus dihadapi ya. Jadi literasi digital yang masih rendah, keamanan data pribadi, maraknya penipuan online, serta persaingan yang semakin ketat menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan digital sekaligus berhati-hati dalam bertransaksi secara online. Nah, agar mampu bersaing di era ekonomi digital, pelaku usaha perlu terus berinovasi, kemudian memanfaatkan media sosial untuk promosi, menjaga kualitas produk dan layanan, serta memahami perilaku konsumen. Dan sementara itu, masyarakat diharapkan semakin bijak menggunakan teknologi, memilih platform yang terpercaya, dan juga menjaga keamanan informasi pribadi.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Baik, Bro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa ikuti untuk program kita, siaran berjaringan Gema Saripati Maju, di mana nanti Anda bisa ikuti di beberapa RRI Sekorwil 4 termasuk juga RRI Palu. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya yang masih berjibaku dengan sejumlah pekerjaan dan juga aktivitas Anda yang hari ini sudah selesai. Oh, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau udah selesai cepat istirahatnya. Yang sudah menuju ke di jalan pulang menuju rumah, hati-hati aja di jalan ya. Yang masih tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu, pendengar kita akan bergabung bersama RRI Kendari untuk mengikuti siaran Gema Saripati Maju Nusantara 4.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kembali lagi di Gema Saripati Maju untuk sore ini di hari Jumat, penanggalan tanggal 17 Juli 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Gema Saripati Maju hari ini kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika.
3: Selamat sore, Riko Ilham. Baik, iya. Dari
1: selamat
3: Kota
1: sore.
3: Makassar. Sore, Riko. Baik, Riko Ilham.
1: Oh iya, baik.
3: Baik.
1: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
4: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Piong Jongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polar Ait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
5: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest. Kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
4: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Bau-Bau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
6: Selamat sore rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
6: Baik, dari Kota Bau-Bau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
7: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional BGN dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan satuan tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
7: Sehingga MBG ini berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas astacita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugasnya sampai.
8: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
9: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi-koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
8: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
10: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
11: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang, dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardian juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
10: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
11: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
0: Ya, selamat sore, Rico.
1: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
0: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba, diantaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
13: Kemudian kalau dilihat dari modus lain bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
12: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
14: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
12: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
0: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gemas Hari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Riko di RRI Kendari. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsuh.
15: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gemas Saripati hari ini.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat Geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
17: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebarluasan peringatan dini tsunami, dan penyebarluasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat, karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
18: Mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban.
17: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang di wilayah Indonesia, juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut, pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG, itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk memantau muka pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Tolton.
18: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
17: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG, karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan berangkat ke bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi
5: baik keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul yang telah disediakan.
18: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
15: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
19: Selamat sore, rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
19: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
20: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
21: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami, media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
20: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini, dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
22: Selamat sore, Riko.
1: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
22: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayuni Anindiati.
23: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah.

0: sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
2: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
1: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bode. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju. Ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
5: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
4: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
5: Baik, terima kasih. Melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya, Muhammad Ilham melaporkan.
6: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
7: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
6: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan

0: anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
1: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
0: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota, dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
1: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu. Banyak sih yang lain juga.
0: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, Harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
2: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa, tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?

Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, "Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu abdi sepeninggalku?' Mereka berkata, 'Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa

kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati, atau bahkan terucap oleh lidah kita.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi

contoh sehari-hari sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Sikap tenang dan selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar, dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

Kita sadar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain

seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

0: Terus mendengarkan program Masatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama program acara Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita.
1: Terima kasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng banget
2: nih, aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
1: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
4: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia.
4: Iya, ya. Bener.
3: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, enggak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
1: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Ini kue kesukaan aku loh.
1: Sama lah.
2: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
1: Wah,
2: sama minum. Ada jajanannya juga.
1: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
1: Waduh, kita makan enak nih hari
2: Betul,
1: ini.
2: Betul, ini hari spesial.
1: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
1: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih,
1: Rita. Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya, aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Iya, udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ih, banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan. Jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ini terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Bahasa Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini di edisi siaran hari Jumat 17 Juli 2026. Dan kita kembali bersama di program Ngobras RRI. Ini adalah ruang bincang yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan perspektif dari berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat RRI Palu. Hampir setiap harinya, khususnya program 1, program 2, dan program 4 menjalankan program itu. Dan di program 1 kita ada program Ngobras. Kesempatan kali ini RRI akan coba collab sama teman-teman dari GrabSulawesi.id. Kita akan mengulas entah itu apa, inovasi layanan digital atau apa namanya, pemberdayaan UKM atau juga gitu ya jadinya ya. Kemudian peluang ekonomi, kemudian seperti apa sih peran teknologi yang kemudian mendukung mobilitas dan pertumbuhan usaha di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah pastinya. Nah, bersama narasumber kita akan membahas bagaimana kolaborasi antara platform digital, teman-teman pelaku usaha, mitra pengemudi mungkin, masyarakat yang kemudian bisa menciptakan ekonomi yang semakin inklusif, membuka peluang ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi banyak pihak. Telah hadir di studio kami untuk malam hari ini teman-teman dari GrabSulawesi.id, saya juga dan juga pendengar RRI yang lain, termasuk juga pemirsa RRI Net, karena kita juga live YouTube ini Mas Mbak malam hari ini. Ada, kalau nanti saya keliru diluruskan ya, namanya Maun Musfidar gitu ya namanya ya, benar ya? Yakin?
1: Yakin dong, 100%.
0: Oke, kemudian ada Mbak Nur Halisa.
2: Iya.
0: Selamat malam, terima kasih sudah hadir di RRI Palu ya malam hari ini. Ini adalah kali pertama ya di RRI ya?
1: Ya,
0: atau mungkin
1: iya,
0: baru ini dengar RRI juga jadinya?
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya?
1: Kan ada RRI.
0: Oh, ada juga ya, dengar RRI juga ya. Kita ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Kami, saya panggilnya Mbak Nur atau Mbak Ica?
2: Mbak Lisa.
0: Mbak Lisa. Kalau masnya panggilnya
1: Maun,
0: apa?
1: Saja.
0: Maun. Ya. Kami kalau setiap hari, termasuk malam hari ini, bergeraknya serentak loh Mas. 1, 2, 4. Ini program 2 sebelah, program 4 sana. Tapi segmentasinya beda-beda. Okay. Positioningnya beda. Sini yang lebih general lah, lebih luas untuk program 1. Sana segmentasinya belakang saya ini adalah Pro 2 itu khusus anak-anak muda. Ini kelihatannya. Yang paling pojok sana budaya. Jadi kalau Mas Maun aslinya Makassar, berarti dengar lagu-lagu Makassar sebelah sono, yang paling pojok sana, belakang gitu ya. Oke lah, dan perbincangan kita hari ini paling tidak bisa menambah wawasan, tapi juga bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Kalau kita berbicara terkait dengan GrabSulawesi.id, Maun, sebenarnya apa sih GrabSulawesi.id? Tadi teman-teman juga nanya, saya juga nggak ngeh itu apa gitu ya. Oke deh, silakan.
1: Nah, sebenarnya GrabSulawesi.id itu channel Instagramnya kita sih, jujur. Nah, kalau di kita tuh ngebaginya tuh sebenarnya kita nggak ada segmentasi untuk coba ngebela-bela channelnya kita. Jadi kita disatuin aja di GrabSulawesi.id. Nah, di GrabSulawesi.id itu udah ngerangkum semua, mulai dari Grab Makassar, Palu, Kendari, bahkan sampai Manado sih. Gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi betul-betul salah satu channel yang kita bikin untuk coba ngepromosi ini, apa-apa sih yang ada, hal yang menarik di Grab sendiri, mulai dari Grab Food, transport, dan lain-lain.
0: Ini kan paling tidak apa ya, nanti kita sama-sama mengedukasi lah malam hari ini. Kalau kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini di Grab Sulawesi, apa, GrabSulawesi.id?
1: Oke, mungkin general aja, mungkin di sini mungkin ada aku tuh mungkin wakili teman-teman juga yang di Grab Makassar dan yang lain-lain juga. Nah, di kita tuh sebenarnya lebih fokus untuk membangun coba digital ekonomi, mulai dari membantu teman-teman mitra juga untuk kebutuhan pendapatan mereka, terus dari segi pengguna tentu saja kita banyak juga mencari segmen-segmen yang cocok atau relate dengan kita juga, seperti misalnya anak sekolah, kampus, atau karyawan pun seringkali menggunakan GrabFood itu sebagai salah satu cara mereka biar lebih mudah mungkin dalam segi transportasi, pesan food, dan lain-lain. Kadang kita juga tetap memperhatikan mitra-mitra kita juga sih yang di lapangan, sama mungkin nanti yang lebih generik juga mungkin ngebahas tentang merchant-merchant yang juga teraktif dalam ekonomi digital, di mana merchant tuh sudah tumbuh tidak hanya menjual secara offline, tapi kita membantu mereka dalam hal menjual produk mereka dalam bentuk digital di GrabFood.
0: Oke deh. Sebelum selamat datang Mas Bayu ya.
3: Iya, halo Pak.
0: Tadi kalau agak lama Mas, saya panggilin kawan juga namanya Bayu juga tuh. Kelamaan ini Bayu nih. Macet ya Palu ya?
3: Enggak apa-apa, ya ada sedikit kendala.
0: Oh, ada kendala. Sebelum saya ke Mas Bayu sama Mbak Lisa. Okay. Apa alasan dari GrabSulawesi.id kemudian memperluas layanan dan investasinya? Kalau kita berbicara malam ini kan Palu, berarti skupnya Palu. Alasannya apa sih? Un?
1: Sebenarnya kalau di Palu tuh udah lama sih Pak kita.
0: Berapa
1: di Palu
0: tahun?
1: Kayaknya di Palu tuh mirip-mirip Makassar lah. Grab hadir tuh di Makassar sekitar 2015-2016. Cuman kita memperluas nge-expand apa city-nya tuh di Palu kalau nggak salah Bayu, mohonnya koreksi kalau salah 2017 ya. Tapi waktu itu kita cuman fokus untuk transportasi aja Pak. Transportasi 2 roda dan 4 roda. Cuman belakangan waktu itu memang sudah banyak kebutuhan juga, ternyata orang-orang tuh membutuhkan channel lain nih untuk order makanan mungkin atau untuk menjual produknya, makanya semakin kesini semakin luas segmentasinya Pak.
0: Kayak gitu ya. Oke lah, Lisa masih ada nggak? Ada ya. Kalau kita berbicara tadi sampaikan sama Maun bahwa segmentasi itu terus berubah. Kalau kita berbicara selama beberapa tahun terakhir ya, 5 atau 6 tahun terakhir lah, kebutuhan masyarakat itu kan mengalami perubahan ya, mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari transportasi, pengiriman barang, sampai layanan disebutkan tadi, layanan pesan antar makanan. Bagaimana Grab Sulawesi.id kemudian bisa membaca perubahan perilaku itu, dan inovasi yang disiapkan teman-teman di Grab Sulawesi.id itu apa saat ini? Mungkin bisa collab seperti ini deh, gak apa-apa. Apa yang disiapkan? Maksudnya dalam artinya supaya relevan dengan kebutuhan masyarakat Palu dan sekitarnya apa gitu. Inovasinya apa sih?
1: Nah, kalau inovasi sendiri kita selalu ini sih kayak menyelaraskan aja gitu Pak. Kayak misalnya sekarang tuh orang-orang tuh sekarang butuhnya apa sih? Nah, mungkin yang dulu tuh misalnya Grab lahir tuh awalnya dari transportasi. Terus zaman berkembang ternyata bukan cuma transportasi yang dibutuhkan, tapi mungkin kayak kebutuhan lain, misalnya pesan antar makanan, makanya dibuka lagi deh. Nah, saat ini mungkin hal baru yang coba kita lakuin juga biar lebih tren gitulah. Nah, jadi di Grab tuh udah banyak fitur juga sebenarnya mungkin

0: security lead-nya
1: dan Pak. Baru juga di sini sebulan.
0: Lisa? Lisa apa?
2: Saya bagian food-nya, Pak.
0: Bagian food-nya.
2: Iya.
0: Kerjanya apa sih?
2: Paling nge-handle semua merchant di Palu sih, Pak. Jadi ini juga tawarkan campaign, ads, grab modal gitu.
0: Gawainya dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Dari jam 9 sampai jam 5.
0: Jam 5.
2: Iya.
0: Cuma segitu doang. Ya. Terus kan ada yang tadi kata si Maun ada yang ngantar, ada yang pesan beras dan sebagainya. Yang yang kantor siapa?
2: Kalau ada kawan-kawan,
0: iya, drivernya ya.
2: Iya, Pak.
0: Tapi kawan-kawan di office sampai jam 5 aja, nggak sampai malam.
2: Enggak.
0: Atau ada shift yang lain berikutnya?
2: Nggak ada sih, Pak.
0: Nggak ada ya.
2: Kecuali lembur.
0: Kecuali lembur.
2: Iya.
0: Gede nggak bayaran yuk? Gede nggak bayarannya?
3: Boleh lah.
1: Nah, mungkin kita harus jujur juga sih. Okay. Sebenarnya di Palu tuh kita nggak ada kantor.
0: Jujur. Nggak ada kantor ya.
2: Iya.
0: Sekarang kan nggak penting-penting banget juga sih kantor, iya kan? Iya kan dunia digital sekarang ini kan kayak dulu kan nyewa ruko itu harus mahal-mahal. Sekarang ngapain juga kita nyewa ruko kalau gitu ya. Oke deh, baik, posisinya apa?
3: Kalau saya Pak lebih menghandle driver di seluruh kota Palu.
0: Kayak mana sih dari, menghandle driver itu?
3: Jadi misalnya mereka punya masalah, problem dari segi misalnya dari aplikasi maupun ada permasalahan di luar aplikasi itu pun pasti biasanya ke saya. Kayak gitu, nge-handle seluruh lagi ibaratnya 4 masalah.
0: Oh gitu ya, driver, berarti ya. 24 jam dong berarti harus stay.
3: Enggak sih Bapak, maksudnya disesuaikan dengan jam kerja juga sih Pak.
1: Tapi malam kadang-kadang kan.
3: Gak tau, biasa sampai jam 2:30 tuh ada yang hubungi biasa.
0: Oh gitu ya, jadi, dari bertiga nih yang impor dia doang? Yang impor dari
2: iya,
0: luar?
2: Iya,
0: dari
2: betul.
3: Pemain
0: ini. Oh pemain ini.
2: Pemain baru.
3: Mahal dibayar Pak dari.
0: Oh mahal, iya. Di impor ya betul ya. Di grabsolusi.id ada berapa orang sih semuanya? Lisa deh boleh, Lisa silakan.
2: 5 ya?
3: Oh, 5.
1: Kalau di Palu ya,
2: kalau di Palu 5
0: apa?
2: 5 sekarang.
0: Oh, 5 gitu ya. Oh, berarti nambah-nambah terus dong berarti. Sesuai kebutuhan atau?
2: Terakhir nambah sih untuk tim akuisisi, Pak. Untuk merchant baru itu nambah kemarin.
0: Itu anak itu apa kerjanya?
1: Lebih ke freelancer, Pak.
0: Oh, freelancer. Oh, butuh juga kayak gitu ya. Apa sih tugasnya teman-teman itu yang freelancer?
1: Lebih ke marketing sih, jadi kita kan terbatas sumber dayanya, jadi kita butuh teman-teman agent yang menawarin produk-produk kita biar orang tuh pada pakai Grab itu sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
3: Nawarin besarnya kayak gitu.
0: Apa yang ini kan teman-teman freelancer tadi untuk mengenalkan ya, sederhananya gitu ya, mengenalkan Grab ini apa gitu, GrabSolusi.id khususnya ya kayak gitu ya, mengenalkan itu. Anda takut dengan kompetitor apa?
1: Nah,
0: ayo bay.
3: Sebenarnya takut kita gitu. bukan takut sih Bapak sebenarnya. Kalau dilihat dari targetnya,
0: tapi nggak berani.
3: dari segi apa Grab-nya juga kan termasuk aplikasi terbesar lagi baratnya.
0: Okay,
3: cuman
0: okay.
3: Kita di Palu menyesuaikan dengan kebutuhan ibaratnya kan aplikasi lain belum tentu ada fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi lain. Nah, kita mungkin hadir dengan menambahkan fitur-fitur itu Bapak, seperti itu sih.
0: Kalau gitu.
3: Di Grab, kita menambahkan ibarat seperti layanannya seperti GrabMart tuh mungkin di aplikasi lain kalau nggak salah itu belum ada gitu. Jadi kita yang bisa mungkin pertama untuk yang hadirin untuk bagian GrabMart orang bisa pesan beras di Alfamidi kayak gitu sih.
1: Mungkin sedikit menambahkan.
0: Iya, boleh.
1: Jadi sebenarnya tugasnya teman-teman freelance tuh lebih ke apa ya? Jadi di Palu nih case-nya adalah mungkin di orang-orang Palu tuh banyak pakai Grab tuh untuk food doang.
0: Oke.
1: Karena jujur kalau misalnya lihat sendiri mungkinnya di jalan-jalan tuh brandingan tuh mungkin kayak di car ada yang si kuning dan lain-lain. Nah coba mereka tuh ada movement lah. Jadi kita coba untuk menyesuaikan itu juga, kita nggak mau kalah lah karena daya saing di sini tuh cukup berat juga, dimana tantangannya adalah kita nggak ada kantor sedangkan yang lain tuh ada kantor. Nah itu yang pertama, jadi kita butuh teman-teman agent freelance tuh biar bisa mengenalkan kalau kita tuh yang paling murah gitu, biar orang-orang bisa lebih relate dan bisa pakai kita juga sih sebenarnya, kuncinya itu sebenarnya. Karena kalau cuman kita doang ya nggak mungkin lah semua orang Palu tuh tahu kalau Grab tuh masih eksis di sini. Iya
0: seharusnya, tapi kalau dari lihat kalian bertiga mimik kalian seharusnya ada kantor ya.
1: Apa?
0: Seharusnya ada kantor.
1: Ada kantor, tapi kita ngantornya apa ya, door to door gitu ya. Enggak, di kafe kantornya.
0: Enggak, tapi seharusnya ada gitu.
2: Iya,
0: supaya teman-teman bisa settle gitu ya. Seharusnya ada.
3: Harus, pengennya.
1: Iya. Pengennya ada. Dulu sih sebenarnya ada ya, Pak.
3: Dulu ada.
1: Danau Poso dulu, Bapak.
0: Nah, cuma?
3: Danau Poso.
0: Enggak kebayar kontraknya. Kontraknya nggak dibayar kontraknya?
3: Mungkin karena kemarin ya nggak tahu gimana sih ya.
1: Nggak karena ada musibah gempa kayaknya.
0: Oh gempa gitu ya.
3: Karena kemarin sih memang ada mungkin kenal dengan teman-teman juga akhirnya tinggal beberapa orang juga mungkin dari pihak ini ya dipikirkan secara ini lagi sih Pak.
0: Oke deh, tadi menarik sih kalau cash itu kan

0: Setiap kota pasti beda ya, Unia, Lisa sama Bay ya. Pasti beda. Palu ini kan punya karakter sendiri. Dan kalian yang di sini yang benar-benar yang menjadi trigger terkuat siapa? Dia nih yang di tengah atau teman-teman sama-sama ini berlima?
1: Sebenarnya kalau dari segi ininya Pak, semua masing-masing punya
0: pemantik juga.
1: Masing-masing. Jadi kalau ditanya untuk kita saling support, saling bantu sih. Dari contohnya kayak misalnya saya ada beberapa hal yang saya belum ketahui nih, mungkin dari Om Aun ini bisa bantu saya. Kayak gitu sih pokoknya butuh. Begitu pun juga Lisa. Saling membutuhkan lah Bapak.
0: Tapi kalian ini berlima tadi ngomongnya ya. Berlima plus sama teman-teman freelancer yang mereka ini adalah sebenarnya mereka adalah ujung tombak sebenarnya ya, yang itu freelancer itu. Mereka ujung tombak sebenarnya. Ini dari kawan-kawan berlima, apa yang Anda melihat situasi Palu ini yang kemudian apa ya, yang program-program yang bisa dijalankan sama teman-teman di GrabSolusi.id yang bisa memberdayakan mitra UMKM, kemudian yang gaweannya baik tadi pengemudi, driver tadi itu, atau juga pelaku-pelaku usaha lokal. Kan gaweannya kawan-kawan bukan cuma sekedar masuk di posisi yang ada sekarang ya. Tapi bisa untuk memberdayakan, ada gak kayak gitu? Un?
2: Ada sih. Nah, mungkin kalau dari pengguna dulu deh. Mungkin kita mungkin kebagi tiga dulu. Jadi ada yang pengguna Grab, ada mitra, sama ada merchant. Mungkin saya yang bagian pengguna aja. Nah, kalau pengguna itu, pengguna Grab itu sekarang tuh kita, orang tuh kan pakai apa, mau pakai ojol tuh ada dua hal ya utama yang dilihat. Yang pertama dari segi harga, terus yang kedua adalah dari segi keamanan. Nah, jadi kita coba menawarkan produk. Jadi di Grab tuh ada namanya Grab Bike Hemat. Jadi Grab Bike Hemat ini adalah salah satu fitur roda dua yang bisa digunakan orang-orang semuanya lah di Palu, mau itu di Palu atau di kota-kota lain, yang harganya sekarang tuh udah di Palu sendiri udah 8.000 plus lagi ada campaign baru nih, mungkin sekalian promosi ya Pak.
0: Campaignnya apa coba?
2: Nah, nama campaignnya adalah Pahe Paket Hemat. Jadi Pahe ini ketika orang subscribe itu gratis free selama 1 bulan. Dan diskonnya dari 8.000 itu sisa bayarnya 6.500 itu berkali-kali tiap hari bisa dipakai sampai 1 bulan, dan itu dari 0 sampai 4 km. Jadi kita naik Grab tuh cuman bayar 6.500, misalnya mau pulang pergi sekolah, mau pulang kantor itu bisa lebih hemat. Terus yang kedua dari segi fitur keamanan dan keselamatan. Jadi di Grab itu sangat-sangat mengutamakan keselamatan dan keamanan pengguna Grab. Yang dimana kita tuh yang pertama kita bisa membagikan kayak bisa nge-track perjalanan kita dan bisa nge-share ke orang lain, ke orang tua misalnya, untuk anak sekolah, ke teman, atau ke pasangan. Itu mereka bisa nge-track di mana lokasi kita secara real time, jadi bakal bergerak terus. Nah, yang kedua adalah kita tuh bisa terhubung live chat atau live call dengan customer service Grab selama 24 jam. Dan terakhir ada fitur butuh polisi atau ambulans. Nah, itu tuh fiturnya adalah ketika kita lagi kondisi darurat di jalan, misalnya lagi apa ya kayak lagi kecelakaan gitu, terus masih sempat buka HP, itu tuh bisa ngeklik tombol itu, otomatis dari tim Grab bakal ngelacak lokasi kita dan menghubungkan dengan polisi atau ambulans terdekat. Nah, yang terakhir ini yang paling menarik adalah di Grab itu menjamin 100% asuransi perjalanan ketika pengguna lagi bersama dengan mitra Grab. Nah, itu mungkin salah satu keunggulan produk kita yang mau coba kita tawarkan ke orang-orang, ke teman-teman Palu semuanya lah. Kalau misalnya harga kita sudah paling murah dan juga keselamatan dan keamanan itu sangat kita utamakan. Nah, mungkin itu untuk dari gimana caranya kita untuk mengajak orang-orang tuh biar bisa pakai Grab terus. Nah, untuk mitra sendiri gimana kita berdayakan, mungkin bisa dijawab sama Bayu.
1: Kalau dari mitra sendiri Pak, kita sebenarnya mungkin bersangkutan dengan yang Om Aun bilang tadi. Jadi kalau misalnya di mitra itu Bapak, sebenarnya kita lebih ke kan di Palu jujur aja Bapak, banyak teman-teman yang ibaratnya pengen cari kerja lain sampingan. Nah, dengan mungkin dengan adanya Grab ini mereka bisa terbantu dengan hal ini kan, karena memang pendapatan juga lumayan dari yang mereka dapatkan. Nah, yang paling terpenting lagi memang dibilang seperti Om Aun tadi, dari segi asuransinya Bapak. Jadi mereka semua di cover sama asuransi seperti, jadi mereka ibaratnya ketika mereka kecelakaan seperti kemarin itu akan ditanggung sama asuransi. Jadi ibaratnya kalau dari segi keamanan pun misalnya si si driver pun, kita kan kalau misalnya si bawa driver untuk daftar, mereka harus wajib SKCK. Itu sangat aman. Jadi ibaratnya
0: harus itu, ya?
1: Itu wajib Bapak. Jadi ibaratnya teman-teman semua kan ada mungkin dari segi penumpangnya bilang, ih saya takut naik Grab karena begini, atau naik penumpang aplikasi lain lah pokoknya. Nah, kalau di Grab sendiri tuh pakai itu wajib SKCK Bapak. Jadi ibaratnya itu sudah pasti aman. Kita pun bisa, bagian saya kan memang untuk urus driver, jadi bisa lacak di mana mereka penempatan terakhir. Itu bisa kelihatan semua sih Bapak.
0: Kalau Lisa gaweannya yang selain itu apa? Kalau yang dari jam 8 maksudnya sampai jam 5.
3: Jam 9.
0: Oh, jam 9 sampai jam 5.
3: Jam 5.
0: Itu yang paling paling sibuk banget di jam berapa sih kalau layanin yang food itu?
3: biasanya? Paling di siang sih Pak.
0: Siang?
3: Siang menjelang sore.
0: Oh, karena jam-jam setengah
3: iya, waktu-waktu owner itu di jam-jam segitu. Hmm. Karena kalau pagi kan masih sibuk. Hmm. Mungkin antar anak sekolah atau belanja di pasar. Hmm. Gitu. Jadi paling siang ke sore.
0: Tapi bisa ke-handle juga itu posisi itu?
3: Bisa sih Pak, karena bisa, kan ya? Targetnya per hari itu cuma kunjungi 7 merchant aja.
0: Oh, begitu.
3: Iya. Jadi kalau langsung semua sih agak sulit juga.
0: Berarti cewek dari 5 cuma dia doang?
3: Dua Pak.
0: Oh, ada dua?
3: Iya.
0: Sama ngurusin food juga?
3: Dia akuisisi merchant baru.
0: Oh, akuisisi iya. Merchant baru. Oke deh. Ini kalau kita bicara apa tentang Anda tadi bertiga menyampaikan bahwa keunggulan dari GrabSulawesi.id itu tadi ya. Tapi kan jangan lupa kita punya ada rival ya. Ada ya, rival ya, kan?
1: Pasti ada.
0: Pasti kan? Ada rival.
1: Selalu.
0: Persaingan di dunia digital itu kan strict. Ketat betul, banget ya, gitu ya. Betul. Strict itu. Apa yang menjadi kekuatan utama dari Grab dan kemudian bangga benar Anda malam hari ini kemudian menyatakan bahwa kami yang paling murah gitu. Kemudian masyarakat percaya enggak tentang itu? Un, apa Un? Coba Un.
2: Nah, jujur kita tuh sekarang tuh apa ya? Lagi coba bikin satu campaign marketing juga yang mungkin ini agak sedikit apa ya, sedikit terlalu pinggir jurang lah kita bilangnya. Jadi kayak kita ada itu? Campaign bilangnya lebih murah dari sebelah. Kita berani bilang itu karena memang faktanya seperti itu sih jujur. Makanya kita campaign yang selalu kita bawa jualan lah ke anak-anak sekolah, ke kantoran, ke kampus itu kita tuh lebih murah daripada sebelah loh. Cuman kita tetap bawa kode etik, kita nggak boleh sebut merek lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih. Dan memang faktanya ketika kita coba ngebuktiin sendiri dan orang-orang tuh langsung kayak, oh iya ya ternyata Grab murah ya. Kukira yang satunya yang murah. Jadi memang langsung terbukti lah Pak. Ketika kita ke lapangan tuh orang-orang udah langsung cobain dan rasakan sendiri.
0: Ini kalau teman-teman yakin dengan posisi itu mampu bertahan berapa lama dengan model kayak gitu, yang kampanye kayak begitu, yang lebih murah dari sebelah.
2: Bertahan berapa lamanya ya, wallahu alam ya, cuman
0: kan ya kan pasti punya amunisi baru lagi dari kalian berlima tambah teman-teman freelancer yang di luar ini. Ya,
3: iya.
0: Pasti amunisi barunya apa yang sudah disiapkan? Pasti ada dong. Kasih bocoran kan paling tidak malam hari di program yang fresh.
2: Sebenarnya amunisi fresh? Baru tuh yang pahe sih yang tadi.
0: Oh gitu ya.
2: Itu baru live di bulan ini malah yang pakai tempat itu. Karena kemarin tuh jujur kita tuh lagi kewalahan juga nentuin tarif yang terbaik untuk pengguna Grab. Soalnya kan kemarin tuh lagi ada penyesuaian komisi tuh yang dari Pak Presiden tuh keluarkan statement kalau semua transportasi online tuh harus 8% komisinya. Nah, pas statement dari itu pas kemarin di hari buruh kalau nggak salah ya. Nah, pas Juli kemarin serentak semua transportasi online ngeubahlah tarifnya, ngeubah komisinya yang mungkin dari 20% ke 8%. Nah, terus kita mau coba nih gimana sih caranya ketika kita mengubah komisi dari 20 ke 8% kan kita harusnya lebih boncos gitu karena yang harusnya kita dapat 20% dari pendapatan dari driver tapi kita malah dikurangi menjadi 8%. Nah, ternyata kita masih tetap bisa relevan mulai dari mitra kita yang bisa menerima harga yang mereka dapat plus kita juga dari segi penggunanya alhamdulillahnya sekarang tuh udah mulai naik lagi apalagi sekarang kan udah back to school lah. Jadi anak-anak sekolah udah pada masuk dan mereka juga udah mulai tahu lah dan kita jujur kemarin tuh pas back to school kita lagi running beberapa event yang kerjasama dengan sekolah-sekolah itu betul-betul kita masuk ke sekolahnya untuk tawarin dan langsung edukasi ke siswanya kalau harga kita udah paling murah kalau nggak percaya langsung buktiin sendiri gitu sih.
0: Ini baru sebulan ya Pak He ini ya.
2: Iya.
0: Baru sebulan Pak He dan kemudian animonya bagus.
2: Alhamdulillah bagus. Bisa diterima sama masyarakat. Itu sih.
0: Tapi suka ada tim enggak? Ada tim khusus enggak? Maksudnya suka ngelirik-lirik sebelah itu maksudnya. Yang rival sebelah. Ada enggak ya?
2: Tim khusus dari tim maksudnya?
0: Dari situ, dari Grab Sulawesi maksudnya melihat situasi di sebelah, oh berarti kita harus ada strategi ini dong berarti. Ada ya gitu ya. Biasanya ada
2: yang
0: sih.
2: Kita juga dari tim
0: freelance
2: juga sih. Gitu apakah ya? Misalnya dia lagi freelance kita lagi ke Fatulemo misalnya. Ke Fatulemo tuh dia infoin Kak, di sini ada kompetitor juga nih yang wakil supplier. Oh ya, nggak apa-apa, jangan mau kalah.
0: Berarti gitu mereka sih. Lebih makanya, berat sebenarnya.
1: Iya, makanya bersaing aja sih apa intinya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya sih.
0: Menarik. Boleh tahu nggak dari kalian bertiga basically-nya apa sih? Kalau Bay dulu, sebelum bergabung di Grab Sulawesi apa dulunya?
1: Dulu saya kan sebelum waktu lulus dari sekolah itu kan sempat kerja juga di marketing juga awal. Di marketing terus dari pas 2018 baru langsung kuliah. After kuliah langsung di Grab.
0: Marketing itu apa? Makelar everything itu ya?
1: Oh, jadi jadi kemarin kamu kan kemarin di Bali.
0: Oke.
1: Okay. Di Bali kebetulan kerja di sana itu kemarin di perusahaan salah satu perusahaan asing namanya Luxindo Raya. Hmm. Itu di bagian pemasaran sih jatuhin juga. Jadi kayak apa bilangnya? Kayak alat-alat hampir sama lah kayak misalnya kayak apa namanya? Politron dan segala macam.
0: Berarti passionmu memang di marketing.
2: Siapa?
1: Apa?
2: Sales atau marketing?
0: Kok jelek kali mau ini ya? Sales dia ngomong kacau dia.
1: Soalnya hampir sama sih berubah sih Bapak.
0: Tapi kan lebih keren marketing sebenarnya ya. Kacau nih mau nih.
1: Sama kita jualan sih jadi Bapak. Sama aja iya. Ini dulu itu sih basicnya apa. Cuman kemarin memang kuliahnya memang basicnya di IT memang kemarin.
0: Oh di IT.
1: Iya memang.
0: Kemudian yang apa yang melatar belakangi Bayu kemudian memutuskan bergabung di GrabSolusi.id apa?
1: Sebenarnya karena awalnya memang
0: nggak ada kerjaan.
1: Iya, sebenarnya dulu dari memang dari SM dari kuliah itu memang kan salah satu kampus di sana itu kita memang anak kampus itu wajib punya startup.
0: Dulu apa? Stimik ya?
1: Dulu Stimik Primakara dulu Stimik Primakara sekarang berubah jadi Primakara University.
0: Okay.
1: Nah terus di sana itu kita diajarkan gimana cara kita buat startup. Nah Grab ini kan kategorikan startup seperti Shopee dan segala macam. Nah kita dulu buat sendiri Bapak. Jadi semua anak mahasiswa harus diwajibkan buat tim 5 orang dan itu ada eventnya setiap ini. Nah pas masuk di kampus itu tertarik dengan startup dari situ sih. Tahun bahwa Grab itu startup gini-gini buat dari diangkat dari sebuah permasalahan dari situ nih akhirnya tahu bahwa coba di startup seperti apa sih, nah, akhirnya terjun ke sini lah Pak.
0: Tapi memang kalau di dunia kerja kayak kalian ini memang lebih enakan begini atau menjadi di government di pemerintahan lebih enakan begini ya kan nggak terikat jadinya
1: ya. Iya sebenarnya kita kalau iya kita sebenarnya lebih ya lebih
0: atau memang kalian bertiga nih runaway-nya makanya ke Grab pelarian aja karena nggak lulus jadi ASN di sini aja lah daripada begitu ya.
3: Kayaknya
0: dia ya? Nih Lisa nih kayaknya nih.
2: Lisa ya. Sih.
0: Lisa iya sa.
3: Kayaknya salah gitu satunya ya? Deh Pak.
0: Tapi memutuskan bergabung di Grab Solusi.id nggak apa-apa ambil cak nggak apa-apa nggak apa-apa ambil bergabung di Grab Solusi.id itu apa cak kemarin karena memang suka dengan pekerjaan yang tidak terikat atau mungkin masuk jam 9 pulang jam 5 gitu atau yang basically-nya kayak kuliah dulu juga dia nih kayaknya ya. Kuliahnya di mana kemarin?
3: Di
0: mana?
3: Untad, Pak.
0: Di Untad. Kupu-kupu juga dia nih kayaknya nih. Kuliah pulang enggak ada kerjaan ini. Gitu ya, Cak ya.
2: Kura-kura. Iya sih. Kuliah rapat.
1: Sebenarnya Pak ada plot twist sih.
0: Apa plot twist-nya?
3: Sebenarnya sebelum gabung di Grab itu, Pak, sebenarnya saya di
1: Kompetitor.
2: Astaga, saya baru tahu ini.
0: Astaga. Kacau ini berarti ini. Oh, begitu.
2: Jangan sampai kau mata-mata ya.
0: Oh, begitu. Traitor juga nih anak nih, pengkhianat juga berarti ya. Traitor dia nih. Oh, gitu, Cak. Terus kenapa memutuskan bergabung sama kawan-kawan sama Maun, sama Bayu, sama Rehan dan teman-teman yang lain? Kenapa bergabung itu?
3: Karena ada kesempatan sih, Pak.
0: Dapat info dari mana sih?
3: Dari ini Locker Palu.
0: Okay.
3: Di akun Instagram. Jadi coba-coba via email terus masukin ini pengalaman kerja di kompetitor sebelumnya setahun dan ada panggilan. Gitu.
0: Dan suka gitu di Grab Sulawesi. Bedanya sama yang sebelah apa sih?
3: Bedanya
2: karena di Grab enggak mesti absen, enggak ada kantornya kan.
0: Oh, gitu. Lebih fleksi di Grab Sulawesi ya? Berarti ya. Lebih itu ya.
2: Tapi selalu dilihat sama bos.
3: Enggak takut ini Pak mau jawab.
1: Sebenarnya Pak kalau di Grab itu lebih sebenarnya mungkin ya ini kayak kita maksudnya kayaknya kayak kekeluargaan aja sih maksudnya. Okay. Lebih maksudnya
0: iya comfortnya di situ ya.
1: Iya
0: kita
1: sih.
0: Kan biasanya kan kerja walaupun gajinya selerinya tinggi tapi kalau enggak nyaman itu ya.
2: Betul,
0: iya.
2: Karena mungkin agak sepantaran gitu ya.
0: Okay.
2: Maksudnya umurnya tuh kayak masih relate gitu makanya kayak jokesnya masuk kan kalau di government tuh kayak kita tuh kerja sama mungkin orang yang
0: rigid ya jadinya rigid ya.
2: Kayak cocok jokesnya kalau di sini kan kita lempar jokes pasti dimakan.
0: Oh gitu ya.
1: Itu yang buat happy. Jadi ibaratnya memang ya namanya kerja pasti ada capek-capek sih, ada rumit-rumitnya segala. Tapi dengan teman-teman ngumpul habis after itu bercanda lagi, hilang lagi tuh.
2: Jujur habis ini kita mau ke padel.
1: Momen padel lagi gitu. Tim Grab semua.
0: Oh iya. Berarti agak high juga di grup ya, teman-teman ya.
1: Kalaupun cuma sedikit pak, kita harus kasih kuat.
2: Work life balance.
0: Oh gitu ya. Kita oh ini balance. Untuk ini aja menunjukkan eksistensi sama yang sebelah kami juga di grup ya kan. Yakin ini anak tiga nih. Oke deh, kita kalau berbicara tentang apa moda transportasi ojek online dan sebagainya, ini kan banyak pilihan ya, banyak ya, pilihan betul, dan seterusnya. Betul. Jadi paling tidak ini juga seperti mengutip kalimatnya Bayu tadi, bahwa ini bisa memberikan warna juga buat teman-teman yang bukan nggak ada kerjaan sih, tapi mereka lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, ya. Membantu juga ya teman-teman ya. Kalau program yang dalam waktu dekat lah untuk bisa apa relate dengan program kalian ke teman-teman pelaku UMKM itu apa ya? Un, ada nggak Un?
1: Yang kita mau buat ini.
2: Lisa boleh apa?
0: Ya? Apa nah, itu ya?
2: Lisa bila tambahin. Jadi untuk pelaku UMKM tuh kita lagi kita jalan program namanya Modal Mantul. Modal Mantul ini adalah kita tuh kasih modal ke merchant yang mungkin mau ngembangin bisnisnya lah. Nah jadi kita bakal ngasih modal gitu dari Grab dan untuk pembayarannya tuh buy dari aplikasinya yang bakal kita potong. Jadi bisa jadi merchant-merchant tuh yang mau coba ngembangin bisnis, mau mungkin mau banyakin menunya, mau besarin usahanya, itu tuh bisa kebantu dengan Grab Modal Mantul ini. Nah terus Lisa mau nambahin nggak? Nah itu jadi targetnya Lisa juga loh.
0: Oh begitu?
2: Iya.
3: Iya.
0: Supaya ada kerjaan juga ini. Iya kan masuk jam 9 jam 5 Un. Iya kan? Apa sih Cak? Boleh tambahin apa yang program yang disampaikan Maun sama Bayu tadi?
3: Paling mengenai Grab modal itu Pak, paling untuk kayak buka cabang juga itu bisa juga sih. Jadi beberapa memang pelaku UMKM ini memang butuh sekali soal Grab modal ini. Jadi beberapa memang ada yang request bahkan sampai 500 juta itu untuk buka cabang. Dan itu juga dilihat dari omset Pak, itu tidak bisa langsung dikasih gitu aja. Jadi itu dilihat dari omset, kalau memang omsetnya bagus dan pendapatannya itu juga nggak dilihat pure dari Grab aja, tapi kita lihat juga dari pendapatan offline melalui Kris OVO gitu. Jadi kalau dilihat omsetnya bagus dan naik terus itu bisa jadi di ACC.
0: Oke deh, kepikiran nggak teman-teman untuk expand ke luar, misalnya ke daerah tetangga, misalnya Poso, mungkin Parigi, ada nggak kayak gitu ya teman-teman?
3: Belum ada ya Grab.
0: Tapi kepikiran nggak itu?
2: Harusnya kepikiran, cuman sekarang kita lagi mau fokus menangin Palu dulu.
1: Iya, sebenarnya kemarin kita
0: seberapa rumit sih Palu? Kemudian kalian bertiga mau tangani Palu dulu.
1: Tanyakan Palu rumitnya Pak, gimana
0: dia? Gimana Pak?
1: Kalau rumitnya, sebenarnya masing-masing punya tantangan sih Pak. Cuman tantangannya kalau dari segi transportasi kan ibaratnya kan kita ini tidak bisa memaksakan para mitra untuk menggunakan aplikasi kita juga. Maksudnya pasti mereka punya aplikasi lain gimana. Nah PR-nya kita adalah gimana kita bisa mereka bisa standby dengan kita terus sih Pak, karena mereka ada yang beberapa kan pakai aplikasi lain, saya tutup aplikasi. Nah kita kan kalau misalnya kita maunya mereka bisa standby dengan kita sih Pak, kayak gitu. Karena kan sebagai mitra kita tidak bisa paksaan mereka mau, jangan pakai aplikasi jangan, tapi kan tidak bisa Pak. Jadi mereka itu sih yang kita mau, mereka bisa standby dengan kita. Dan sebenarnya kalau ditanya tadi kita ada untuk ke apa tempat lain, sebenarnya sudah kemarin sempat ke Toli-Toli. Cuman kemarin tahu sementara ini kemarin sempat buka apa kemarin di sana Dis? Buka akuisisi juga ya. Akuisisi merchant sekaligus untuk
3: transport
1: driver juga di Toli-Toli. Tinggal menunggu info lagi nanti ke depan.
0: Oh gitu ya. Dalam waktu dekat berarti ya.
1: Iya, dalam waktu dekat.
0: Oke deh, enggak kerasa kita mau selesai. Iyalah, gitu kan.
2: Terlalu asik.
0: Oke deh, boleh satu kata enggak untuk bisa menggambarkan Grab itu? GrabSolusi.id.
2: Satu kata.
0: Iya.
2: Bayu,
1: Grab Solois ID memudahkan
2: sih.
0: Pun
1: dari saya ya.
2: Gacor.
0: Cak, apa Cak?
3: Murah.
0: Banyak yang dengar sebelah loh ini. Tetangga sebelah banyak yang dengar. Oh, ternyata Grab begitu.
1: Tapi memang kenyataannya sih, Pak.
0: Kenyataannya gitu ya. Ya kamu yang bilang, tetangga kan enggak mungkin bilang begitu.
1: Iya, iya.
0: Oke deh, satu terakhir mungkin bisa jawabnya bertiga. Tantangan terbesar menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kemudian ini ditangkap sama teman-teman GrabSolusi.id itu apa? Tantangan terbesar. Bayi dulu deh, baru nanti bergilir sampai Lisa. Apa saat ini? Untuk Palu aja, skupnya Palu aja deh. Apa yang menjadi kendala? Tadi kan teman-teman saya kutip tadi, ini menangani Palu agak rumit dikit nih. Cuma apa sih kerumitan itu? Kalau dari kacamata kalian bertiga, untuk Palu. Kan Palu kecil banget loh, Bay.
1: Iya.
0: Apa yang menjadi masalah?
1: Cuman sebenarnya masalahnya dia apa bilangnya ya, mungkin dari segi geografisnya Palu sekaligus orang-orangnya Palu sih. Maksudnya kan mungkin kayak daerah lain, kayak mungkin di Jawa kan itu kan orangnya beda nih. Sebenarnya gimana bilangnya, jadi mau yang saya bilang tadi sih Pak, kayak kita mau buat para mitra ini untuk bisa lebih
2: sustaining,
1: terus bisa lihat gimana bahwa perkembangan di Grab ini itu bisa menjanjikan buat mereka. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kan tantangannya adalah kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa stay dengan kita, ditambah lagi mereka pasti memiliki kerjaan yang lain mungkin ya untuk bisa, sedangkan kalau kita sendiri pengennya mereka bisa stay bersama kita sih Pak, kayak gitu.
0: Oke gitu ya. Oke deh. Un apa Un?
2: Tantangannya ya.
0: Iya kan impor, beda lah dengan kita yang lokal.
2: Enggak, mungkin lebih lihat dari POV user lah. Mungkin kayak misalnya teman-teman RR itu ada yang pakai Grab juga mungkin atau pakai yang kuning. Tantangannya adalah gimana caranya membuat mereka pindah dari yang menggunakan
0: aplikasi ke sebelah. Itu kemarin dia itu Rehan yang kasih pindah itu banyak.
2: Oh iya,
0: dia.
2: Good.
0: Dia kemarin itu.
2: Nah itu sebenarnya tantangannya, gimana caranya buat orang-orang tuh bisa pindah menggunakan dari aplikasi lain ke aplikasi Grab itu. Dan
0: gitu,
2: sekarang itu betul sih. Itu menjadi salah satu OKR-nya kita sih di tahun ini, jujur.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Cak apa Cak?
3: Kalau dari saya sih dari segi merchant paling ini Pak, campaign. Karena di kompetitor sebelah kan sering ada kan campaign terbaru dan lebih murah, kadang kayak gitu. Jadi itu sih tantangan terberatnya sekarang, kadang campaign-campaignnya Pak.
2: Jadi maksudnya ya? Mungkin ku lurusin dikit, jadi campaign yang dimaksud di satu gimana caranya. Jadi kan user tuh bakal ngepesan food tuh ketika mungkin ada promo-promo. Nah promo ini gak serta-merta Grab keluarin duit gitu bahasanya. Nah jadi biasanya tuh kita bakal kolaborasi dengan beberapa merchant. Lu mau gak join campaign kita? Nanti pendapatanmu bakal bisa lebih banyak. Cuman dirimu bakal invest sekian juga. Nah itu biasanya jadi tantangannya Lisa, gimana caranya ajakin merchant ini bisa kolaborasi dengan kita.
1: Yes, kayak okay. Gitu. Dari segi user juga kemarin seperti Om Aun bilang tadi, sebenarnya Pak tantangan yang kita juga salah satunya itu jujur Palu masih banyak yang kurang tahu bahwa Grab itu murah.
2: Asik jualan lagi nih anak. Udah cukup banyak jualan nah, ya sudah.
1: Coba kasih tahu aja sih
2: terlalu hard selling sudah ini kita.
1: Permasalahannya kan itu sih Pak. Jadi kita pernya kita gimana, makanya ada namanya freelance untuk bantu bahwa memberitahu ke masyarakat bahwa oh Grab sekarang ada apa murah loh kayak gitu sih Pak.
0: Oke, Bayu ini saya lihat dia tipenya adalah slow yet fast, lambat tapi cepat ya, gitu ya. Oke, terima kasih, Bay, terima kasih, ya,
2: terima kasih Un,
0: Ica, terima kasih sudah bersama RRI untuk hari ini dan pendengar, saya tidak menyarankan, tapi teman-teman dan juga pemirsa RRI dan pemirsa YouTube malam hari ini sudah menyaksikan apa yang disampaikan teman-teman hari ini, ya silakan itu adalah pilihan kalian ya,
2: betul,
0: apapun
2: betul,
0: itu betul. Nanti bisa berurusan sama teman-teman kayak Rehan selaku freelance di luar dan seterusnya lah, teman-teman saya yakin bisa mendapatkan hal termudah dalam kehidupan saat ini karena sekali lagi dunia digital itu mempermudah kita untuk melakukan hal-hal yang cepat hari ini. Saya Joko Ruce Sujari, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Terima kasih.

斗。Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Iya, dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah ada 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena banyak hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapu 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Budi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, rekomendasi Protokol RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dour menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu pemimpin klasemen Tour de France 2026 Tadej Pogacar mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col du Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan sebuah kisah inspiratif melalui paket feature berjudul Aksi Nyata Putra Daerah untuk Bangsa. Dimulai dari sudut-sudut desa di Sulawesi Tengah, di antara sunyi yang sederhana, lahir mimpi-mimpi besar yang tidak hanya ingin sukses, tapi juga ingin membawa perubahan. Karena hari ini, anak muda tidak lagi sekedar penonton. Mereka adalah penggerak. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh luar, tidak semua anak muda memilih untuk meninggalkan identitasnya. Sebagian justru kembali merawat, menjaga, dan menghidupkan kembali, seperti yang dilakukan oleh Opik Delian Alindra.
1: Karena saya lahir dari daerah. Okay. Dari kampung halaman. Okay. Saya bukan anak yang besar di perkotaan.
2: Okay.
1: Sehingga hal yang saya dapatkan, hal yang saya rasakan dari saya kecil, itu yang harus saya jaga dan saya rawat. Okay. Apa itu? Budaya.
2: Budaya
1: tradisional. Karena bicara budaya ini kan sesuatu yang sangat penting untuk bisa mendidik emosional masyarakat. Kalau ini tidak dijaga, maka tentu kita akan kehilangan identitas.
0: Berangkat dari kegelisahan bahwa bahasa daerah mulai ditinggalkan, Kak Opik memilih bergerak. Ia tidak hanya bicara, tapi berkarya. Melalui buku kamus bergambar bahasa Dampelas, ia menghidupkan kembali bahasa yang hampir terlupakan.
1: Di daerah kampung saya itu bukan hanya, jangankan kita bicara anak muda, masyarakat umum saja sudah kurang menggunakan bahasa daerah. Sehingga yang menjadi satu alarm untuk saya pribadi, anak muda ya, kalau kita punya berbagai macam nikmat untuk membenahi sesuatu ini, jangan diam gitu.
0: Sisi lain, kisah berbeda datang dari Kak Rizky, seorang pemuda yang pernah berada di titik terendah, namun memilih bangkit dan berbalik arah.
3: Saya dulu nakal.
2: Nakal ya.
3: Sampai mendapatkan posisi yang baik di zaman-zaman SMA, mulai berorganisasi, akhirnya saya terpanggil untuk berkarya, membuat sebuah kegiatan di komunitas. Keluar dari zona kenyamanan tadi saya itu, karena saya nyaman dengan bermain dengan teman-teman di desa, nakal-nakalan, tapi saya berani keluar dari situ. Saya tinggal sendiri, merasakan susahnya berjuang sendiri. Akhirnya saya gabung dengan komunitas-komunitas seperti PMI pada saat itu, sehingga saya terdorong bergerak di kegiatan sosial dulu terlebih dahulu, sehingga saya di sembari itu saya olahraga.
0: Dari perjalanan itu lahirlah semangat untuk membantu yang lain. Kini Kak Rizky membina anak-anak muda mengubah kenakalan menjadi prestasi.
3: Anak nakal saja bisa, masa kamu yang baik-baik tidak bisa?
0: Namun perjalanan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, mindset yang belum terbuka, hingga kurangnya kolaborasi antar anak muda.
1: Jadi anak muda di daerah saya itu banyak yang punya karya, banyak yang punya prestasi, tapi belum terkorelasi, belum terkolaborasi kerjasamanya, karena masih artinya gerakannya masih mengarah kepada individualis-individualis. Mm-hmm. Belum semacam ada komitmen untuk kolaborasi, kita sama-sama anak muda untuk kita gagas, kita majukan, kita punya daerah, mm-hmm. dan sebagainya. Itu tantangan yang besar. Dua itu kalau ke masyarakat umum dari segi keterbukaan menerima perkembangan zaman. Mm-hmm. Kalau dari segi anak muda itu konektivitasnya yang belum terbangun.
0: Dari desa, mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu besar, cukup dimulai. Dari sudut sederhana, lahir langkah luar biasa. Dari desa, menuju perubahan nyata. Karena anak muda bukan hanya masa depan bangsa, mereka adalah masa kini yang sedang bekerja. Saya Umi Kalsum untuk RRI Pro 1 Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu dari Palu untuk malam hari ini. Wis, lagunya dari Pace, Epona dengan Kau dan Hatimu, menemani kita untuk hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 untuk program Ruang Rindu. Jadi lagu-lagu kayak begini gak kerasa, sudah berapa tahun nih? Lama nuh. Alih ketuk barangkali 3 dekade ya, kurang lebih gitulah 3 dekade lagu ini. So tua satu kau, memang lu. Akilah, kita akan terus mendengarkan lagu-lagu bagus untuk malam hari ini bersama program Satu RRI Palu. Harapannya sekali lagi Anda sehat, Anda masih bisa bahagia bersama keluarga. Itu kan yang utama ya, kalau kita lagi gak sehat gimana mau bahagia jadinya. RRI Palu coba untuk menyeimbangkan kondisi itulah malam ini dengan lagu-lagu bagus di eranya, di era Anda waktu itu ya, 80-90an, untuk program Ruang Rindu malam ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Kadang-kadang yang paling mampu membawa kita pulang itu bukanlah tiket pesawat, tiket kapal laut, atau mungkin kendaraan, tapi sebuah lagu lama seperti di era Ripalu malam hari ini untuk program Ruang Rindu. Saat kadang-kadang langkah kita membawa kita jauh dari kampung halaman, ada rindu yang kemudian diam-diam menetap di hati, dan rindu pada suara ibu, tawa keluarga, aroma masakan rumah, sampai jalan yang dulu setiap hari kita lewati. Malam ini RRI Palu menemani setiap perantau, siapapun dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Biarkan kami menghadirkan lagu-lagu kenangan dan menjadi jembatan yang menghubungkan jarak, menghangatkan hati, menghidupkan kembali cerita-cerita indah yang mungkin sudah lama tersimpan, dan musik itu seringkali menjadi pengingat paling setia akan rumah dan orang-orang tercinta tentunya. Dan yang menariknya, ada yang istimewa dari lagu-lagu lama itu. Saat kita masih kecil, mungkin kita hanya menikmati iramanya, ikut bersenandung tanpa benar-benar memahami bahwa ada makna sebenarnya di balik setiap liriknya. Lagu itu kan kadang menjadi apa ya? Menjadi teman bermain, menemani perjalanan bersama teman-teman kita waktu kecil dulu, keluarga, atau mungkin hanya sekedar terdengar dari radio punyaan bapak di ruang tamu misalnya. Tapi waktu kan terus berjalan, kita tumbuh, mengenal lingkungan saat ini, mengenal kehidupan yang kita jalani bersama, merasakan bahagia, kehilangan, perjuangan, bahkan ada kerinduan yang dalam lah. Kemudian bertahun-tahun berlalu, lagu yang sama, kenapa diputar lagi di RRI ya deh, kembali terdengar malam ini. Nadanya ya gak berubah pastinya, liriknya ya sama, tapi hati kita yang kini berbeda. Tiba-tiba setiap bait itu terasa begitu dekat, seolah menceritakan kisah hidup yang sedang kita jalani lah. Saya Joko Nur Cahyo Sujari masih akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 ya. Tenang-tenang saja di rumah, dengarkan saja lagu-lagu bagus yang kami hadirkan untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Palu. Sehat-sehat selalu. Yang berada jauh dari kampung halaman, yang menangis ya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

masih terus mendengarkan program Masa Tua RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Jauh kan perjalanan kita? Sudah di menit ke-41 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kalau ada yang bilang lagu-lagu RRI itu untuk orang-orang tua, hei, siapa bilang lagu itu hanya untuk orang tua, lagu lama. Lagu itu kan tidak pernah mengenal usia. Ia hanya menunggu waktu sebenarnya yang tepat untuk benar-benar kita pahami. Saat kecil dulu kan kadang-kadang kita menikmati melodinya. Saat remaja kita hafal liriknya. Dan ketika dewasa kita mulai mengerti, oh ternyata yang dia menyanyi akan waktu itu ada makna di balik setiap kata-katanya. Begitu. Mungkin dulu lagu itu hanya ya biasalah kita dengar. Kita kadang-kadang setelah melewati berbagai cerita kehidupan, setiap bait itu terasa lebih bermakna dan ada kenangan di sana, ada rindu, ada harapan, bahkan ada pelajaran hidup yang baru kita sadari hari ini. Jadi malam ini RRI Palu itu tidak peduli berapa usia Anda, jika sebuah lagu lama yang kami hadirkan malam hari ini mampu membuat Anda ternyata bisa senyum-senyum sendiri di rumah, mengenang seseorang misalnya, atau sejenak kembali ke masa lalu, berarti apa itu? Lagu itu kan masih memiliki tempat di hati. Oke lah, selamat menikmati saja alunan nostalgia bersama RRI Palu. Karena musik yang baik itu, sekali lagi, musik yang baik itu tidak pernah menjadi tua. Dia hanya semakin berarti seiring bertambahnya usia kita. Kalau ada yang bilang lagu lama itu adalah untuk orang tua, salah banget ya. Oke. Terus bersama Pro 1 RRI Palu malam ini sampai di pukul 24 untuk program Ruang Rindu edisi hari Jumat 17 Juli 2026.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: cocok. Ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan melalui RRI Digital. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Di pagi yang indah ini untuk kebersamaan kita di akhir pekan edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Marini bersama dengan Mas Irfan untuk kesempatan kali ini sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti hingga jelang siang nanti pendengar. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di suasana pagi yang begitu indah, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah yang pagi ini sudah bangun, sudah melaksanakan kegiatan pagi ini dengan ibadah sholat subuh ya. Cuacanya cukup sejuk hari ini, semoga bisa menunjang aktivitas keseharian Anda dimanapun Anda berada, di daerah kabupaten, kota, di provinsi Sulawesi Tengah. Dan pendengar, untuk pagi ini kita akan awali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi kali ini dari Gereja Katolik Palu yang akan membahas terkait dengan gereja sebagai umat Allah, dan akan disampaikan oleh Bapak Timotius K. Jihaud S. Fils, khususnya umat Katolik ya, dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti untuk program Mutiara Pagi di hari ini yang akan mengawali perjumpaan kita. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk Anda dan tetap semangat pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Salve. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara pada hari ini. Dan senang sekali kita boleh kembali bertemu sapa lewat siaran Radio Republik Indonesia bersama saya Billy Armando Ngantung. Dan di studio telah hadir juga narasumber kita, saya menyapa Bapak Timotius Jaut Espil. Selamat pagi Pak Timo, bagaimana kabar hari ini?
1: Baik, selamat pagi Pak Billy, luar biasa.
0: Salve. Luar biasa ya. Semangat pagi, harapan baru, dengan kekuatan yang baru, menjalani kehidupan yang baru.
1: Tentu saja, ya, puji Tuhan.
0: Oke, baik. Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama, kita akan belajar kembali bersama, yaitu tema tentang gereja sebagai
1: umat Allah.
0: Umat Allah, ya. Dan sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan dan saya akan membawanya dalam doa pembukaan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tunduk seketika di hadapan Tuhan, kita hening sejenak, kita menyerahkan akan kehidupan kita mengawali pagi hari ini dan saya mengajak kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber keselamatan dalam kehidupan kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umatmu yang kudus, yakni gereja. Melalui pertemuan dialog kami pada hari ini, kami ingin memahami lebih mendalami tentang gereja sebagai umat Allah dan dalam perjalanan kehidupan kami, kami dapat menghayatinya dalam kehidupan dan dalam perjalanan panggilan kehidupan kami. Mampukanlah kami, bukalah hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan pada hari ini, sehingga kami dapat memahami bahwa kami adalah anggota gereja-Mu yang hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema dialog kita pada hari ini sekali lagi yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Dan telah hadir di studio Pak Timotius Jaut sebagai narasumber dan kita akan langsung masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini. Pak Timo, menarik sekali untuk tema kita yang boleh kita bawakan pada hari ini yaitu berbicara tentang gereja. Nah, apa sih yang dimaksudkan istilah gereja ini sebagai umat Allah?
1: Ya, Pak Tim. Baik, terima kasih Billy. Salve. Gereja sebagai umat Allah. Kalau kita lihat dari topik itu, gereja sebagai umat Allah. Ada dua kata penting di situ, gereja dan umat Allah. Nah, gereja itu sebagai umat Allah, bahkan dikatakan dalam pengertian kita, gereja sebenarnya merujuk kepada dua hal. Yang pertama, gereja itu bangunan fisiknya, gedungnya, tapi gereja yang kedua itu adalah umat Allah yang bersiarah. Nah, gereja sebagai umat Allah, istilah umat Allah ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam perjanjian lama. Bahkan konon gereja ya identik dengan umat Allah. Nah, istilah ini kemudian dipopulerkan kembali sejak Konsili Vatikan II. Dan gereja sebagai umat Allah itu memiliki ciri-ciri ya. Ada empat ciri khusus gereja sebagai umat Allah. Nah, yang pertama itu bahwa ya umat Allah itu merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Nah, kita sebagai umat ya, sebagai jemaat umat Katolik itu dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri. Tuhan menciptakan, Allah menciptakan kita, menempatkan gerejanya itu bukan sekedar memenuhi sebuah ruang kosong atau menempati suatu daerah tertentu, tetapi bahwa gereja kemudian dipilih dan dipanggil untuk tugas perutusan. Nah, sebagaimana misi dan perutusan Yesus adalah mewujudkan atau mewartakan kerajaan Allah, maka tugas yang sama juga adalah tugas gereja sebagai umat Allah, yaitu yang mewartakan kerajaan Allah, melanjutkan apa yang dibuat oleh Yesus dan para rasul dan kini sampai kepada kita saat ini. Nah, yang kedua Bapak, gereja yang dipilih dan dipanggil itu punya misi ya, punya misi, punya visi dan misi, yaitu untuk menyelamatkan Allah, menyelamatkan dunia ini. Bahwa memang Tuhan turut bekerja, tetapi ya Tuhan menciptakan manusia seperti saya katakan bukan sekedar mengisi tempat yang kosong atau tinggal dalam suatu palau, tetapi diciptakan dan dipilih dan dipanggil untuk tugas perutusan, yaitu menyelamatkan dunia. Nah, Tuhan tidak pernah menganggap remeh atau memandang rendah tentang usaha dan perjuangan manusia. Karena itu, itulah juga tujuan Allah menciptakan manusia untuk ikut serta menyelamatkan dunia ini. Boleh dikatakan Maria, gereja sebagai co-creator, pencipta kedua, sedangkan Allah sebagai pencipta pertama. Ya. Nah, kerjasama antara Allah dan manusia ini diwujud nyatakan dalam sebuah perjanjian. Nah, gereja sebagai umat Allah itu, ya, dalam ciri selanjutnya itu bahwa antara Allah dan umatnya itu ada perjanjian. Ya, karena itu ada relasi yang dimeteraikan dalam perjanjian. Dan karena itu kalau kita lihat bahwa ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Nah, kalau Pak Billy pernah baca apa yang menjadi janji Allah. Janji Allah itu adalah, ya, itu mengutus Yesus putranya sebagai penyelamat dunia. Nah, walaupun memang ya, harus disadar dan diakui bahwa setelah berulang kali Allah bersabda dengan perantaran para nabi, namun penyempurnaannya itu justru menjadi sempurna dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Jadi gereja yang dipilih dan dipanggil itu, ya, punya tugas, punya misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Lalu antara Allah dengan umatnya itu ada relasi, ada hubungan. Nah, relasi atau hubungan ini bisa putus atau renggang, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, putusnya relasi ini akibat dosa ini yang kemudian membuat manusia, membuat umat atau gereja itu sendiri kehilangan rahmatnya. Dan karena itu, supaya relasi ini tetap terjaga dan terpelihara, maka relasi itu perlu diperbaiki, yaitu dengan cara rekonsiliasi. Ya, penting untuk bertobat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus perlu, ya, rehat sejenak untuk melihat kembali perjalanan hidupnya, terutama ya mengaku dosa dan terlebih mengevaluasi perjalanan hidupnya sebagai manusia. Dengan demikian, relasi yang tadi putus kemudian bisa disambung kembali, yaitu sejauh manusia bertobat atau ya melakukan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Nah, tidak hanya sampai di situ, bahwa gereja juga berjalan melewati padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita lihat bahwa Allah memilih dan memanggil manusia, menempatkan manusia, memanggilnya untuk apa? Untuk misi, untuk tugas perutusan dalam sebuah relasi, dan dipanggil menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Ya, kalau kita lihat kisah umat Israel melintasi padang gurun, ya, kemudian menempati tanah Kanaan. Mereka dipanggil ke sana dari Ur Kasdim, lalu mereka ke tanah yang dijanjikan, yaitu di Kanaan. Nah, inilah ciri gereja sebagai umat Allah. Ya, nah, istilah umat Allah sebenarnya sudah lama, itu sudah ada sejak perjanjian lama, namun dipopulerkan kembali dalam Konsili Vatikan II. Bahkan sekarang itu sebagai anggota gereja, kitalah umat Allah yang sedang bersiarah di dunia ini.
0: Ya. Baik, menarik sekali Pak Timo menjelaskan tentang apa sih yang menjadi dasar utama ciri khas gereja itu sebagai umat Allah. Yaitu tadi ada empat hal, yaitu bagaimana umat Allah dipilih dan dipanggil, terus setelah itu menjalankan misi di dunia, terus membentuk suatu relasi, tentunya perjanjian dengan Tuhan, dan juga goalnya yang keempat itu untuk mencapai tanah terjanji. Dan luar biasa sekali tentang bagaimana kita memahami akan konsep tentang gereja sebagai umat Allah, yang seperti Pak Timo sampaikan tadi bahwa ini semuanya sudah lama di pelajari, tetapi mungkin hilang sejenak dan muncul kembali saat Konsili Vatikan. Dan tentunya dalam kita membahas, kita memahami, mengerti akan konsep dari gereja sebagai umat Allah ini, tentunya ada dasar-dasarnya ataupun ada konsekuensi. Nah, mungkin Pak Timo bisa menjelaskan tentang dasar dan konsekuensi kita sebagai gereja umat Allah.
1: Iya. Nah, dasar dari gereja yang mengumat itu dengan apa konsekuensinya kalau dikatakan bahwa gereja itu sebagai umat. Apa dasar dan apa konsekuensinya? Nah, yang pertama dasar bahwa hidup menggereja itu merupakan hakikat dari umat itu sendiri. Bahwa Kita ini sebagai anggota gereja, entah dalam sebuah paroki, wilayah rohani atau kelompok kategorial, ya memang ciri khas dasar gereja itu adalah hidup menggereja, hidup bersama, ya hidup bersama dalam kebersamaan. Ya bahasanya sekarang itu bersinodalitas, ya, berjalan bersama sebagai anggota gereja, entah berjalan bersama dengan biarawati, berjalan bersama dengan orang lain di sekitar kita, berjalan bersama dengan pemerintah, berjalan bersama dengan fakir miskin, kaum difabel, dan lain-lain. Nah ini dasar dari gereja yang membuat bahwa hidup menggereja itu merupakan hakikat dasar. Tidak ada anggota gereja yang hidup sendiri-sendiri, bangun gereja, bangun sendiri, tidak.
0: Iya.
1: Selalu dalam kebersamaan dengan sebuah kelompok. Nah itulah gereja, ya. Itu yang pertama. Nah dasar yang kedua adalah bahwa dalam gereja itu ada rupa-rupa karunia dan karisma. Nah itu sebagai kekayaan gereja. Kalau kita lihat di gereja kita di wilayah rohani itu, kita merupakan kumpulan dari berbagai suku, budaya, dan keragaman. Iya. Tapi ingat bahwa gereja itu penuh dengan karisma-karisma tertentu. Nah baiklah karisma-karisma itu juga disumbangkan dalam kehidupan menggereja. Misalnya ada orang tertentu yang dikaruniai ya, menyembuhkan. Ada karunia untuk mengajar seperti ya, guru atau para katekis atau pastor, mereka dikarunia untuk mengajar. Ada karunia untuk menasehati, ya. Ada karunia untuk membimbing, mengajar dan lain. Nah, hendaklah bahkan ada karunia-karunia. Misalnya ada mereka yang pandai dalam apa memainkan musik, ya, musik liturgi atau musik gereja. Baiklah itu disumbangkan juga untuk kekayaan gereja. Dengan demikian, gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang penuh dengan talenta, penuh dengan bakat, penuh dengan karisma, hendaknya karisma-karisma itu diwujudnyatakan terutama disumbangkan atau pribadi atau orang-orang yang punya talenta tertentu itu hendaknya memberikan kontribusi khusus dalam kehidupan menggereja. Sehingga dengan demikian kehidupan menggereja itu sungguh-sungguh diperkaya.
0: Yeah.
1: Itu. Nah, kemudian dasar yang ketiga adalah bahwa sebagai anggota gereja memiliki martabat yang sama. Ya, memang kalau kita lihat faktanya bahwa dalam gereja kita ada tiga kelompok. Kelompok pertama itulah para hierarki, ya, para pastor, uskup, paus. Yang kelompok kedua adalah biarawati dan kelompok ketiga adalah kaum awam. Nah, kita sekarang mari kita lihat juga tentang pemahaman gereja. Gereja dulu, gereja itu ada dua, ya, dalam bentuk dua bentuk persekutuan, yaitu gereja yang bersifat terbuka, gereja sebagai institusi dan gereja sebagai umat Allah atau persekutuan terbuka. Ya. Di masa lalu sebelum Konsil Vatikan II, gereja tampaknya sedikit tertutup. Bahkan mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya terjadi di dalam gereja itu sendiri. Bahkan gereja itu identik dengan biarawati atau kaum berjubah. Ya. Umat dianggap sebagai pelengkap atau sebagai objek penyerta saja. Ya. Tapi kemudian pembaharuan cara pandang gereja itu kemudian berubah. Gereja bukan lagi sebuah institusi atau lembaga yang tertutup, tetapi kemudian gereja menjadi persekutuan, gereja sebagai persekutuan yang terbuka, tidak lagi tertutup, tapi gereja yang bersifat terbuka. Makanya itu kan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk semua orang. Kalau gereja dulu ya ada sistem strukturalnya, di mana di atasnya ada paus, uskup, para imam, kemudian ada kaum awam di bawah. Gereja tidak lagi dipandang seperti itu, tapi gereja justru sebagai suatu kesatuan. Gereja sebagai umat Allah. Tidak lagi ada struktur siapa di bawah, ada yang papan atas, papan bawah, tidak ada. Gereja sekarang dilihat sebagai suatu persekutuan. Karena itu dikatakan sebagai anggota gereja kita sekarang memiliki martabat yang sama. Sebagai anggota gereja, entah sebagai biarawati, sebagai pastor, uskup, itu kita semua martabatnya sama. Itu hanya yang beda adalah jabatan, ya. Tetapi bahwa sebagai anggota gereja kita memiliki martabat yang sama, yaitu sebagai umat Allah. Itu. Lalu yang keempat adalah dasar dari gereja yang mengumat itu, kalau kita lihat dan perhatikan bahwa semua anggota gereja itu turut aktif berperan serta dalam kehidupan menggereja. Jadi tanggung jawab hidup menggereja itu bukan tanggung jawab kaum berjubah saja, misalnya para pastor atau frater saja, itu kan mereka. Ya. Yeah. Tidak, tapi mati hidupnya sebuah gereja itu justru melibatkan partisipasi tanggung jawab semua umat. Baik pemimpinnya, ya, hierarkinya di sini, tetapi juga umat di situ. Apa artinya para imam, the kaum klerus kalau tidak ada umat? Demikian sebaliknya. Itu. Maka diharapkan semua anggota gereja itu, gereja tadi yang mengumat itu, dengan rupa-rupa karunia, rupa-rupa karisma, tetapi bahwa semua anggota gereja itu memiliki martabat yang sama, dan turut serta membangun dan menghidupkan gereja. Maka kalau seringkali mungkin ada umat yang mengatakan, ah itu kan pastor P urusan, frater P urusan, prester. Oh tidak, tapi mati hidupnya gereja itu adalah tanggung jawab semua kaum beriman, tanggung jawab semua gereja sebagai umat Allah. Itu. Maka ada kerjasama di antara itu. Nah itu dasarnya. Nah lalu apa konsekuensinya kalau dikatakan bahwa gereja itu mengumat? Ya. Bagi hierarki ya, kaum berjubah, ya, terutama para pastor di sini, kehadiran mereka itu yang seperti saya katakan, martabat sama, tapi hanya dalam beda dalam fungsi atau jabatan. Ya. Karena itu jabatan sebagai hierarki itu mereka adalah pelayan atau pemimpin. Ya. Dan mereka ada di tengah-tengah umat, ya. Kemudian ya di tengah umat mereka harus peka terhadap karisma dan karunia yang ada di tengah umat. Nah, bagi umat sendiri hidup bersatu dengan umat lain, bukan individual, ya. Jadi sebagai anggota umat ya bukan tinggal terpisah antara satu dengan yang lain, tetapi tinggal hidup bersama dalam kebersamaan. Misalnya di wilayah rohani, di lingkungan atau di paroki itu harus bekerja sama. Ya, karena itu di tingkat wilayah rohani atau tingkat kelompok kategorial, mati hidupnya sebuah gereja itu juga adalah kerjasama dari anggota-anggota ini. Bukan gereja yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi justru saling memperkaya antara satu dengan yang lain. Nah inilah wujud nyata dari gereja sebagai umat Allah itu, ya kita sudah dipilih dan dipanggil, tetapi bahwa kita berjalan bersama, bersinodalitas bersama sebagai anggota gereja. Tapi yang kalau kita lihat juga tampaknya kadang ya itu kita lihat sebagai sebuah kekurangan atau kelemahan dalam kehidupan gereja. Kita seringkali menganggap diri sebagai gereja yang berjalan bersama. Tapi faktanya dalam realita kadang-kadang orang berjalan sendiri-sendiri. Pura-pura jalan bersama tetapi justru punya kepentingan pribadi, punya kepentingan masing-masing. Contoh kecil saja, kalau misalnya di wilayah rohani atau di sekitar kita, kadangkala ya katanya kita berjalan bersama, tapi kita kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau seperti itu berarti kita kurang terbuka. Iya. Nah, boleh bilang gereja masih bersifat tertutup, masih egois, hanya mementingkan diri sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kita masih gereja yang bersinodalitas, masih berjalan bersama atau pura-pura berjalan bersama dengan tujuan masing-masing? Nah, ini yang perlu direfleksikan. Demikian.
0: Baik, Pak Timo, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan ada satu hal yang menarik tadi yang saya tangkap di bagian akhir tadi, Pak Timo menjelaskan tentang bagaimana kelemahan dan kekurangan kita dalam kita membangun sebuah persekutuan sebagai gereja umat Allah. Nah, tantangan-tantangan zaman sekarang juga, Pak Timo, memang kalau kita lihat ya semakin mulai apa bukan lagi semakin malah mulai masuk ke bagian-bagian penting dalam sebuah perkembangan gereja sehingga ya mulai ada pecah belah dan lain sebagainya dan ya, bagaimana Pak Timo menyikapi soal tantangan-tantangan zaman sekarang ini yang berkaitan juga dengan Pak Timo menjelaskan tadi tentang kelemahan dan juga kekurangan kita untuk membentuk suatu persekutuan sebagai gereja umat Allah.
1: Iya, dalam konteks kita gereja sebagai umat Allah, ya ini ya perlu disadarkan kembali bahwa iya, kita itu dipanggil dan dipilih ya dengan misi tertentu. Nah, dalam realitas sekarang kita lihat ya iya, tampaknya ada anggota gereja tertentu justru berjalan sendiri-sendiri, yeah, ya, tidak peduli dengan orang lain di sekitar, dia hanya memikirkan diri sendiri. Sehingga dalam visi kita, dalam misi kita untuk bersinodalitas bersama itu terkesan jauh dari apa yang dikatakan. Sehingga boleh dibilang gereja punya misi, gereja yang misioner. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan situasi sekarang, pertanyaannya masih misionerkah gereja kita? Masih misionerkah iya, gereja kita? Nah, ini yang perlu. Nah, dalam realitas sekarang ini ya tentu dengan tantangan dunia masa kini ya.
0: Iya, memang.
1: Ya, orang sekarang apalagi ya di era digital ini orang lebih cenderung bersifat egoistik dalam arti membatasi diri pada ruang-ruang tertentu. Ya, seperti itu ya, sibuk barangkali ini juga pengaruh ya, tantangan yang harus disikapi. Tapi baiklah kita juga harus keluar dari situasi seperti ini. Penting untuk selalu kita untuk apa? Mengasah kepedulian, kepekaan. Apakah kita masih peka dengan orang-orang di sekitar atau kita justru masa bodoh memikirkan diri. Orang bilang cari selamat sendiri.
0: Yeah.
1: Ya, kalau seperti itu ya kita tidak pantas lagi disebut sebagai gereja, sebagai umat Allah yang berjalan atau bersinodalitas bersama. Ya, karena tampaknya kita berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada juga orang yang ya, sebagai gereja yang jalan bersama itu seharusnya kita harus selalu dalam satu kawanan.
0: Ya.
1: Seperti kawanan domba. Ya. Itu harus selalu bersama. Dan karena dalam satu kawanan itu ya tentu peran gembala itu sangat penting. Bagaimana supaya domba-dombanya tidak cercerai berai antara satu dengan yang lain. Atau domba-dombanya itu mencari jalan sendiri-sendiri. Tapi baiklah peran gembala di sini untuk apa? Mengkoordinir, tapi sekaligus mengajak domba-dombanya untuk apa? Saling solidar, peka terhadap orang-orang di sekitar. Maka kita sebagai gembala juga hendaknya juga selalu berusaha untuk apa? Berjalan bersama dengan kawanan. Jangan sampai kita terpisah dari kawanan. Berjalan sendiri, cari selamat sendiri. Ingat, untuk masuk surga itu tidak hanya berjuang sendiri, tetapi ingat, selalu dalam kebersamaan dengan orang lain. Itu. Tidak bisa kita mencari selamat sendiri, tapi keselamatan itu justru juga terjadi kalau kita kerja sama. Saya ambil contoh. Mungkin masih ingat lalu tentang kisah tentang penyembuhan. Ya, mereka yang sakit. Kalau kita lihat dari mujizat-mujizat Yesus dalam kitab suci, orang lain atau orang yang sakit itu bisa sembuh justru karena ada peran dari orang lain. Walaupun iya, memang yang pertama bahwa syarat utama untuk kesembuhan itu adalah iman. Iman ini yang paling utama. Tapi ingat, tidak hanya sebatas iman, bahwa bantuan orang lain juga itu sangat penting. Orang yang sakit, orang yang sembuh, orang yang lumpuh, orang yang buta dan lain itu tidak bisalah selamat sendiri, tapi justru karena bantuan orang lain. Itu, maka itu saya bilang tadi ya, wujud kepedulian kita itu ya kita ditantang untuk mengasah kepedulian kita terhadap sesama. Jangan sampai kita seperti tadi itu pura-pura berjalan bersama tetapi tampaknya berjalan masing-masing. Ini yang perlu ya. Kita harus keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman, keluar dari keegoisan kita. Kita perlu membuka diri, membuka mata, membuka telinga, tapi terlebih membuka hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Supaya menjadi pribadi yang solider dengan sesama. Sama seperti Yesus sendiri yang selalu peduli. Ya, entah mereka yang sakit, entah mereka yang berdosa, entah mereka yang kurang beruntung, tetapi Yesus selalu solider, membuka hati dengan orang-orang di sekitar. Demikian.
0: Baik Pak Timo, luar biasa sekali, jauh sekali pembahasan kita, bagaimana kita coba memahami tentang gereja sebagai umat Allah, dasarnya, konsekuensi, ya, terus juga bagaimana keuntungannya dan juga ya, kelemahan, dan tentunya tantangan-tantangan yang harus kita jawab ya dalam perjalanan ya, kehidupan kita, bagaimana kita ditantang untuk terus membuka diri, melihat akan kehidupan sekitar, bahwa apakah selama ini kita sudah berjalan bersama ya, sebagai satu persekutuan gereja umat Allah, atau hanya ya, berjalan masing-masing. Itu tentunya dari pribadi kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan tentunya bisa menjalankan akan kehidupan bersama sebagai satu persekutuan gereja umat Allah. Nah, Pak Timo, tadi kita sudah jauh membahas tentang apa itu gereja umat Allah dan lain ya, sebagainya. Dan perlu juga kita tahu apakah ada dasar biblis yang menjelaskan tentang konsep gereja sebagai umat Allah ini.
1: Iya, kita lihat, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul ya, bab 2 ayat 40.

0: menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, inilah dasar dari gereja yang umat tadi. Jadi ada beberapa ciri khas. Nah, kita meniru cara hidup jemaat perdana itu. Nah, bahkan itu yang menjadi sekarang ciri khas kehidupan kita dalam kehidupan menggereja. Misalnya, kita tiap hari Minggu kita berkumpul dan berdoa memecahkan roti. Yaitu merayakan Ekaristi ini salah satu. Ya, memecahkan roti, kemudian apa yang mereka miliki itu mereka bagikan bagi sesama. Dan tadi di yang ketiga juga dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, ya, dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Itu. Jadi ada selain tadi mereka berdoa memecahkan roti, tetapi juga apa yang mereka miliki itu mereka bagikan. Itu. Lalu yang berikut, kemudian mereka memuji Allah, ya. Bahkan berkat kesaksian hidup mereka itu, mereka kemudian hidup dalam kegembiraan, hidup dengan tulus hati, bahkan Tuhan kemudian menambahkan jumlah mereka. Lewat kesaksian hidup mereka, kemudian banyak orang yang meniru dan mengikuti. Inilah cara hidup jemaat perdana yang juga menjadi cikal bakal, bahkan menjadi ciri khas dari kita umat di wilayah rohani. Tuh, hidup bersama, ya. Dalam suatu wilayah rohani, berdoa bersama, apa yang dimiliki itu dipersembahkan, itu dibagikan kepada sesama. Memang kita tidak 100% meniru hidup jemaat perdana, karena pertama ya situasi sosial kita berbeda dengan situasi sosial para rasul pada zamannya, ya. Ya itu memang kalau kita tiru 100% dari mereka ya bisa saja, tapi kan ya orang punya rezeki, orang punya apa harta itu berbeda-beda, ya tidak mungkin, iya. Ya tapi kalau kita mau jujur sebenarnya seharusnya kita seperti itu. Untuk apa? Saling berbagi rezeki dengan mereka yang berkekurangan itu. Dan cara hidup kita sekarang tidak lebih dari cara hidup jemaat perdana itu. Itu.
1: Baik Pak Timo, kita melihat tentang dasar biblis tentang gereja umat Allah, yaitu dalam kisah para rasul tadi, ya. Yaitu dasarnya adalah cara hidup yang cara ya. Hidup jemaat perdana yang dipimpin oleh para rasul. Nah, ya. Pertanyaannya apakah dengan bacaan yang telah kita dengarkan tadi, apakah kita sebagai umat Katolik, ya, apakah kita ya. Memang sudah menjalankannya seperti itu atau seperti apa?
0: Ya, kalau dilihat cara hidup, hidup jemaat perdana yang kita lakukan sekarang ya belum sepenuhnya terwujud, ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa ya misalnya saja ya memecahkan roti. Ya kadang yang hadir di gereja ya orang-orang tertentu atau misalnya ibadah di wilayah rohani, ya. Itu hanya orang-orang tertentu. Ya saya ambil contoh saja kalau di wilayah saya, kadang-kadang ya hadir tuh ya bisa dihitung dengan jari ya bapak-bapaknya, ibu-ibu, atau yang dikumpul hanya itu-itu saja. Yang lain nanti tunggu ada rosario. Kalau rosario itu yang memang semua hadir, iya. Ya. Rosario bulan Mei dan bulan Oktober. Tapi kalau ibadat minggu, ibadat harian itu ya ya semangatnya mulai kendor, ya. Entah alasannya apa, ya mungkin karena ya untuk kesibukan, saya yakin ya itu wajar. Siapa yang tidak sibuk? Kalau bilang alasan sibuk, semua orang pasti sibuk. Tetapi yang jadi persoalan orang tidak pandai bagaimana mengatur waktu. Ya. Toh kita ibadah bersama di wilayah rohani atau di lingkungan itu kan tidak paling lama 1 jam, ya 1 jam itu. Atau misalnya juga dalam latihan paduan suara di wilayah rohani itu juga hanya orang tertentu. Nah alasan paling klasik adalah ini yang sering saya dengar, ya, bahwa suara saya fals. Nah. Suara saya fals. Tapi ketika bicara suara tidak pernah fals. Nah inilah, ya ada saja alasan-alasan orang tertentu tidak mau diri, ya dia bilang, ah sibuk, ah saya punya suara tidak bagus, tapi kalau bicara tidak pernah fals, suara selalu baik, ya itulah Ya memang sih bahwa untuk bernyanyi itu memang yaitu panggilan jiwa. Tapi kan ya, paling tidak dalam konteks kebersamaan harusnya kita harus bersinodalitas bersama. Bertanggung

0: menjawab bersama, ya. Kayak mungkin tidak bisa bernyanyi, ya, paling tidak bisa mempersembahan, bisa membeli air minum dan lain-lain sebagai bentuk wujud kebersamaan, ya, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada orang-orang tertentu yang tadi saya bilang, ya, pura-pura berjalan bersama, tetapi justru punya kepentingan pribadi. Seperti pura-pura berjalan bersama, tapi sesungguhnya mereka bukan jalan bersama, tapi justru berjalan sendiri-sendiri, cari selamat sendiri. Ya, itu ingat, keselamatan itu terwujud, itu terjadi justru dalam kebersamaan dengan orang lain. Maka kita tidak boleh juga masih bodoh. Ya, kita juga peka dengan orang di sekitar kita. Mungkin say halo, bagaimana? Ah, apa kabar? Ah, rupanya tadi ada salam dari gereja, ada salam dari Tuhan. Saya sering katakan begitu, ya. Ketika orang tidak masuk gereja, bukan kita mau bilang ya kita sok suci atau apa, tidak. Tapi mari kita juga saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan tunggu, bagaimana? Semua minyak suci. Ah, itu baru muncul. Atau nanti ketika ada pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, baru mulai apa? Membuka diri, baru ingat Tuhan. Tapi selain itu, ya, orang kadang, ya, itulah dengan dunia yang sekarang ini, ya. Orang sibuk dengan segala rutinitas lalu lupa dengan Tuhan. Padahal yang paling utama dalam hidup itu adalah selalu membangun relasi dengan Tuhan. Orang bilang ya, awalilah segala sesuatu selalu dengan doa. Ya, ya. Tidak cukup kita berjalan sendiri, tapi ingat, kita selalu jalan bersama di wilayah rohani. Berjalan bersama, mengunjungi mereka yang sakit, mendoakan mereka yang sakit, membantu mereka yang berkekurangan, ya, orang-orang di sekitar kita, ya, itu juga penting supaya memang kita betul-betul bersinodalitas bersama sebagai suatu wilayah rohani, sebagai satu gereja, ya, sebagai suatu kawanan. Kita harus tinggal berdalam satu kawanan itu, jangan sampai kita melompat dari pagar atau keluar dari kawanan itu lalu kita kemudian ya bisa jadi terkam dari oleh singa mangsa dan lain-lain, ya, kita salah sendiri, ya, begitu.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Timo bagaimana kita membahas tentang gereja umat Allah, terus kita mengaitkan dengan bacaan ya dasar biblis tadi dari Kisah Para Rasul, ya, tentang cara hidup jemaat perdana. Nah, kiat-kiat dan juga hal-hal penting dan juga refleksi-refleksi yang sudah Pak Timo juga sampaikan. Nah, kita melanjutkan dengan ada satu pertanyaan yang cukup penting juga Pak Timo untuk kita ketahui bersama, karena dari tadi kita telah memahami akan konsep gereja sebagai umat Allah, kiat-kiatnya, hal-hal apa yang perlu kita lakukan, tindakan konkret apa. Nah, makna gereja itu sendiri sebagai persekutuan yang terbuka menurut gereja dan kitab suci itu seperti apa, Pak Tim?
0: Oke. Nah, gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yang tadi saya bilang bahwa gereja harus keluar dari dirinya sendiri. Iya. Kita harus peka dengan orang-orang di sekitar. Gereja harus membuka mata. Ya, di sekitar kita, di luar kita itu masih banyak orang yang membutuhkan perhatian. Masih banyak orang membutuhkan belas kasih dan bela rasa dari kita. Karena itulah gereja harus keluar dari sendirinya, ya. Misalnya bagaimana kita menolong mereka yang kurang beruntung dalam hidup, mereka yang miskin.
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Maka ya caranya bagaimana mereka dapat, ya, bagaimana caranya gereja yang, ya, di satu sisi bahwa gereja juga adalah gereja yang miskin. Bagaimana mereka yang miskin saling membantu, ya. Ini misalnya kalau saya lihat di gereja kita itu namanya Credit Union, ya. Yeah. Credit CU itu sebenarnya itu wadah pemberdayaan umat untuk saling mendukung, untuk saling apa, berbagi satu dengan yang lain. Nah, karena itu ya gereja harus menjadi, ya, dalam kitab suci dikatakan gereja harus menjadi garam dan terang dunia, ya. Itu Yesus sendiri menghendaki agar kita menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kita. Kalau kita lihat ya tentang garam, ya, garam itu rasanya asin, toh. Sayur kalau tanpa garam itu agak tawar dan itu, orang tidak akan mau makan, ya, karena itu peran garam itu membuat apa? Membuat makanan itu enak rasanya, ya, itu. Demikian juga kita sebagai anggota gereja hendaknya seperti garam yang bisa memberi apa? Mengawetkan, ya. Yang kedua, gereja itu memberi rasa. Kehadiran kita juga bagi orang-orang di sekitar hendaknya seperti garam itu. Dan itu katakan, ya, kita harus menjadi seperti garam. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain diinjak dan dibuang. Ya. Makanya kita juga harus ibarat garam itu yang memberi rasa pada memakan. Bahwa kehadiran kita sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah itu harus memberi rasa enak kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga, dalam wilayah rohani, lingkungan maupun di paroki. Jangan hadir ibarat rica, pedis. Membuat orang apa? Ya. Tidak nyaman. Karena apa? Ya oke, gereja yang hadir itu memang tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Gereja yang ya terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Ya, mungkin kita berkaca apa yang dikatakan oleh mendiang Paus Fransiskus. Bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi justru dari ketidaksempurnaan itulah kemudian kita masing-masing untuk saling melengkapi, saling mendukung, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Ini. Yang kedua, selain menjadi garam, kita juga harus menjadi terang, ya. Bayangkan kalau kita dalam keadaan gelap, ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya. Karena itu lain kali Yesus katakan bahwa hendaklah terangmu itu bersinar, bercahaya. Ya. Ya. Uskup kita mungkin Pak Billy masih ingat, ya. Ada moto dari uskup kita, In lumine tuo videmus lumen, ya. Dalam terangmu kami melihat cahaya. Nah, inilah yang juga kiranya menjadi cahaya bagi kita, yang menjadi misi juga bagi kita. Hendaknya kita juga seperti itu, menjadi terang, ya. Apa yang perlu diterangi ini? Terutama apa? Perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan sebagai orang beriman, perbuatan apa itu? Tentu saja perbuatan-perbuatan baik. Karya-karya belas kasih, karya-karya kerasuran yang baik. Itulah yang menjadi apa? Terang bagi orang lain. Ya. Menerangi orang lain, menuntun orang lain, ya, mengantar orang lain menuju Yesus sebagai sumber kehidupan, sebagai terang sejati. Ya. Hendaklah terangmu bersinar, ya. Terang, terang itu maksudnya apa? Perbuatan, lewat perbuatan baik kita, ya, dengan ya mungkin dengan seumbar senyuman, ya, tegur sapa, ya, itu, atau mungkin juga bisa lewat curhat atau apalagi diwujud nyatakan dalam perbuatan baik, misalnya memberi sedekah dan lain-lain, ya, itu seperti meminjam bahasa dari Paulus, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki itu yang kuberikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak punya harta benda, kita tidak punya harta karun untuk disumbangkan, untuk dibagikan, tetapi paling tidak tegur sapa, perhatian, kasih sayang itu kita bisa berikan bagi mereka yang kurang beruntung. Mungkin ada yang mereka yang ya dengan beban hidup yang berat, tetapi kehadiran kita justru memberi apa? Warna tersendiri, membuat orang lain lega dan wah ternyata ada yang bisa membantu dan bisa menolong. Syukur pada Tuhan kalau misalnya bisa membantu dalam bentuk ya material dan lain-lain. Tapi tidak harus seperti itu. Tapi lewat perjumpaan juga, ya, orang bilang perjumpaan transformatif yang bisa mengubah orang lain itu juga satu hal yang sangat berpengaruh saatnya. Orang bilang biar hal kecil, ya. Yeah. Hal sekecil apapun itu kalau dilakukan dengan tulus dan ikhlas maka itu akan sangat besar manfaatnya bagi orang lain di sekitar kita.
1: Baik, Pak Timo, dan berkaitan dengan tadi bagaimana gereja juga diharapkan untuk peduli dengan sesama, ya, ya di paroki kita juga, ya, paroki Santa Maria juga, ya. Dalam ber-APP juga sudah hampir setiap tahun saya lihat sering memberikan juga bantuan-bantuan, ya, kepada mereka yang membutuhkan,
0: fakir miskin, mereka yang di penjara, ya, di kaum disabilitas, ya, bahkan orang-orang yang dalam hidupnya kurang beruntungnya, para janda, yatim piatu itu, ya, sudah kita ke panti-panti asuhan, ya, itu juga penting,
1: ya,
0: ya, bahkan tiap tahun, ya, bukan cuma saat APP tapi juga menjelang Natal itu juga, ya, kita buat sebagai wujud nyata kepedulian kita terhadap sesama lewat sembako, ya, minyak goreng, gula, garam dan lain-lain, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin sulit dipenuhi bagi mereka yang sudah tua, janda atau apa yang kondisi ekonomi yang perhatikan, itulah yang perlu kita perhatikan, orang-orang di sekitar kita atau kita ke panti asuhan dan lain-lain.
1: Iya. Dan ada satu hal juga yang menarik yang sekarang juga kalau saya bisa bilang sudah menjadi tren juga di bukan hanya gereja, ya, bukan hanya gereja dari paroki yang memberikan bantuan, tetapi dari wilayah-wilayah rohani juga, kelompok-kelompok kecil, ya, di saat mereka memperingati mungkin pesta pelindung wilayahnya, hari ulang tahun wilayahnya, mereka juga ikut membantu kepada sesama, dan ini, ya, luar biasa sekali, ya, gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok kecil yang, ya, sepertinya harus di yang maksudnya diharapkan bisa dilakukan berkaitan dengan apa namanya tadi, dengan penjelasan Pak Timo bagaimana gereja sebagai umat Allah persekutuan, bagaimana kita juga peduli terhadap sesama, bukan hanya kepada kelompok-kelompok yang besar tetapi kelompok yang kecil juga. Nah, Pak Timo, berkaitan dengan penjelasan Pak Timo juga tadi berkaitan dengan gereja sebagai umat Allah, nah kembali lagi kita berefleksi ya, bahwa untuk di zaman sekarang, zaman now yang dipenuhi dengan sosial media, media-media dan lain sebagainya yang mungkin membuat beberapa orang, terlebih kaum muda ya, kaum muda atau anak-anak remaja yang mulai rentan berkumpul bersama, dia lebih mungkin cenderung ya berkumpul bersama teman-teman lainnya dan juga lebih asik bermain dengan media sosial dan sudah jarang ke gereja, sudah jarang melakukan persekutuan atau kelompok-kelompok doa. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih penting yang perlu kira-kira ya setidaknya memberikan mereka sebuah pemahaman, penyadaran bahwa oh harusnya saya bisa melakukan seperti ini, saya tidak boleh melakukan seperti ini ya. Berkaitan dengan materi kita tentang gereja umat Allah ya. Pak Timo, kita melihat di para kaum muda ya, bagaimana usia-usia muda, usia-usia remaja yang ya bisa juga saya sampaikan bahwa agak mulai redup tentang pemahaman sebagai gereja umat Allah. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Pak Timo bisa sampaikan?
0: Oke, ini menarik Billy ya, pada zaman sekarang ya. Nah, minggu lalu kalau saya tidak salah saya mengikuti seminar yang dibuat oleh Romo Patris Allegro ya. Patris Allegro di Maumere kalau saya tidak salah, di kampus STF. Dia itu mengungkapkan terkait militansi sebagai orang muda. Apalagi zaman sekarang ya. Ya, mari kita lihat sosok santo di zaman ini, yaitu Carlo Acutis, Rasul Ekaristi ya. Masa muda dengan gawainya itu dia kemudian menjadi seorang santo ya di zaman modern ini. Dan itu anak yang masih muda. Nah, inilah yang harusnya menjadi apa namanya? Menjadi contoh dan teladan bagi kaum muda ya. Justru dengan hal-hal seperti itu setidaknya mengajak kaum muda untuk apa? Ya. Untuk kembali ya ke akar. Jangan sampai menjadi generasi yang bahasanya sekarang itu terdisrupsi, tercabut dari akarnya.
1: Iya.
0: Itu, tercabut dari akarnya. Nah, karena itu ya baiklah untuk selalu ya menimba inspirasi dari Santo Carlo Acutis, seorang anak muda yang rajin tiap hari itu tiada hari tanpa Ekaristi. Selalu hadir dalam prene. Bahkan lewat media sosial itu, lewat sampai sekarang lewat gadget itu, justru dia apa? Membuat postingan tentang kehadirnya, bagaimana dia mempromosikan itu tentang Ekaristi. Dan karena justru Ekaristi itulah yang kemudian membuat hidupnya semakin suci dan kudus. Maka oleh Paus, lalu Paus Fransiskus, dan kemudian dia diangkat atau dia beatifikasikan menjadi orang kudus, menjadi santo di zaman. Dan itu adalah justru muncul dari kalangan anak muda ini. Karena itu juga baiknya anak-anak muda juga ya seperti itu. Tidak dilarang untuk berkumpul. Ya oke, silahkan. Tetapi baiklah di sana juga anak-anak muda untuk apa? Aktif dalam karya kerasulan dalam gereja. Kalau saya lihat di Palu ya mungkin tidak semua. Tapi saya lihat mereka bagus ya. Ya, mereka sudah berkumpul, bernyanyi bersama. Ini bagus. Dan kembali lagi peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Mengajak mereka untuk memberi motivasi, mengarahkan mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan. Ini juga penting ya, selain kalau mereka berdoa ya minimal ya peran orang tua juga itu sangat penting untuk membantu mengarahkan mereka untuk ikut terserta dalam kegiatan-kegiatan kerohanian ya, entah di wilayah rohani, dalam kelompok kategori di kalangan kaum muda, juga dalam tingkat paroki ya. Ini penting. Jadi memang ya mestinya sejak dari awal ya, sejak dari anak muda, apa dari anak kecil ikut kegiatan sekami atau sekar, sikat kerasulan anak remaja di sekami dan lain, kemudian melatih mereka, membiasakan mereka untuk kemudian juga bisa ikut serta dalam kegiatan kerasulan gereja. Memang sekarang kebanyakan anak muda ya mungkin kan ada yang kerja sibuk dan berbagai itu selainnya sehingga sulit untuk membagi waktu. Tapi sekali lagi menurut saya ya kalau satu kali satu minggu kan itu saya kira no problem, bisa hadir dalam ibadat itu ya. Ini yang penting untuk selalu mestinya ada yang mendampingi, mengarahkan mereka ya. Itu tidak hanya dari pastor tetapi juga ya kalau di gereja kita kan ada komisi kepemudaan itu. Maka penting untuk mendampingi mereka supaya mereka diarahkan selalu untuk apa? Berkumpul, berdoa bersama. Begitu.
1: Demikian. Baik. Terima kasih Pak Timo untuk kiat-kiatnya dan tidak terasa Pak Timo pembahasan kita, diskusi kita juga pengajaran informasi-informasi penting yang Pak Timo sampaikan. Kita mendekati penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini dan mungkin Pak Timo ada kesimpulan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini.
0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi saya menegaskan tentang gereja sebagai umat Allah. Kita sebagai anggota gereja, entah sebagai orang tua, orang dewasa, orang muda maupun anak-anak, marilah kita untuk saling meneguhkan, saling menguatkan ya, untuk senantiasa sebagai gereja yang terbuka kepada orang lain ya. Kita harus selalu dalam kawanan, bersinodalitas bersama dalam satu visi dan satu misi untuk selalu berjalan bersama, bergandengan tangan, bahu membangun, membangun kebersamaan di wilayah rohani. Bahwa kehidupan gereja, mati hidupnya gereja itu adalah juga tanggung jawab semua anggota gereja tanpa kecuali. Maka jika ingin gereja itu tetap tumbuh dan berkembang, gereja itu tetap eksis, maka peran dan tanggung jawab semua anggota gereja itu sangat diperlukan. Tentu dengan karunia, dengan karisma kita masing-masing untuk disumbangkan sebagai kontribusi kita dalam membangun gereja. Baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Sehingga memang kita betul-betul sebagai gereja yang bersinodalitas bersama, bukan pura-pura berjalan bersama, tetapi sungguh-sungguh berjalan bersama, yang solider, penuh perhatian, dan peduli dengan satu sama lain, termasuk di luar gereja. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Timo atas pesan-pesannya dan juga pengajarannya, katekesenya yang sungguh luar biasa tentang bagaimana kita memahami akan konsep gereja sebagai umat Allah dan kita sebagai anggota umat Allah, anggota gereja itu sendiri diharapkan untuk selalu membangun relasi, membentuk suatu persekutuan untuk menjalankan akan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan Pak Timo boleh menutup pertemuan kita, dialog kita pada hari ini dengan doa.
0: Baik. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami adalah umat-Mu yang telah Kau panggil dan Kau pilih untuk mengemban tugas perutusan sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, yaitu mewartakan, mewujudkan karya Allah di tengah dunia ini. Bimbing dan tuntunlah kami, gereja-Mu, agar kami selalu berusaha untuk mewujudkan diri, merealisasikan diri kami dalam tugas dan pelayanan dan pengabdian kami. Doronglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berusaha untuk solider, untuk peduli dengan orang lain di sekitar kami. Jauhkanlah dari kami sikap egois, bukalah hati dan pikiran kami untuk senantiasa terbuka terhadap jeritan orang-orang di sekitar kami. Dan dengan demikian kami layak dan pantas untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Timo boleh hadir kembali di studio untuk dialog religi mimbar agama Katolik pada pagi hari ini. Dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Saya Billy dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan kita akan ketemu kembali dalam program acara selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk kita ikuti bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan bersinergi dengan pihak universitas, kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi.
2: Karena seluruh Indonesia jutaan targetannya, termasuk di Sulawesi Tengah juga, jadi biasanya ada hambatan terkait dengan pengiriman BMHP tersebut.
3: Cuma harapan kami itu kalau keluhan dari air ini cuma irigasi pompa, itu saja.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Petani di Kabupaten Sigi mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan fasilitas irigasi pompa untuk pengairan pertanian di tengah menyusutnya debit air dampak dari menurunnya curah hujan di wilayah itu. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, dibacakan oleh Maria Immaculata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba, diantaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
1: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya adik mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Tarulako Profesor Dr. Insinyur Ambar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
6: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tarulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
5: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
4: Pendengar, menargetkan capaian 45% tahun ini, Puskesmas didorong memastikan layak layanan cek kesehatan gratis. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan dapat memenuhi cakupan cek kesehatan gratis atau CKG hingga 45% pada tahun ini. Program tersebut dihadirkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sekaligus menekan resiko penyakit tidak menular di tengah masyarakat. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, menuturkan, hingga saat ini cakupan tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi yang masih minim. Selain itu, terdapat beberapa tantangan lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satunya kelancaran pendistribusian bahan medis habis pakai atau BMHP.
2: Yang memang biasa jadi kendala itu adalah terkait dengan BMHP, yaitu reagen pemeriksaan. Nah, memang ini kan sebenarnya di pemerintah pusat pun mengatakan bahwa mereka akan mensupport BMHP tersebut. Cuma karena ini jumlahnya sangat besar ya, karena seluruh Indonesia jutaan targetannya, termasuk di Sulawesi Tengah juga. Jadi biasanya ada hambatan terkait dengan pengiriman BMHP tersebut. Cuma untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, atas arahan pimpinan daerah Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, itu membantu untuk merealisasikan, membagikan BMHP sambil menunggu biasa dropping dari pusat.
7: Terkait hal ini, pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah strategis agar program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Di antaranya dengan memanfaatkan momentum Hari Kesehatan Nasional untuk memberikan penghargaan kepada puskesmas dengan capaian CKG tertinggi. Melalui stimulus ini, diharapkan fasilitas kesehatan di seluruh daerah dapat melahirkan inovasi yang masif untuk menggelar CKG di berbagai tempat. Dirinya berharap cakupan program ini dapat mencapai target nasional, sekaligus mengajak masyarakat luas untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis ini di seluruh puskesmas terdekat.
4: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
9: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini, kemudian dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
8: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mobine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
10: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mobine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
8: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Petani di Kabupaten Sigi mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan fasilitas irigasi pompa untuk pengairan pertanian di tengah menyusutnya debit air dampak dari menurunnya curah hujan di wilayah itu. Berikut laporan Iketut Wiranata.
11: Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Namun minimnya curah hujan berdampak terhadap hasil produksi pertanian di wilayah itu. Pak Here, salah seorang petani di Kabupaten Sigi, mengeluhkan menurunnya debit air karena minimnya curah hujan menjadi kendala yang dialaminya saat ini. Karena itu pihaknya mengharapkan kepada pemerintah daerah dapat membantu penyediaan pompa untuk pengairan pertanian.
3: Cuma harapan kami itu kalau keluhan dari air ini cuma irigasi pompa, itu saja.
11: Artinya ada bantuan pompa begitu, Pak?
3: Iya, makanya itu yang mau diusulkan itu. Itu kan itu anunya itu, irigasi pompanya itu untuk penambahan anu debit air yang dari Kuala. Di Pembeo dia ada 6 titik.
11: Menanggapi keluhan petani tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Muhammad Apit Lamakarate, dikonfirmasi RRI mengatakan pihaknya telah mengusulkan usulan petani tersebut ke Kementerian Pertanian. Karena sektor pertanian saat ini menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun daerah.
12: Prinsipnya kalau yang sudah kita usulkan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini dikerjakan. Yang kita usulkan tahun ini harapannya akhir tahun ataupun awal tahun depan bisa dikerjakan. Kira-kira seperti itu, karena memang sekarang prioritasnya memang untuk irigasi pertanian itu memang apalagi dia padi itu betul-betul prioritas.
11: Muhammad Apit Lamakarate menegaskan, selain menyediakan fasilitas pendukung seperti irigasi pompa untuk akses pengairan, pemerintah daerah juga menyalurkan bibit untuk petani. Hal ini bertujuan mendukung peningkatan hasil produktivitas pertanian.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong berencana membuka kantor imigrasi guna mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi di daerah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
13: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong mulai mematangkan rencana pembukaan kantor imigrasi di wilayahnya. Rencana tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Parigi Mautong bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu. Bupati Parigi Mautong Erwin Burase mengatakan pemerintah daerah siap menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor imigrasi dan saat ini masih berkoordinasi mengenai kebutuhan teknis yang diperlukan. Menurutnya kehadiran kantor imigrasi di Parigi Mautong sangat penting untuk mendukung pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing yang berinvestasi di daerah.
14: Karena orang asing ini harus kita awasi, kita koordinasi dengan baik dan kita harus mengetahui, daerah harus mengetahui. Kita juga berencana akan membuka kantor imigrasi Parigi Mautong. Salah pemerintah daerah akan menyiapkan lahan yang akan dilakukan untuk pembangunan ini. Kita masih berkoordinasi teknisnya, berapa luas yang dibutuhkan dan lain-lain. Salah ini bisa terwujud, ya. Parigi Mautong bisa mempunyai kantor imigrasi sendiri.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menyambut baik rencana tersebut dan akan meneruskannya kepada Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Tengah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di Parigi Mautong akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian tanpa harus datang ke Kota Palu, sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas maupun investasi di Kabupaten Parigi Mautong.
4: Masyarakat dituntut mampu memilah, memverifikasi, dan memastikan kebenaran setiap informasi di media sosial sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
15: Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah hanya dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan tersebut, ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax juga semakin besar. Karena itu generasi muda diajak tidak hanya aktif menggunakan media sosial, namun juga mampu bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ratna Dela, kepada RRI mengingatkan, derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat harus semakin selektif. Menurutnya tidak semua informasi yang beredar memiliki sumber yang jelas maupun data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ratna menyebut kemampuan melakukan cek fakta kini menjadi bagian penting dari literasi digital. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu membiasakan diri memeriksa asal informasi, memastikan kebenaran data, serta melihat konteks suatu peristiwa sebelum mengambil kesimpulan atau membagikan kepada orang lain.
16: Kita mengajak untuk betul-betul kita menyaring informasi-informasi yang datang atau yang kita lihat di media sosial, dilihat dulu datanya betul atau tidak, kejadiannya betul atau tidak, di mana tempatnya, sehingga jangan kita salah untuk mengambil suatu keputusan atau salah kita melangkah untuk memberikan informasi ke orang lain.
15: Sebagai upaya memperkuat literasi digital, Ratna mengatakan, perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan lokasi bacaan. Pustakawan kini aktif mengedukasi masyarakat melalui pembinaan literasi, sosialisasi ke sekolah, bedah buku, hingga pemanfaatan perpustakaan digital. Berbagai program tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya gemar mencari informasi, tapi juga mampu menilai kualitas dan kebenaran informasi yang diterima. Rana juga mengajak generasi muda untuk kembali memanfaatkan buku maupun koleksi digital perpustakaan sebagai sumber pengetahuan yang lebih kredibel.
4: Pendengar, menghindari perpecahan akibat maraknya berita bohong di media sosial, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar.
17: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
18: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami, media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
17: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Berita yang terakhir. Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak di Tojo Una-Una.
19: Tim program inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai mitra pelaksana melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwazal Sabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
20: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpesdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
19: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, Produser Roy Jobrontukahu, Editor Pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar hidup itu

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Informasi cuaca.
1: Satu RRI Palu, pendengar, tidak lengkap kalau pagi ini saya tidak hadir dengan informasi cuaca, ya. Dimana dari laman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari ini kita mulai dari Banggai yang hari ini diperkirakan berawan, suhu 18-22 derajat Celcius, kemudian Poso berawan 18-24 derajat Celcius, Donggala cerah 22-29 derajat Celcius, Toli-Toli hari ini berawan 25-31 derajat Celcius, Buol hari ini cerah 23-32 derajat Celcius, Morowali berawan 21-25 derajat Celcius, hari ini Banggai Kepulauan diperkirakan cerah 25-28 derajat Celcius, Parigi Mautong cerah 27-28 derajat Celcius, Tojo Una-Una cerah hari ini 19-27 derajat Celcius, Kabupaten Sigi diperkirakan cerah suhu 19-27 derajat Celcius, Banggai Laut hari ini cerah 27-27 derajat Celcius, kemudian Morowali Utara berawan 23-26 derajat Celcius, dan Kota Palu hari ini cerah suhu 23-32 derajat Celcius. Jadi demikian untuk informasi cuaca di sejumlah daerah kabupaten atau provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu hari ini.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Apa kabar Anda pagi ini pendengar luar biasa ya? Suasana pagi yang begitu cerah hari ini. Beberapa hari ini memang cerah ya, cenderung panas begitu di Kota Palu. Dan di mana Kota Palu hari ini untuk cuaca itu diperkirakan lumayan ya, hari ini 23 sampai 32 derajat Celcius. Oke lah, gak apa-apa ya. Yang pasti hari ini semuanya sehat, alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas Anda pendengar ya. Oke, saya hari ini masih menyapa Anda sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pagi ini dalam program kita untuk Palu pagi ini, kopi Anda weekend seperti itu ya. Saya ingin mengajak santai aja nih, ngobrol-ngobrol santai aja di pagi ini. Sudah pada ngopi belum pagi ini ya? Kalau belum ngopi silakan ngopi dulu biar lebih semangat, biar gak ngantuk-ngantuk ya. Walaupun ini adalah hari libur begitu ya, weekend. Jadi kebanyakan weekend itu diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan keluarga. Benar gak sih? Oke, lagi santai bersama keluarga, lagi jalan sehat, atau lagi beres-beres di sekitar rumah Anda ya.

0: Baik, yang lagi beres-beres, selamat berberes aja. Yang masih masih mager, masih di tempat tidur, ya udahlah ya. Kalau memang hari ini adalah hari libur, selamat menikmati aja apa yang ingin Anda nikmati, seperti itu. Dan pendengar yang lagi menikmati akhir pekan tentunya ya, untuk hari ini. Dan di komentar opini Anda weekend, ruang berbagi cerita, inspirasi dan obrolan hangat yang tentunya ini dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, pendengar, kalau kita mengingat kembali suasana lingkungan beberapa puluh tahun lalu ya, saya kembali mengajak Anda untuk mengingat-ingat nih beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu. Rasanya hubungan antar tetangga begitu akrab, benar gak sih? Pintu rumah sering terbuka, kemudian anak-anak bermain bersama hingga sore, dan ketika ada yang masak makanan istimewa, tidak jarang ya sebagian itu diantar ke rumah sebelah. Saat ada yang sakit, tetangga datang menjenguk. Ketika ada hajatan, semua bergotong royong tanpa diminta. Nah, coba Anda mengingat-ingat kembali ini kejadian-kejadian beberapa tahun lalu ya, di mana Anda dan tetangga itu begitu akrab. Lalu bagaimana dengan sekarang? Terlintas gak ini ketika sekarang? Di tengah kesibukan, kemudian perkembangan teknologi dan gaya hidup yang semakin cepat ini ya, apakah kita masih mengenal nama yang namanya itu tetangga? Tetangga di kanan dan kiri rumah kita, rumah saya, rumah Anda juga, atau justru kita lebih mengenal akun media sosial seseorang yang tinggal jauh, jauh banget ya, tapi kita kayaknya akrab sekali di media sosial dibandingkan dengan orang yang tinggal hanya beberapa meter dari rumah kita. Padahal hubungan baik dengan tetangga itu bukan sekedar tradisi ya. Tetangga itu sering menjadi orang pertama yang hadir ketika kita membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat. Lingkungan yang paling mengenal juga menciptakan rasa aman, nyaman, dan memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, saya mengajak Anda nih untuk bisa kita sama-sama memberikan pengalaman mungkin ya. Apakah menurut Anda ini, apakah budaya bertetangga yang akrab itu mulai memudar saat ini? Apa sih sebenarnya penyebabnya ya? Dan tidak kalah penting, bagaimana cara kita bisa menghidupkan kembali kebiasaan saling menyapa, saling peduli, dan saling membantu di lingkungan tempat tinggal. Biasanya kalau di tempat tinggal itu kadang-kadang kita, itu siapa ya yang tinggal di sana, kok nggak pernah kelihatan orangnya, benar nggak sih? Benar banget itu ya. Jadi memang sepertinya udah mulai berubah ya, kalau kita mengingat-ingat beberapa puluh tahun lalu, di mana itu tadi kita saling menyapa, bergotong royong. Nah, bagaimana nih sekarang, apakah sudah ada perubahan, apakah berbeda dengan tahun-tahun yang dulu? Apakah budaya bertetangga ini udah semakin terkikis begitu ya? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Dan bagaimana cara kita untuk menghidupkan kembali kebiasaan itu ya? Saling menyapa, saling peduli, saling membantu di lingkungan tempat tinggal. Biasanya kita itu apa ya, bekerja bakti gitu ya. Oke, kita sudah tersambung dengan penelpon. Silakan, assalamualaikum, selamat pagi. Bentar, kita coba lihat dulu. Bentar. Oke, ada gak ini? Saya mencoba untuk bisa menyambungkan dengan baik ini, mudah-mudahan bisa. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Wabarakatuh.
0: Iya, baik.
1: Dengan Ibu
0: Polo. Ibu Ros. Oh iya, baik. Sehat-sehat Ibu Ros ya.
1: Sehat-sehat.
0: Baik ya. Ibu Ros, silakan ini.
1: Kita sekali apa baikkan tadi itu. Kalau melihat tahun-tahun yang dulu itu, dengan tetangga itu ataupun jauh sangat akrab sekali. Yang saya begini, Marina atau siapa?
0: Marini. Dengan Marini, Bu Ros.
1: Ada pesta kawin. Terus hari hanya seperti ini. Kita dari subuh-subuh sudah bawa semua pisau.
0: Oke.
1: Untuk memotong apa semua apa yang ada di situ, yeah. Misalnya
0: urat, daging, ya.
1: Dan sebagainya. Yang akrab subuh, habis ini sudah penuh semua di situ. Tetapi dengan keadaan sekarang tidak ada lagi, sudah terhapus.
0: Iya.
1: Karena sudah banyak catering.
0: Sudah banyak catering, lebih memudahkan kayaknya nih. Tapi di sisi lain ini mengapa menghilangkan kebersamaan ini ya Bu Ros ya?
1: Ini seperti itu. Kan satu minggu biasanya baru kita sudah datang beras, kemudian apa namanya, ada yang laki-laki ambil kayu,
0: iya.
1: Kita kasih. Itu semua dulu.
0: Buat ini Bu Ros, buat tenda ya.
1: Jadi banyak memang yang kita butuhkan dulu itu sudah ada di sekarang. Sekarang tidak pasang tenda orang sudah itu. Jadi kita biasa kesana juga. Tidak ada apa yang mau dibikin.
0: Karena
1: kita sudah catering. Jadi dengan sendirinya kita itu tidak cepat datang lah. Datang sekitar satu jam lagi baru kita sudah datang, sudah banyak semua di situ. Hanya keluarga saja biasa di situ terima tamu atau apa. Mungkin yang lain sudah kurang. Betul sekali itu pengorbanan zaman ini lebih banyak. Apa namanya, berpengalaman di HP.
0: Kalau di Dolo sendiri seperti apa ini Bu Ros? Apakah bertetangga itu masih seperti biasa atau memang ini memang benar-benar sudah tergerus begitu?
1: Di sini, kalau misalnya kawin, itu ada kan apa satu bulan lagi untuk menyumbang tiap orang itu. Jadi saya sekian, saya 100. Jadi biasanya di situ kita di sini di Tabobona ini khususnya dengan Indau itu sampai terkumpul sampai 40 juta.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Akraban di situ lah, akraban sekarang ini yang terjadi.
0: Masih terlaksana itu ya?
1: Si sekarang ini. Ada itu tidak ada yang dokter berpikir ini yang tidak mampu, tidak. Semua satu kali di situ. Jadi siapa yang dilihat sering datang juga itu kita ada tapasi. Orang juga meninggal. Hari meninggalnya dia sore di kita bawa uang memang. Apakah itu 50 atau 100? Setelah orang sudah dikomunikan, jadi sudah mulai. Oh sudah, ini hari kita masih romo dia bilang.
0: Iya iya.
1: Sudah terpula di situ hari itu juga. Pahanya juga didapat sampai 30 juta. Jadi terbuka orang-orang yang ada susah terbantu. Sudah, memang kita punya kebiasaan di sini sudah tidak ada lagi bilang tidak.
0: Iya. Berarti itu berarti bukan cuma anu, berarti satu apa namanya satu Kabobona begitu ya Bu Ros?
1: Sampai Kota Rindau.
0: Oh, Kota Rindau, masya Allah.
1: Kan anak kandungnya Kota Rindau Kabobona.
0: Baik.
1: Jadi orang yang punya anu tidak kawin ini satu bulan atau 11 hari sudah mulai kita berkumpul. Untuk ini banyak sekali, jadi kita dikasih minum juga di situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau orang meninggal tidak minum, tidak apa. Ya kita itu ikhlas membantu. Biasanya ya malamnya kita nanti sudah tahatim kalil ini.
0: Iya.
1: Jadi kita itu sudah kesana semua, tidak lagi memberikan uang kalau kita memang begitu di sini.
0: Bagus ya.
1: Budaya yang
0: Betul. Perlu di apa ya? Jangan sampai hilang ini, Bu Ros.
1: Ada memang artinya yang dituakan itu berbicara pada saatnya. Kita mau si romo yang ini malam ini jam sekian. Berbondong-bondong ping. Datang di sana sudah ada buku memang. Sendiri situ seperti kita orang kok.
0: Iya.
1: Saya 100, saya 200, saya 300, begitu. Ditulis semua kemampuan kita. Jadi misalnya kita itu hari-hanya satu minggu sudah store memang. Jadi satu tetap tanggal misalnya tanggal 10 tanggal 3 itu sudah store semua. Alhamdulillah sampai sekarang ini tetap begitu di sini.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Kan sampai 3 orang kami satu. Sekian kemampuan saya karena banyak sedikit-sedikit pun masih 100-100 300 gitu.
0: Tapi
1: kan satu itu banget sampai 200 begitu sekarang. Sampai sekarang di sini. Cuma kalau misalnya aku bantu di rumahnya tidak lagi. Karena sudah catering.
0: Sudah catering itu tadi ya. Lebih mempermudah sih sebenarnya.
1: Ini masih berlaku seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau saya di orang lalu ada kedukaan. Bisa lain juga dia punya. Semua orang bawa besar beras.
0: Bawa beras. Oh, ya. Beda-beda ya.
1: Bora ini saya lihat.
0: Iya. Di desa Bora.
1: Bonu itu berat, saat masing-masing ada 5 liter, ada 10 liter. Ada memang karung ditaruh di situ. Sisa 3 karung itu. Bagus juga begini.
0: Iya, betul. Perlu dipupuk ya, perlu dijaga yang namanya budaya yang memang sebenarnya ini menjadi ciri khas bangsa kita.
1: Jadi saya dengar tadi ini ya punya ini. Bagus sekali ini, banyak yang mau masuk ini.
0: Yang penting, iya Bu Ros, yang penting Bu Ros dan tetangga-tetangga di sekitar ini tidak berubah ya dengan budaya yang ada saat ini, budaya teknologi yang luar biasa, tapi itu tidak mengurangi ya untuk kebersamaan dengan orang-orang di sekitar gitu Bu Ros.
1: Kita di sini juga tiap minggu berkedapan.
0: Siap. Oke.
1: Dalam bersatu kita ada arisan. Siapa tidak hadir biar jatuh namanya tidak bisa. Jadi
0: harus hadir ya.
1: Agar kamu juga di situ. Kita dikasih makan juga.
0: Iya. Oke.
1: Pokoknya kita adanya.
0: Baik.
1: Itulah di sini.
0: Iya. Baiklah, Ibu Ros. Terima kasih banyak Bu Ros sudah berbagi informasi yang luar biasa untuk pagi ini, di mana di daerah Kabobona, Kota Rindau. Waduh, luar biasa nih masyarakat di sana ya. Gotong royong yang masih terus terjaga, walaupun mungkin kalau kemarin kan Ibu Ros bilang masak-masak begitu masih bersama, tapi sekarang kan sudah ada catering. Tapi enggak apa-apa, masih tetap menjaga silaturahmi. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Mana suaranya ini? Ya, aduh, error nih, error kayaknya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, bentar-bentar ya. Sepertinya belum bisa. Oke, sekarang kayaknya bisa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Ya udah.
0: Oke, sudah bisa ya, terdengar.
2: Iya.
0: Pak Anwar ya. Oke, siap. Siap Pak Anwar.
2: Begini, kalau hari Sabtu di sini ini, tadi saya sudah olahraga jalan kaki.
0: Oke.
2: Sampai Patung Kuda, balik lagi. Sudah itu Ibu RT sudah datang bilang kerja bakti. Saya niatin kan rukun tetangga.
0: Betul.
2: Jadi sudah kerja bakti. Jadi berkumpul dan tetangga. Di lorong kami kan begitu, kalau tiap hari Sabtu itu mengadakan namanya kerja bakti.
0: Oh iya, ini rutin ya Pak Anwar ya?
2: Itu rutin tiap hari Sabtu. Ya, gos, menyapu jalan. Yang kita mengharap sama namanya itu padat karya. Ya, kita sendiri yang membersihkan kita punya
0: lingkungan.
2: Jadi sudah selesai sih kerja bakti. Saya kan ada namanya weekend istirahat Mbak Maria ya.
0: Iya.
2: Saya kan ada pengusaha kecil-kecilan.
0: Iya. Tidak mengenal weekend ini ya. Justru weekend biasanya semakin ramai ini Pak Anwar.
2: Ya betul. Saya punya laundry kan.
0: Oke.
2: Sementara nelpon ini saya punya mesin cuci semula bagiling ini. Ada dua discover itu.
0: Oke.
2: Ya, sama di mesin cuci sementara bagiling.
0: Siapa tahu bisa dibantu dengan tetangga-tetangganya juga ini Pak Anwar.
2: Oh banyak tetangga tapi yang kanan. setiap hari itu, setiap hari Sabtu.
0: Iya.
2: Jadi orang punya pakaian kantor. Mm-hmm. Biasa kan saya punya langganan kebanyakan dari kepolisian ya, dari Polda.
0: Iya, iya, iya.
2: Dari kalau mereka hari Sabtu, mungkin memang hari, hari Senin mereka harus dipakai. Itu pakaian dinasnya mereka.
0: Oke.
2: Okay. Jadi artinya dikerjakan cepat. Ya, kalau biasanya kalau saya ini kan sekarang media sosial begini kan, Mbak Maria sudah bagus ya. Kalau hari weekend begini sudah istirahat, itu namanya ada video call. Jadi kita ini saya ini selalu bersilaturahmi dengan sepunya adik-adik. Banyak saya punya adik-adik, Mbak Maria ini di Kendari.
0: Di Kendari, oke.
2: Okay. Ya, itu, mereka itu adalah abdi negara. Ada juga sepunya adik sepupu itu penyiar di Kendari itu.
0: Oh, Masya Allah.
2: Jadi, Ibu Samtia.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Nah, itu adik sepupu saya, Mbak Maria di RRI Kendari. Dia kan hari Senin, Rabu, dia menyiarkan bahasa Tolaki.
0: Bahasa Tolaki.
2: Kalau di sini kan bahasa Kaili kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, kalau di sana itu dia penyiarnya itu bahasa, bahasa daerah Tolaki.
0: Tolaki.
2: Itu okay. Ya, sepupu, adik sepupu itu yang di RRI Kendari.
0: Baik,
2: jadi sepunya ada di Kendari itu kan kalau weekend begini mereka ada di rumah. Jadi kita saling bersilaturahmi melalui video call. Begitu juga sepunya anak kan ada dua di Gorontalo. Itu sungguh bagus sekali sekarang media sosial. Walaupun kita tidak berjumpa langsung, kita bisa bervideo call dengan anak plus saudara yang jauh. Sekian informasi.
0: Baik, terima kasih banyak. Iya. Siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Anwar, dengan tetangga masih juga terjalin dengan baik karena setiap hari Sabtu itu dilaksanakan kerja bakti. Nah, bagaimana dengan lingkungan Anda? Masih sering bertegur sapa dengan tetangga? Gimana nih? Kalau masih sering bertegur sapa, alhamdulillah ya, di tengah perkembangan zaman yang aduh luar biasa nih ya, perkembangan zaman. Kadang-kadang kita bertetangga ini so tidak baku tahu. Siapa dia yang tinggal di sana itu? Aduh. Tiba-tiba ada sesuatu kita sudah enggak tahu gitu kan ya. Nah, jadi itulah perlunya bersosialisasi dengan tetangga, walaupun mungkin perkembangan zaman ini kesibukan kita di, apalagi yang tinggal di kota, tinggal di perumahan begitu ya. Ini kadang-kadang kita sampai tahunan sudah enggak kenal begitu kalau di tetangga. Ternyata ketemu, oh ternyata dia tinggal di sini. Nah, itu kan aneh sebenarnya ya. Itu fakta. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Selamat pagi, Bundari.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung ini, Pak Anu. Silakan, Pak Anu.
3: Kopi Anda ya.
0: Betul, betul, Pak.
3: Iya, iya, iya. Ini cerita-cerita masa lalu dan cerita-cerita bertetangga.
0: Benar.
3: Artinya beradaptasi kan. Saya tarik kembali ke masa lalu, ke tahun, saya ambil dari tahun 80-an ya. Ya, separuh jauh-jauh ya. Saya pikir begini. Kalau memang bertetangga, kalau saya dulu dengan masih lengkap lah keluarga saya kan.
0: Iya.
3: Dilengkap juga keluarga tetangga pada saat muka utara, selatan, terus barat, timur. Itu masih lengkap semua itu tetangga-tetangga dulu pada tahun itu. Tapi dengan adanya zaman ini sekarang ini ya berganti demi berganti. Dan manusia yang ada di tetangga saya ini saling juga berganti. Padahal zaman dulu saya itu toleransi itu sangat luar biasa. Gotong royong itu sangat luar biasa. Maupun perbedaan-perbedaan itu, masalah agama atau suku, tetap kami itu rangkul. Sangat luar biasa pada waktu itu. Iya kan? Tapi memang di zaman-zaman saya dulu pada waktu itu sangat luar biasa. Memang itu, kita bertetangga memang tidak kurang satu apapun, iya kan?
0: Iya.
3: Kalau umpamanya di sebelah ada sakit, kita ramai-ramai ke sana, iya kan? Baku tanya, kenapa ini sudah tidak pernah muncul ini di depan kita ini, iya kan?
0: Betul.
3: Nah, oh sakit ini, nah, kalau gue, kita gotong royong itu cari kendaraan, bawa lari ke rumah sakit. Pada waktu itu kan masih ada rumah sakit umum yang dekat-dekat sini dulu di Pasar Tua.
0: Iya.
3: Apa di jantung kotanya kita itu kan dulu masih ada dulu
0: rumah sakit ya.
3: Iya, sebelum pindah ke Impres sana kan. Dan juga masih ada, masih lengkap lah rumah sakit dulu pada waktu itu antara Undata dan rumah sakit umum. Iya. Jadi kita toleransi itu bergotong royong sangat luar biasa Bunda. Dan ada duka, duka itu seandainya kan waktu tetangga, tetangga tidak mau milih suku mana atau agama mana, tetap kita bersatu.
0: Iya.
3: Iya, bersatu sangat luar biasa Bunda. Tapi sekarang betapa sepinya ini sekarang waktu tetangga, karena masalahnya kan sudah banyak orang-orang baru.
0: Betul.
3: Misalkan kita punya anak perempuan kawin dengan orang yang lain, nah terus kita sudah pada satu sudah mendahului kita kan. Jadi sangat sedih sekali sebenarnya sekarang. Saya sekarang

0: satu atau dua orang di situ. Jadi kadangkala kita di sebelah lagi begitu juga. Jadi kita kadang saya ini rasa sedih karena bukan main dulu ramainya kalau di rumah saya itu bertetangga mundarin. Tidak mengenal suku mana.
1: Iya.
0: Iya. Karena toleransinya sangat luar biasa pada waktu itu.
1: Tapi sekarang ya namanya. Berarti sekarang sudah ada perubahan ya, Pak Arno.
0: Perubahannya total. Perubahan total. Bukan apa saya bilang ya. Sekarang biar mau baku tengok sekarang sudah tidak. Kalau dulu bunda ditanya, masak apa di situ? Ini ada masak ini.
1: Iya.
0: Sudah kemarin sudah masakannya itu.
1: Iya kan? Iya.
0: Nah kita biar bagaimana baku balasnya itu yang kita enak itu. Bersosialisasi antara bertetangga kan.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang kalau ada apa-apanya itu ramai-ramai ke sana. Ada pesta di sana. Waktu tanya lagi gantung melangas sebentar ini ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Sekarang mudah. Betul memang apa yang dikatakan oleh Ibu Ros tadi itu masalah catering itu. Sangat luar biasa ini memang. Buat perbedaannya memang sangat luar biasa. Tapi ya namanya catering walaupun kita kurang satu-satu, ya tetangga saya yang ada dari tahun 80-an itu masih ada di belakang. Terus di tetangga yang di sebelah apa selatan juga sudah begitu tergerus juga beradaptasi orang-orang baru dan di utara juga begitu karena sudah pada jual kan anak-anak mantunya atau anaknya jual pada jual semua rumah-rumahnya kan.
1: Tapi intinya dengan tetangga-tetangga sampai dan saat ini masih tetap bertegur sapa begitu kan Pak, walaupun memang tidak seperti dulu ya.
0: Ya okay. Masih, tapi yang dari belakang datang lewat belakang rumah kumpul di sini dan di sebelah. Cuma ya begitu sudah, bunda, tidak perbedaannya jauh sekali.
1: Okay.
0: Kalau dulu kita baku bilang memang apa yang dimasak di sini, tapi sekarang ya
1: terbatas gitu ya.
0: Ya, namanya kita kesennya sudah semakin lama semakin berusia bertambah umur. Nah, pada waktu itu zaman dulu kan kita masih toleransi kita sangat luar biasa, masih hidup-hidup semua. Tapi sekarang sudah orang-orang baru, tapi bukan berarti kita tidak tegur sapa. Paling tegur sapa, walaupun itu sudah jaraknya sudah agak jauh. Ya begitu saja.
1: Baik. Terima kasih nih Pak Arno.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing memang punya cerita begitu ya dengan kisah-kisah dulu ketika bertetangga itu menjadi hal yang dominan di zaman dulu dan perubahannya sangat luar biasa. Itu yang diungkapkan oleh beberapa penelpon kita. Kita coba dengarkan dulu nih penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. ada Pak Prof. Nur Sangaji, luar biasa ini ya.
2: Salam sehat untuk semua ya.
1: Salam sehat kembali.
2: Okay. Ya.
1: Baik, silakan ini Pak.
2: Saya dengar terakhir tadi Ibu Ros ya dengan Pak Arno dengan siapa lagi tadi itu Pak. Saya kira bagus sekali ceritanya gitu ya. Jadi dunia ini berubah. Masa lalu itu kalau kita tidak rawat hal-hal yang baik itu akan hilang karena itu mereka harus itu. Saya punya beberapa pengalaman yang menurut saya sangat menarik ya. Tahun 2004 saya di kota Kobe itu di Jepang ya,
1: di waktu Jepang. Pak Prof, aduh jaringannya kayaknya timbul tenggelam ini Pak Prof. Halo, Pak Prof masih bisa mendengarkan suara saya? Waduh, Pak Prof menghilang ya. Pak Prof bisa mendengarkan? Halo, duh sayang sekali. Baru mau mendengarkan cerita nih dari Pak Prof Dr. Nur Sangaji ini udah hilang ini ya. Oke, halo, coba kita terima lagi Pak Prof ya. Mudah-mudahan bisa nih. Aduh. Pak Prof, ini sepertinya bisa diulang dulu teleponnya ya. Ini ada lagi yang masuk, coba kita dengerin mudah-mudahan Pak Prof. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Rini.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Prof bisa coba lagi teleponnya ya, sayang sekali. Ini Pak Mulis kayaknya masuk.
3: Sayang itu. Pak Prof punya informasi tadi.
1: Jaringannya kayaknya.

0: Pak Muhlis.
1: Iya. Mungkin Prof masih di perjalanan.
0: Iya, hilang-hilang kayaknya ini. Iya. Nanti sebentar boleh disambung lagi. Silakan ini Pak Muhlis.
1: Iya. Saya Pak Ridi merasakan kehidupan di sekitar kota dengan desa.
0: Baik, gimana ini pengalamannya?
1: Di kota tadi Pak Anwar sudah keluarkan cerita banyak. Pak Arnold juga sudah sampaikan informasi seperti itu kehidupan kota.
0: Iya.
1: Tapi saya akan di desa, saya di desa Mbak Ridi.
0: Iya, desa mana nih Pak Muhlis?
1: Iya, saya tetangga dengan Mbak Ridi.
0: Oh ya, di iya. Di mana tetangganya ini? Ayo.
1: Iya, jadi
0: silakan
1: begini
0: silakan.
1: Kehidupan Mbak Ridi. Saya kehidupan desa ini, saya melihat satu yang turun itu. Pertama sifat gotong royong.
0: Dan
1: kedua etos kerja. Etos kita menganggap bahwa kalau kita berkebun di halaman itu adalah kurang elok barangkali, tapi kalau menurut saya hari ini tinggal di desa karena ada tempat saya tempati rumah tua. Tetapi halamannya cukup luas. Tadinya berhutan enggak diapa-apakan.
0: Iya.
1: Saya coba nanam hari ini, saya coba tanam singkong, ubi jalar, kacang panjang, habis dimakan. Saya tunggu itu tetangga mungkin datang minta singkong, minta ubi jalar. Mungkin ada faktor keseganan juga mungkin.
0: Iya, betul.
1: Nah ini, saya kenapa seperti itu? Padahal itu sengaja kita niatkan tanam adalah bisa bermanfaat untuk kita juga untuk saudara kita yang lain.
0: Iya, iya.
1: Ah ini yang itu saya sehingga saya berprinsip setiap hari saya harus nanam paling kurang satu pohon saya tanam. Kalau bisa tanaman keras yang bisa saya kalau saya mungkin karena sudah ketuaan nggak bisa saya nikmati, ada yang lain menikmati. Gitu juga kalau yang sehari-harinya ada saya tanam. Wah, enggak habis hari ini sampai bosan-bosan saya bikin tape, bikin pola, bikin apa.
0: Mungkin malu karena enggak ditawari Pak Muhlis.
1: Ya. Nah, itulah yang ada. Itu yang ada di kita.
0: Iya.
1: Kenapa halaman ada apa tanam saja singkong tancap di situ.
0: Iya.
1: Apa kita hina makan singkong? Apa kita hina makan ubi jalar, makan sayur kacang panjang? Nah, saya kira lakukanlah itu. Nah, ini persoalannya itu di samping ada keuntungannya, bisa mengurangi belanja kita, meningkatkan perekonomian kita untuk penghijauan dan kita jadi hiburan Mbak Rini.
0: Benar.
1: Daripada pergi Mbak orang bilang bakso supok, bak gosip-gosip. Iya. Cerita orang.
0: Iya.
1: Kenapa kita tidak manfaatkan? Ada lagi yang satu. Kalau ada got di muka rumah, kenapa kita tidak bersihkan? Apa salahnya kalau kita membersihkan ada saluran air? Kita bersihkan saja kan enggak apa-apa. Sekarang kalau kota itu enggak mau peduli dia. Katanya itu urusan pemerintah, urusan padat karya. Padahal itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Mungkin ada gambaran di sana, ya saya pelihara ayam, tanah apa saja saya tanam, alhamdulillah. Saya kira asal niat, alhamdulillah itu insya Allah itu Tuhan akan kasih kita rezeki. Saya kira itu harapan saya, mudah-mudahan ini kita meningkatkan etos kerja kita, tidak ada kerjaan yang hina, itu adalah semua bagus. Itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih Mbak Rini, selamat pagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti kalau udah banyak hasil tanaman boleh dibagi-bagiin ke tetangga begitu. Kalau tetangga mau silakan ya. Nanti saya kalau bertetangga dengan Pak Muhlis saya mau minta ubi jalarnya deh Pak Muhlis, apalagi ubi ungu itu kayaknya enak ya. Oke, pendengar di kesempatan pagi ini Pak Prof mana ya? Saya tunggu nih teleponnya Pak Prof. Kayaknya tadi menarik tuh, belum sempat terekspos begitu ceritanya waktu di mana di Jepang tadi tuh ya. Ayo Pak Prof, banyak yang penasaran dengan ceritanya ya. Kita masih di Kopi Anda Weekend kali ini ya, berbincang terkait dengan tetangga dulu dan sekarang. Masih saling kenal? Ah, itu dia ya. Apakah Anda masih saling kenal dulu dan sekarang? Jadi memang itu tadi ya, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan, mengingat kembali suasana lingkungan beberapa puluh tahun lalu. Saya juga kalau dulu ya, waktu masih kecil-kecil begitu, dengan orang tua saya dengan tetangga-tetangga itu sepertinya sangat-sangat akrab ya. Salah satunya itu tadi, ada yang saling memberikan masakan, makanan begitu ya, memberikan cemilan. Kalau sore-sore itu misalnya ada goreng-gorengan. Kalau dulu kan jarang ya yang jual-jualan. Jadi kalau misalnya ada yang menjual, ada yang goreng pisang misalnya, kita dikasih gitu ya. Apalagi itu pisang hasil kebun. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah, Pak Prof. Akhirnya ya, kita mau dengarkan cerita Pak Prof.
2: Oke, iya. Singkat aja.
0: Silakan, silakan.
2: Saya mau melatih maintenance.
0: Oh ya, mantap.
2: Ya, di Jepang tadi itu saya presentasi di kota Kobe itu. Jadi saya mendengar cerita karena begitu hancur semua, lalu akhirnya pemerintah bangun rumah-rumah sendiri-sendiri mereka gitu. Tapi orang-orang itu kemudian bicara tentang kerinduan mereka karena rumah-rumah sebelumnya itu rumah seperti barak begitu.
0: Iya.
2: Jadi orang-orang yang modern di kota modern itu, mereka bilang kami rindu kepada masa lalu di mana ada yang memasak di sebelah, menggoreng ikan, menggoreng, baunya itu tercium di rumah sebelah.
0: Betul.
2: Mereka merindukan itu. Jadi nyambung, relevan dengan cerita teman-teman tadi ya, semua ya. Kemudian yang kedua, saya kira Pak Mulis tadi juga sangat menarik ya. Everyday planting, setiap hari orang berusaha untuk menanam gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan orang tergantung kepada pemerintah. Nah, itu di kota Kobe itu juga saya mendapatkan fakta bahwa orang-orang dulu itu di Jepang itu sangat tergantung kepada pemerintahnya. Itu kalau ilustrasi yang ekstrim sama sekali itu, sampai kucing mati di depan rumah pun dia telpon wali kota. Wali kota, tolong dikuburkan kucing kami ini. Begitu tergantungnya mereka kepada pemerintah itu gitu ya. Sampai datang bencana Kobe 1995 itu, baru mereka sadar bahwa tidak boleh segala sesuatu itu tergantung kepada pemerintah. Walaupun pemerintah sekuat apapun, uangnya sebanyak apapun, itu muncul itu di negara modern yang kaya itu seperti Jepang itu. Maka lahirlah organisasi-organisasi masyarakat yang mereka sebutkan dengan NPO. NPO itu non-profit organization. Okay. Jadi organisasi ya kayak apa begitu ya. Dan yang terakhir di Australia tahun 2008 saya ada di Australia untuk kuliah beberapa saat di Monesia. Itu saya menemukan rumah-rumah mereka itu pagarnya itu pendek-pendek begitu. Dan pintunya terbuka. Seperti begitu. Itu kebudayaan yang terbangun dari pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi tidak kita, kalau kita ini kan kalau keluar dari rumah kan istri saya terutama itu, "Pak, sudah kunci belum itu rumah itu?" Itu pagar itu sudah kunci. Saya kira itu akhirnya anak orang-orang Indonesia itu kan selalu apa yang ditakuti oleh orang Indonesia, orang tua terutama itu ternyata ada dua kata, apa-apa. Tapi kenapa apa-apa itu dikunci, Pak? Nanti kalau terjadi apa-apa, jadi apa-apa begitu yang paling ditakuti gitu sama mereka. Saya kira kunci terbesarnya itu adalah membangun, menemukan kembali ya, menemukan kembali. Ada Pak, siapa tadi yang cerita itu? Saya menulis artikelnya tentang kebudayaan di tempat saya lahir. Itu kalau Natal, teman-teman yang Nasrani itu mengirimkan kue kepada yang Muslim ya, dan saya kira mereka sangat sangat tersiksa karena yang Muslim kan banyak, gitu ya. Jadi kue itu harus terkirim ke rumah-rumah yang Muslim itu begitu.
0: Saling membalas itu.
2: Dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, kebalikannya mereka mendapatkan kue itu banyak sekali dari Muslim yang banyak itu. Jadi suasananya menurut saya kita menemukan kembali Indonesia yang hilang itu untuk merekatkan apa yang disebut social cohesion ya, campur-campur bahasa Inggris supaya sama-sama kita saling belajar ya. Apa yang disebutkan dengan neighborhood, neighborhood itu adalah RT, jadi rukun tetangga. Seperti begitu ya, rukun tetangga, neighborhood. Dengan demikian maka itu menurut saya pemerintah dimanapun, pemerintah kota, kabupaten terutama, itu harus memperkuat itu ya. Kemudian di pendidikannya, karena peletakan dasar itu di tingkat yang paling rendah, SD, TK, SD, kemudian di rumah-rumah ibadah agama, masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Itu bersatu kita untuk menemukan kembali Indonesia yang hilang ya.
0: Oke,
2: salam baik untuk semua.
0: Nah, terima kasih, luar biasa Pak Prof, terima kasih banyak ya.
2: Sehat,
0: baik.
2: Sama-sama ya.
0: Baik, luar biasa Pak Prof Nursa Ngaji untuk pagi ini, pengalamannya begitu ya. Iya sih, kebanyakan kalau di kita sekarang ya, jangan lupa tutup pagar ya. Nanti kalau ada apa-apa, nah apa-apanya ini tanda tanya gitu ya. Aduh, terima kasih banyak nih untuk semua yang sudah bergabung pagi ini. Masing-masing punya pengalaman, masing-masing memang punya cerita ya. Kalau kita runut kembali di tahun-tahun sebelum ini ya, memang kaitannya dengan bertetangga itu sudah sangat berubah ya, banyak yang merasakan ya perubahan-perubahan itu. Pak Arno juga mengatakan tadi bahwa sudah ada apa tembok begitu ya di antara kita bertetangga ini, yang tadinya bisa saling menyapa lewat dapur misalnya, ini sudah aduh nggak bisa saling tengok karena sudah ketutup tembok gitu ya. Nah, seperti itulah ya kejadian saat ini. Berbeda memang dengan beberapa puluh tahun yang lalu, di mana pagar kita masih belum tinggi ya, bahkan tidak ada pagar sama sekali. Pokoknya semua seperti itu ya. Oke. Waktu saya sekarang sudah berapa? Saya masih ada waktu kira-kira 2 menit, 3 menit. Oke, masih ada 2 menit lagi ya. Ada yang menelpon kayaknya, coba kita dengarkan dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Oh iya, selamat pagi juga. Menelpon terakhir nih, silakan ini ya.
3: Emang di Jepang tidak ada pencuri barangkali.
0: Gitu ya.
3: Pagarnya orang di Jepang itu pendek-pendek.
0: Banyak pencuri di sana, pencuri hati kayaknya ya.
3: Iya, di sana orang tinggi-tinggi pendidikannya kan. Nah, kalau di Indonesia ini kan berubah sekali kehidupan itu mbak ini, karena adanya apa-apa tadi itu.
0: Okay.
3: Dulu pagarnya orang pendek-pendek, sekarang sudah tinggi-tinggi. Yang membuat masyarakat kurang saling menyapa itu salah satu. Kemudian yang kedua, kesibukan. Berikutnya orang juga jarang ketemu karena berbagai macam persoalan itu dihadapi. Orang sering ketemu itu mbak ini karena mungkin ada kedukaan, ada domino, ada hajatan-hajatan lain, arisan dan sebagainya, itu yang membuat masyarakat ketemu.
0: Kalau di tempat, tapi, di rumah Pak Jody sendiri, ini pagarnya tinggi apa enggak nih? Atau dikelilingi tembok?
3: Saya mau kasih tinggi pagar saya, Pak. Mbak ini tidak ada uang, saya mau kasih tinggi.
0: Oh begitu.
3: Saya tidak mau juga pagar saya tinggi, Mbak. Walaupun ada duit. Karena di sini memang orang kasih tinggi pagarnya salah satu marini di Palu Barat ini. Sedangkan sudah tinggi pagar itu, pencuri masih pakai penjolo, apa itu? Pakai penjolo. Marini tahu penjolo.
0: Iya, untuk
3: ngambil pakaian, nyuri pakaian orang. Ini kejadiannya ada marini di wilayah saya ini, wilayah Bandung. Balarua dekat gunung.
0: Balarua ya, oke.
3: Okay. Iya. Ya, wilayah Donggala Kodi juga begitu. Nah, jadi ya ada apa-apanya itu yang membuat masyarakat khawatir karena ada anak-anak yang sudah, generasi muda kita ini sudah tercemar. Jadi kalau untuk Anomar ini, kehidupan kita masih apa, sering bantu-membantu di antara masyarakat itu masih hidup sampai sekarang. Yang berubah itu ya pagarnya tinggi, kemudian tidak lagi seperti dulu tegur sapanya karena berbagai kesibukan dan lain-lain. Tapi gotong royong itu tetap, Mbak Rini. Gotong royong tetap. Tapi kalau misalnya antara tetangga kami di sini ketemu di jalan itu masih tegur sapa.
0: Masih saling berteguran.
3: Iya, ya. masih.
0: Baik.
3: Ya, kalau baik. Untuk kami sebagai laki-laki ya ketemunya biasa di tempat domino, di pesta.
0: Iya.
3: Kalau ibu-ibu kan di majelis taklim, di acara-acara pesta, hajatan dan lain-lain.
0: Baik.
3: Ya, semudah-mudahan tetap terjaga, tetap dibangun ini, Mbak Rini.
0: Iya.
3: Kehidupan kita berbangsa, bernegara, bertetangga dan seterusnya.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya juga tinggal di dekat-dekat situ ya. Kalau Pak Jody mungkin di Balaroa, saya agak kesini di Silai, dan memang lingkungan bertetangga masih cukup baik begitu ya. Walaupun memang tidak setiap hari kita saling bertegur sapa, tapi ketika ada majelis taklim, ada apa namanya, bapak-bapaknya juga sering kumpul di pos gitu ya. Kerja bakti juga masih berjalan. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ini masih terus terjalin begitu, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik pada dahulu kala sampai dengan saat ini, walaupun memang perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, tapi tidak mengurangi untuk semangat kita dalam kebersamaan dan juga dalam bergotong royong. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda semua yang udah bergabung juga untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap bertetangga ya, dan tetap bersama Pro 1 RRI. Saya Marini, sampai jumpa.